0: 다주 뭐. 아쭈! 아쭈! 아, 맛이 다주 뭐. 사이다 줌뿌 Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. 이에 보리 물러가간 세스마 히동 브라이 dan 히동 tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
2: Benar.
1: Bila kita ngirin orang, belakang orang, pastikan jarak kautik antara kereta depan dan kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila tau.
1: Jangan rapat. Kaya, gunakan isyarat. Jangan tak ada signal. Tangan lu belok.
2: Sakit hati
1: sih. Nak cemil apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngemak bini sebelah muntur lagi.
2: Api bini tak penting.
3: Salah tu.
4: Frequency 0 FM, Kuching, 88.9 MHz.

0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam mana cara menghalau nyamuk secara semula jadi. Antara benda utama, kita boleh mengelakkan masalah nyamuk dalam rumah dengan memasang jaring nyamuk pada tingkap. Langkah tu sangat efektif, terutama sekali tingkap bilik air, sebab tu antara tingkap yang selalu dibuka. Ada juga beberapa alternatif yang selamat menghalau nyamuk di rumah, cengkeh dan limau. Dengan cara memotong limau separuh dan cucukkan 8 hingga 9 biji cengkeh ke dalam setiap setengah potongan limau. Letakkan di mana saja yang ada banyak nyamuk. Semburan bawang putih. Dengan cara mengisar bawang putih dan tambahkan 1 sudu minyak mineral ke dalamnya. Rendam semalaman sebelum minyak tersebut ditapis dan dicampur dengan jus limau dan air. Semburkan campurannya pada tubuh yang terdedah pada nyamuk dan juga pada tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah kita. Semburan kulit kayu manis. Dengan mencampurkan minyak kayu manis dengan air dan semburkan campuran tersebut pada kawasan badan yang terdedah pada nyamuk. Boleh juga kita pakai ubat nyamuk tradisional yang mana lingkaran ubat nyamuk merupakan kaedah tradisional yang digunakan oleh datuk nenek kita dulu. Ia biasanya dibakar dan bau atau asap yang dihasilkan akan menghalau nyamuk. Cubalah hari ini. Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
2: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
1: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah penilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
2: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
1: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tertakluk terma. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang untuk pagi itu dengan topik kita teh Jai.
1: Okay, trend bahasa atau slang terbaru.
0: Wow, YTJT. Apa lagi slang?
1: Slang. Tapi di Sarawak tu apa? Sere.
0: Oh, sere.
1: Sere.
0: Yang terbaru dari yang dikongsikan oleh pembaca berita TV satu kita.
1: Ya, gerja.
0: Nah, gerja.
1: Gerja. Gerja. Apa tahu? Tahu sih tahu apa gerja?
0: Apa gerja? Kami baru dengar juga.
1: Kami baru tahu juga gerja. Gerja.
0: Kan? Mau kita pakai raskach.
1: Raskach.
0: So gerja.
1: Gerja. Oh, rasa rasa kan. Eh, dia lainnya punya gerja kaca.
0: Oh, gerjanya. Yalah, tidak Gen Z je tahu bahasa-bahasa macam ya kan. LOL, LOL.
1: LOL. Lagi
0: OMG.
1: Macam nak ya slang. Yang rasa kagum. Sedangkan ada juga perkataan wow. Nya mencipta lagi perkataan bahasa rahsianya. Slay. Dan nya ya tahu.
0: Saya tahulah kadang-kadang bahasa-bahasa macam tu nya wujud mungkin rahsia. Sedangnya nak mencipta. Kita saya tahulah
1: bahasa rahsia.
0: Di sini wujudnya bahasa-bahasa macam miau.
1: Mungkin ya apa sedangnya pun mencari identiti dan rasa kepunyaan sedangnya dalam kelompok sedangnya nyalah. Bilanya bertemu dengan gengnya, bila make bahasa-bahasa perkataan macam ya oh geng lah. Oh. Sebab mun kita dengar kita tercengang, tak si tahu.
0: Iyalah.
1: Mungkin jadi siannya oh bukan.
0: Sikit juga apabila tenangga kini tu contoh macam dak ayah bahasa-bahasa pakainya SKBD. Lepas saya ada yang make apa maksudnya 67. 67. Kita pun si tahu. Apa ya sebenarnya?
1: Oh.
0: Nah, zaman-zaman kita ni ada benda-benda macam ni. Zaman kita dulu lain kan?
1: Kan.
0: Ni tu zaman-zaman bahasa-bahasa dak Gen Z tu bila saya dengar anak sempun lah. Pun apa sebenarnya? Kadang-kadang baca daripada status sepeda bahasa-bahasa yang dipakainya bahasa-bahasa kini tu lah dak Gen Z. Kita pun terfikir adakah benda tu ada termasuk dalam kamus kah? Ataupun masuk dalam dewan bahasa.
1: Tapi kah? nak kata kan? Tok punyo kita kebingungan tok. Sebab bilanya dah tok perkataan yang digunakan tok adalah bahasa percakapan sidaknya. Jadi bila bahasa percakapan tok terbawa-bawa macam ni sidaknya dalam pembelajarannya.
0: Yalah.
1: Terutamanya bahasa Melayu lah memulah apa karangan ke apa. Kan takut terlepas. Pernah cikgu nasihat ah. Okey boleh katanya dalam bahasa pertuturan boleh ya nak pakai katanya. Tapi bila masuk ke pembelajaran, pergi ke karangan bahasa Melayu, seboleh-bolehnya gunakanlah perkataan yang lengkap katanya.
0: Supaya bermaksud.
1: Ya, bermaksud kan? Dan bermaksud. Sebab sik diterima lah bahasa-bahasa pasar rojak macam ni kan dalam penggunaan. Tapi ia harus diingat lah. Ujung tadi dalam kangen. Wow, jadi sereh.
0: Kita pun jadi pelik tu. Apabila berkata sereh katanya.
1: Kejut pula.
0: Apa ya? Kita ingatkan yang nyebut sireh.
1: Sereh. Tapi bila kita nangga zaman gini tu, slang gini tu banyak gila dan cepat merebak. Nah, mungkin tu adalah faktornya juga adalah disebabkan platform media sosial. Sebab ia antara bahasa yang digunakan di platform media sosial kan. Bahasa yang mudah, ringkas.
0: Yalah, jadi kita pun terfikir juga sebenarnya sini wujudnya bahasa-bahasa ya zaman tu kan. Mun zaman-zaman kita mari memang dah kena tegur lah. Nah, penggunaan bahasa kata saja. Dan dewan bahasa dan pustaka lepas ya sidak yang menjaga tata kata.
1: Ya. Betul.
0: Tapi kita tu benda ya dah jadi trend. Bahasa-bahasa slang Gen Z tu.
1: Tapi siapa nak elak dah?
0: Yalah,
1: sebab kita melalui proses peralihan zaman.
0: Oh, zaman kita pun dulu ada kan?
1: Ada. Ada zaman kita dulu gempa.
0: Gempa.
1: Tapi kini tu no cap pun ada juga. Mungkin tak dengan no cap.
0: Ada juga kan?
1: No cap.
0: Apa maksudnya?
1: Dia maksudnya betul-betul si tipu ataupun jujur. Tapi kan dah muda benar. Benar.
0: Adakah adanya ngambil daripada keyboard?
1: No cap.
0: No cap.
1: Dia tahu. Dari ni asal nokep. Macam ni dia boleh jadi perkataannya dengan maksud macam ya.
0: Ha, mungkin kita orang pernah dengar, mungkin kita orang nak hantar komen, mungkin kita orang masih belum faham. Apa topiknya macam kami dok makin trend bahasa slang terbaru. Contohnya macam ya lah te, YTJT. Mungkin kita orang pernah dengar lah cucu-cucu kita orang ke anak-anak kita orang ke ataupun nembiak ni tok ke berkelakar ataupun nyebut benda ya ataupun terbaca di media sosial penggunaan bahasa-bahasa Gen Z tu. Mungkin kita orang boleh lah hantarkan komen kita orang, mungkin benda-benda ayat yang kita orang pernah dengar. Kan dan mungkin kita orang tanya apa ya, mungkin tanya dengan cucu kah, tanya dengan anak kah. Macam selih dia, apa disebut kita orang ya.
1: Ya kan,
0: apa selih ya. Kadang-kadang kita mau tahu juga lah bahasa-bahasa macam tu. Kita takut lah kita dia nak Gen Z. Nak kolot tanya.
1: Danya pun ada jua nyebut bet. Bet. B-E-T. Bet.
0: Bet. Oh, ada jua? Apa maksudnya?
1: Apa ya?
0: Apa maksudnya?
1: Bet lah.
0: Bet tu bertaruh tahu?
1: Betul.
0: Bertaruh. Betul. Oh, lama sang putih.
1: Memang dia, memang dipakai danya jua. Bet.
0: Bet. Tapi kadang-kadang kebanyakan dipakai macam slay tu, macam slay, bet, apa lagi teo.
1: Nyapa, dia perkataan yang penuh kadang-kadang.
0: CBD.
1: Perkataan yang penuh tapi disingkatnya.
0: Ada singkat.
1: Ada juga.
0: Tapi macam banyak-banyakkan dia pakai macam bahasa Inggeris kan.
1: Bahasa Inggeris.
0: Adakah bahasa tu wujud di luar negara? Sampai tak record di negara kita tu.
1: Kan.
0: Kita si tahu lah kan. Tapi sebelumnya kita nak ucapkan tahniah dulu lah Jai.
1: Siapa?
0: Kepada tim Maksak. Kita telah Masak Game 2026 Indo Game Dart lah kerana menjadi johan untuk pengurusan terbaik. Tahniah lah sebab kita ada wakil Iskandar. Iskandar Ghazali ya. Hanya wakil Maksak untuk Dart lah. Untuk sukan Dart Indo Indo Game. Tahniah lah. Dan antara pertandingan yang disertai setidaknya tu persoalan lelaki masuk suku akhir. Tapi kalah lah lawan Selangor. Persoalan perempuan tempat kedua, second place. Bergu lelaki second place. Bergu perempuan champion dua kali berturut-turut. Tahniah. Dan trio campuran suku akhir kalah melawan PDRM. Jadi tahniah lah kepada pengurusan terbaik. Jadi tahniah kepada tim Dat Maksak Sarawak 2026.
1: Iya. Okey, kita nak rehat seketika. Banyak sebenarnya komen yang masuk. Lepas tu kita akan kongsikan dan bacakan kepada anda.
0: Ya, jadi kita nak bimbo dulu.
1: Yep.
0: Kita ada lagu daripada Wally Band. Aku bukan Bang Toib. Aku Abang Yus.
1: Bang Toib. Di mana Bang Toib?
0: Tapi sebelumnya jom Koplo Time. Salah apa aku khas untuk kita orang. Hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
0: Slay.
2: Si lengkap pagi kita, munsi dengan Selamat Pagi Sarawak. 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Okey, sentiasa bersama anda 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan. Alhamdulillah, masih lagi Yus dan Jai teman kita orang pagi tu.
1: Iya.
0: Jadi kita nak nilit-nilit lah di ruangan komen pagi tu.
1: Kan? Iya, kita nak menyantuni komen-komen yang dihantarkan oleh pendengar kita. Tajuk kita hari tu, apa kata kita trend bahasa ataupun slang terbaharu?
0: Iya. Yeah.
1: Tarik nafas loh.
0: Iya.
1: Menaik nafas kita mendengarnya.
0: Aduh, andai katalah ada sedap Gen Z bersama kita dua, Jai.
1: Yap.
0: Mungkin boleh kita nanya dengan sedap aja.
1: Gen Z pergi sekolah.
0: Oh, pergi sekolah kah? Oh, aduh, Gen Z juga pergi sekolah.
1: Okay, mungkin ada yang bercuti dah.
0: Oh, kita nanya dengan dak bapak Gen Z je lah.
1: Ya. Adakah anak-anak anda menggunakan bahasa terbaharu sedapnya tak? Dalam percakapan sehariannya, bila betul tak ada dengannya, jawab kita pun dengan penggunaan perkataan macam mana pun. Oh, ha?
0: Kita pun
1: apa
0: dah,
1: ya?
0: Kita ataupun dah jadi confused banting.
1: Kan?
0: Dah keluar bahasa-bahasa Gen Z ya. Kita jadi tengangak mulut tau.
1: Healing biasa dengar kan?
0: Oh, healing biasa. Healing
1: dah biasa dengar dah.
0: Oh, ni ambil daripada bahasa Inggeris ya. Healing memang diguna pakai.
1: Core dia biasa dengar dah. Steady biasa dengar. Steady. Power, cun.
0: Power.
1: Yang ada yang terbaru dimbak. Yalah. Dipakai sidak kinek tau.
0: Ya, macam contoh dia beri kita dua tadi. Basley, Pendah, 6-7, SkiBD yang selalu dimain sidak lah. YTJT. Jadi kita pun rasa apa bahasa tu sebenarnya.
1: Kan. Jadi apa pengalaman kita bila ada generasi genetok lah dengan bahasa, perkataan bahasa sidaknya.
0: Zaman dulu, zaman 90-an, kafaku fukushi kufu kafa kafuki.
1: Ya, bahasa. Ya, bahasa rahsia.
0: Bahasa
1: rahsia. Ya, bukan perkataan aja. Nang keseluruhan. Keseluruhan bahasa. Ayah. Ya, bahasa F. Ya.
0: Siapa yang pernah dengar ya, tahulah. Bahasa rahsia. Apabila si dia mau ditahu orang. Takkanlah kafa kifi kufu.
1: Nya ada dalam ejaannya hurufnya ditukarnya kepada F.
0: F nak di ujungnya di F nya.
1: Ada dalam apa ejaannya ditukarnya.
0: Mula-mula dengar sidaknya kerakal cemia dulu ah. Awal 90-an benda
1: tengah-tengah.
0: Mula mesti faham.
1: Oh.
0: Apa rahsianya kan? Okeylah kita nak kongsikan juga lah antara komen daripada cikgu dari Jumat tu ada juga. Nama dah jom DJ. Meskipun kami dah jen puba.
1: Jen purba. Tau, jen purba tau. Macam tak dinosaur.
0: Sama dengan dinosaur lah pakaiannya. Aduh, cikgu.
1: Tapi lumayan hasilnya.
0: Betul.
1: Menjadi minyak.
0: Tapi ni mana, walaupunnya jen purba, nya ngikut lah apa aja perkembangan bahasa katanya.
1: Bagus macam ya.
0: Sebab kami memang suka dan suka.
1: Jangan mau jadi purba gila kita.
0: Mesti faham tanya katanya. Lejuk dengan sidak biak kecil nang terpengaruh dengan bahasa Indon lah katanya. Aduh mantep katanya. Aduh. Rasanya tiap hari balik dari sekolah saya mau beli permen karet katanya. Coklat suntik katanya. Dalam bahasa kulkas katanya. Kadang-kadang kan layan juga kakak Indonesia kau. Bukanlah nak kata si bagus tapi bimbang lupa sidak dengan bahasa kita putul. Kini pagi-pagi sidak dipasang drama Oma dan Hana yang semakin dipinggirkan. Cuaca macam semua jadi 100 kok. Terima kasih Yus dan Jai. Sibu bare begitu.
1: Iya, sama-sama. Okey, kita juga ada Hamidah Mordia. Okeynya komen om biak kinek katanya suka nangga handphone, TV. Cerita kartun berbahasa Indonesia. Jadi sidak berkelakarlah pakai bahasa ya. Ada bahasa ditau kita, mun bahasa si ditau kita, sidaknya pun pandai manas jua. Kita si dapat nak jawab nak pada sidaknya ya jak komennya.
0: Oh, sama dengan Mak Zai tu. Nyamada kacak lah tajuk begitu. Kadang-kadang lucu ada juga. Mun kami di kampung bahasa terlalu meluat. Lalu keluarlah ayat-ayat nang ado embago katanya. Maksudnya hinggalah bahasa di kampung ya nyaman palak katanya. Man palak.
1: Nak pom bagus.
0: Bagus.
1: Okey, kita jumpa komen daripada Said Muhammad Azlan Shah. Okey, mana trend bahasa ataupun slang baharu dah. Zaman kini katanya terlalu banyak dah nyenangga anak muda kita, generasi baru tu penggunaan bahasa sidak Melayu Sarawak udah bercampur dengan bahasa negeri-negeri lain. Jadi yang mana benda tu terjadi mungkin disebabkan oleh penggunaan ataupun pendedahan media sosial yang si ada batasnya. Dan bila kita nak memperbetulkan balik penggunaan ayat sidaknya, kita dipula yang dipadah salah. Jadi kedaknya juga penggunaan bahasa Malaysia kita. Ada kami dengar penggunaan bahasa yang bercampur dengan slang ataupun bahasa yang baru bila orang beloya ataupun berucap, katanya sepatutnya kita gunakan bahasa yang melambangkan jati diri anak bangsa kita dan bahasa yang mudah untuk difahami. Jadi tanggungjawab dalam memartabatkan bahasa Melayu Sarawak dan juga bahasa Malaysia tu bukanlah tanggungjawab cikgu di sekolah semata-mata katanya. Betul. Tapi tanggungjawab kita masyarakat, mak bapak dan juga diri kita pun untuk mengajar, memperbetulkan dan juga memperkenalkan sidaknya dengan ayat-ayat lama ataupun perkataan yang sepatutnya diguna pakai. Untuk pendapatnya lah.
0: Pendapatnya
1: lah berkenaan dengan wujudnya penggunaan-penggunaan perkataan dan juga slang yang terbaru kini tu hari.
0: Tapi nak benda padanya lah. Takut kelas suatu hari bahasa-bahasa kita tak dah siap guna pakai.
1: Ibu kata yang bahasa terbaru ya tadi, perkataan bahasa Melayu Sarawak yang lama ya pun sedaknya siap tahu.
0: Yalah.
1: Kamu pada gelebat tahu sihnya.
0: Gelebat.
1: Gelebat tahu sih.
0: Jungka.
1: Ya, perkataan-perkataan klasik kita.
0: Kau ngambil barang lah jungka lho ternyata.
1: Lah jungka. Jungka. Lori berjungka kata Rosli Akib.
0: Aduh, saya siapa
1: Intan,
0: lupa
1: benda ya. Intan 35
0: kenderaannya,
1: kita. Kenderaannya. Lori berjungka.
0: Ada jungka katanya. Terfikir juga kita berhenti. Kenderaannya ada jungka. Apa benda ya?
1: Lori berjungka. Aduh.
0: Okeylah, kita pun nak ucapkan terima kasih lah kepada pendengar kita, Abang Wan and the gang. Yang kita tengok dalam perjalanan ke Bau lah. Nyamadah. Happy birthday juga lah kepada Charles Bronson. Adanya dalam kereta lah. Happy birthday katanya.
1: Hati-hati
0: oh. Dan reporter baru Munirah dan juga Taha lah. Kemudian baru lah.
1: Oi, kami juga.
0: Munirah Taha setidaknya belajar lah ngikut cedak tu untuk mula liputan berita di Bau. Terima kasih kerana bersama kami Dok Jai pagi tu lah.
1: Ya. Okay. Selamat dalam perjalanan okey, pergi dan balik.
0: Betul. Okey, Ina SN. Nyamada komen kami, ada entah apa-apa lah bahasa miak ini ko nyuruh bela jak bila kita kelakar dengan sidak peredaran zaman. Semoga sip menjejaskan adat budaya kita jak lah. Allah. Terima kasih Ina SN.
1: Lagi kami Azwa Ashifa. Dah baca belum? Kami Azwa.
0: Belum QAA.
1: Belum. Okey, nyamada si tahu lah apa kena nembiak kena tak suka makai bahasa negeri lain. Makin anak nyempun lah katanya. Dejah 6 ya. Jah 6. Macam sidak berwasap makai bahasa Indonesia. Anak kami nak kecil laki-laki, laki dua orang ya katanya, kadang makai bahasa Indonesia. Kita tak ajak, diajaknya kelakar ya juga. Mak melayan ajak lah. Jadi selalu kami madah jangan jangan ujian lalu jawab juga dalam bahasa ya katanya. Bahaya kita gelak.
0: Kapan bila kamu sampai katanya.
1: Kulkas.
0: Sudah kita kulkas.
1: Kulkas. Jajan.
0: Okeylah. Daripada Nana Syafiq. Hari itu saya dah nak komen pasal bahasa atau selain baru lah. Tapi kami yang belajar bahasa baru dari anak kami ko umur 3 tahun. Anak kami masih belum pandai kelakar gila. Jadinya kelakar ngeloyok lah dan kelakar tilo lah. Tapi ada ujungnya tek kita faham. Patnya baca doa yang teri je tangan tadah. Nah doa depannya dibaca yang ngeloyok. Nah last sekali ya amin. Ya faham kita. Amin aja lah ambil ujung. Gila.
1: Okey, ada lagi komen.
0: Kita cari lagi. Banyak yang hantar
1: banyak komen.
0: Tu daripada Nani-Nani dah kah?
1: Belum.
0: Nyamadah. Dalam banyak-banyak bahasa yang di rumah kami tu, cucu kami dengan anak buah kami nang suka pakai bahasa Indon katanya. Si tahulah kena sidaknya suka gila dengan bahasa Indonesia. Mungkin terpengaruh dengan konten-konten di dalam media sosial sebenarnya. Sebab anak kami pun selalu juga nangka konten-konten dalam media sosial. Tapi saya dah lah terikut-ikut dengan bahasa-bahasa sidaknya. Kadang-kadang kita kena pantau juga lah. Takut kelak lupa dengan bahasa diri. Kan? Dah lagi, Jai?
1: Okey, daripada Sujamia. Okey, Nyamadah nak. Kini katanya orang pakai bahasa macam-macam aja. Kadang-kadang bahasa sereh.
0: Wah,
1: kadang kami pandai terikut juga katanya. Oh, layan masuk juga. Aduh.
0: Atau Mudah Azam, Mudah Azam.
1: Bawa masuk lah.
0: Tapi saya tahu Mudah Azam untuk Jen apa lah.
1: Biar kayaknya ni.
0: Biar kali. Assalamualaikum DJ M2, katanya selamat pagi. Dunia nang ada aja pelik-pelik bahasa tercipta kok. Ada ada mun kami chat dengan Gen Z tu eh. Ada apa ya? Ada perkataan dalam ayat kami sampai tertanya apa maksud. Oh, yang maksud ada I do gig ya berulang dia kami baca. Si juga ngena ayat disebut mah waku katanya. Selebu katalah. Selelah, alemong lah, nang serelah. Zaman kita mungkin poret lah. Satu salah satu.
1: Poret lagi faham nak.
0: Poret lagi tak faham. Sele alemong baru gi.
1: Oh.
0: Alemong.
1: Alemong. Apa alemong?
0: Selebu. Apa selebu?
1: Oh eh, sele selebu. Bu. Bu. Macam mana nyebutnya? Selebu.
0: Selebu.
1: Selebu. Selebu. Aduh, macam-macam ya. Okey, dan kita ada Isah Zari.
0: Oh.
1: Isah Zari, topik hari tu katanya best didengar zaman kita dulu. Bahasa kita bahasa lama. Lama dulu katanya kini dah trend semua bahasa-bahasa. Ada banyak bahasa ada katanya. Umur anak kami si bongsu dah 20 baru dengar bahasa slang lain. Abak kata orang zaman Gen Z, ia ajak katanya. Oh, umur anak duk, si bongsu dah 20 nya bawa dengar ada bahasa slang lain.
0: Kan? tu daripada Kak JJ kita tu, saya tu si bapa faham juga bahasa biak nek ko. Mun zaman kami mari bahasa gafa gufu gifi gapa ya pun si bapa pasir. Ya selalu di sini geng katanya. Yalah, kami pun nak tahu juga. Dendek lagi bahasa kita tu nak dikongsi oleh Muda Azam tu dah apa alemong lah apa lah
1: alemong ambil buat dengar alemong
0: ya lah dikongsi tu alemong
1: lokal Sarawak kah alemong
0: selebu
1: selebu
0: sereh tahu lah.
1: Okay lah, bahasa negara jiran. Di negara jiran.
0: Negara jiran lah.
1: Alamong. Okey, dah kita nak berehat dulu ya, Yusof.
0: Okay
1: yang lah. Nak komen tentang tajuk kita, boleh type di ruangan komen. Nak kongsikan pendapat kita kah, apakah segalanya. Betul. Komen aja.
0: Okey, kita nak bimbang dulu. Dan jangan lupa 9 pagi kelak. Utama 9 pagi. Dan selepas itu, Abu Medo akan kembali lagi. Tapi sebelumnya, jom dengarkan Hyperact Mengejar Rindu. Tapi sebelumnya, jom dengarkan Drama Band. Drama untuk pagi tu.

bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Gosem, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat maklumat teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Sedang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3%, sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita, dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital data center AI masih kuat, dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan ni antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
2: Beberapa barang dalam segmen kandata yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ni telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
3: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa diorang, kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, diorang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah apa, tahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak dia, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai tu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
4: S-Podium ni ialah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi dari segi coverage tu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk

0: Nyaman kopi ke utok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
3: Cerita sidaknya.
4: Sidak ni.
3: Ai.
0: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
3: Kayu. Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Aku nang suka kata-kata Sarawak maju makmur. Menjelang orang nak nyambut raya haji, orang nak gawai, lekak ya orang cuti sekolah lagi. Kebanggaan kita Jembatan Batang Lupa nuntang aku.
6: Aku teh baru ke bangun tidur dengar
0: Jembatan Batang Lupa. Sungai Batang Lupa no tempat bujang senang eh.
6: Mun Sungai Batang Lupa tahu ku.
0: Sungai Batang Lupa lah jah jembatan barunya Jembatan Batang Lupa. Hasil kerajaan negeri yang bagus kota si.
4: Apa ni tutup kita tutup teh teh.
0: Coming soon akan datang. Akan datang. Coming soon.
4: Coming soon.
0: Aku nak cerita pasal Batang Lupa tu.
4: Jembatan
0: baru ya. Pakai balik raya haji, balik gawai cuti sekolah tu. No ya no cerita aku tak ada cerita benda lain.
4: No daripada hudak tu teh sebenarnya sobri. Tu lah projek mega ya. Nasi dah. Projek no apa mulah Jembatan Lupa ya. Nak. Jembatan Batang Lupa. Benda tu teh kelak yang semestinya kelak pembangkit utama kepada pembangunan kawasan pesisir.
0: Jembatan Batang Lupa satu dijadualkan dibuka dengan orang kami boleh dipakai kita 21 Mei.
6: Bisi lama gitu dah.
4: Lama ya.
0: Coming soon.
6: Boleh tang hujan.
0: Jadi ne selamat lama tu te orang make peri. Jadi peri tiso te ditamatkan sehari selepas ya. Jadi pembukaan jembatan ya sekaligus menandakan tamatnya penggunaan perkhidmatan peri.
6: Tedah peri ya. Berapa tahun dah orang makin benda ya.
4: Jadi bila dah dengar apa daripada hudak tu tadi nak. Benda tu yang akan memendekkan perjalanan melalui jalan pesisir. Dari Kuching, Semarahat ke Serike dengan Sibo. Berbanding melalui Lebuh Raya, Pinburnya.
6: Datuklah dipadah oleh Raya
0: Raya baru.
6: Dipadah oleh Premier Raya.
0: Jalan pesisir.
6: Nak dipadahnya ketek aja.
0: Bagus juga benda tu saya paling siknya pun pakai ekonomi orang di sini.
6: Benar.
0: Masyarakat saya rindu lah sidak teriso, sidak meludam raun ke Kuching, raun ke Serike. Kerajaan saya akan mulah menyaksikan mendatangkan hasil kepada raya.
4: Benar-benar lah. Pada udak tu teh nang bagus. Okey, ekonomi sidak di sini.
0: Nang benar.
4: Jadi bukan sidak ya aja. Macam kita tu yang dengar tu, aku pun
0: rindu ya Allah.
4: Rindu nang suk dengar. Lama tu bergantung dengan feri. Apa nama feri aja kita kuangkui.
6: Dulu orang makan feri ya lama nunggu berjam-jam.
4: Berjam-jam
6: queue. Lama lagi punya jam. Siaplah kau.
0: Yalah aku muji.
4: Tapi ada lagi noh. Dengan adanya jembatan tu kelak apa teh? Nya ada nama julukan juga nya teh nah. Jembatan terpanjang merentasi Sungai Timlis ya. Jembatan yang paling signifikan dibangunkan di Sarawak.
6: Yalah tapi benar
0: panjang umur rupa dapat ku merasa nak gi apa dapat ku
4: insyaallah.
0: Dapat kuniat merasa kemajuan negeri kita tu. Mana nak memori kita berbaris panjang nunggu peri lama tu Yalah antara kata orang antara kenangan manis kata anak ya kata Anita Sarawak. Antara yang manis
4: cuba lah bunyinya.
1: Kenangan manis kau dan
0: aku. Ya jangan ada lah.
3: Apa cerita sidaknya?
4: Sidak ni.
3: Ai.
0: Sketsa kayu.
3: Tepi
0: jeraya.
3: Kayu. Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
7: tak jumpa. Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
8: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayang, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
9: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
10: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
9: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
10: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
9: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
10: Babas, rencah hidupku. Babas.

0: Rasa tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Bila kita ke Kenawit, kita ada kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM Radio Sehati Sejiwa Anda.
3: Alright, kembali lagi Yus dan Jai untuk jam yang terakhir, 9.23 minit pagi.
4: Iya, dan dalam jam terakhir tu Ajwa, kita ada ujian talian kelak bersama dengan Kedah FM.
3: Oh, Kedah FM.
4: Untuk siaran Silang Budaya hari Sabtu kelak.
3: Iya, sejak Jelapang Padi.
4: Iya, Jelapang Padi menghijau.
3: InsyaAllah lah, kita akan ada test line lah sama dengan sidaknya. Pukul 9 setengah pagi kelak.
4: Ya.
3: Tapi rasanya Jai ada perkongsian aja ya?
4: Ada, tu berkenaan dengan status kamus bahasa slang ataupun apa wadah Yus, perkataan Gen Z kini itu. Mungkin ada persoalan besar yang selalu bermain di fikiran kita. Adakah perkataan merapu, yang dicipta oleh generasi baru toknya dimasukkan dalam kamus ataupun merosakkan bahasa kah? Untuk pengetahuan bersama, kamus antarabangsa macam Oxford dan juga Cambridge sangat cepat setidaknya menyerap slang internet. Buktinya perkataan race ya.
3: R-I-Z-Z
4: ya. Diiktiraf sebagai World of the Year oleh Oxford. Sebelum tu lah, bagaimana pula dengan Dewan Bahasa dan Pustaka? DBP sebenarnya sih menolak juga perkembangan bahasa kerana bahasa ia bersifat dinamik dan ia sentiasa bergerak mengikut zaman. Dan walau bagaimanapun, DBP ada proses penapisan yang sangat ketat. Dan perkataan yang dah lama diguna pakai dan sebati dalam masyarakat ajak yang akan didaftarkan. Ambil contohlah perkataan tular. Suang foto. Ciapan yang kita tak dah rasmi.
3: Betul.
4: Okay.
3: Macam Riz tu tak, maksudnya daya penarik, karisma ataupun pandai memikat lah. Ya, maksudnya
4: Riz. Riz kita kata apa Riz.
3: Ada sikit lagi Jai. Delulu.
4: Delulu.
3: Maksudnya maksudnya kuat berangan ataupun hidup dalam khayalan. Delulu. Delusion lah, delusion.
4: Yalah perkataan panjangnya, delusion.
3: Sebabnya delusion. Dalam bahasa Inggeris kadang-kadang dicampurnya tu yang dicipta oleh sidak Gen Z dengan Gen Alpha.
4: Mudah disebut mengkali nak sebut yang panjang-panjang.
3: Macam sebut kita tak no cap katanya. Betul-betul ataupun tak tipu, no cap.
4: Ya, yeah. Pisang ya, pisang.
3: Pisang.
4: Pisang. P-I-S-H-A-N-G yang apa belega di media sosial kita. Pisang ya, nya keadaan di mana seseorang yang berasa terlalu bosan ataupun sunyi tau si. Pisang.
3: Skibidi, ada juga skibidi.
4: Kita ada pisang.
3: Pisang.
4: Lucu lah.
3: Macam skibidi bah, sidak Gen Alpha, sidak tu lah yang paling ikonik sebenarnya. Sebab kebanyakan digunakan sebagai kata pengisi atau kata sifat untuk benda yang cool lah, yang hebat lah, ataupun benda yang mengarut lah, bergantung pada nada skibidi katanya. Mau cerita kata skibidi?
4: Ya tahu.
3: Skibidi. Dan banyak lagi lah sebenarnya bahasa-bahasa yang kata orang yang diguna pakai setidaknya. Dan kita itu yang selalu dipakai setidaknya, kau cepat gila koyak.
4: Koyak. Tapi biasa ya. Ya okey, diterima. Yang lainnya tadi.
3: Palatau katanya. Merujuk kepada orang yang suka berlagak, tahu semua perkara, padahal rekaan jap pun cerita. Pisang. Pisang pun ada juga. Rabak. Banyak lagi lah. Kasih jadi. Kantoi kita tahu lah. Vibe kita tahu lah.
4: Kita nyebut rabak, ada makanan.
3: Mi rabak.
4: Mi Jawa.
3: Mi Jawa rabak lah.
4: Kan. Bagus nangkap.
3: Sebabnya menggambarkan situasi yang sangat parah dan terlalu letih ataupun pocket green. Mungkin rabak.
4: Apa maksud? Rabak.
3: Mungkin rabak tu.
4: Pocket rabak.
3: Pocket rabak. Betul. Mungkinlah nak. Mungkinnya untuk orang yang duit ciput-ciput, mm. Ah, boleh lah makan mie jawar rabak. Ah, macam ya lah. Mungkin ya lah.
4: Oi, sedap. Ni danya okey juga lah reganya you. Boleh tahan juga reganya. Okey. Okay. Dan kita ada komen dekat situ. Nak macam komen ke? Tempat.
3: Boleh, boleh, boleh, boleh.
4: Sikit tau.
3: Sebab ada yang komen juga.
4: Sidah Skylar Lorva. Orang ni kita tu. Nama tu mix nama tu. Dia wadah nak untuk yalah katanya contoh bahasa Gen Z kini tu maksudnya selamat pagi DJ. Nak ni ate, nak ni sle seharian kita dua. Let's get this bread tu. Kami tu ada anak Gen Z katanya dengan Gen Alpha. Kami kira nak si mau ketinggalan lah tek dengan update-update pasal penggunaan bahasa sidak tu. Hmm. Jadi kami tek katanya konoknya tek nak communicate dengan anak kami pakai bahasa sidaknya. Ya nya madah macam tu. Firash Breeze kita dalam pantang tadi. No cap.
3: No
4: cap. Kira mana kira kami mau muji nya perform lah tek katanya main ball. Jadi kita tahu apa di sautnya. Cringe ma. Please ma, please ya katanya. Sana manas. Hingga katanya, sidak dengar kami tek gago nak kelakar gia.
3: Tapi kebanyakannya bunyi-bunyi macam Inggeris memang yang ambil dalam bahasa-bahasa Inggeris
4: sebenarnya kan. Oh, mungkin lah. Jadi nyemadah apa jua. Agak panjang lah nyemadah. Jadi anaknya tek ialah madahnya gago je nak masuk dalam kelakar bahasa sidak ya. Ya nyemadah kelakar je normal sia mah.
3: Tahu eh.
4: Dah ya tek katanya. Sejak ya kami stay jak make bahasa mensia dengan sidaknya katanya. Biar sidaknya sesama sidaknya jak yang berbahasa Gen Z sia katanya. Ya, asal kami tahu jak apa nak dikelakar sidaknya. Jadi sentiasa juaklahnya tek ngambil tahu lah istilah-istilah baru ya supaya nya si ketinggalan cukup pakai dia tahu pergerakan sidaknya. Jadi mun sidaknya dah start SUS mencurigakan sikit, jadi startlah kami berbahasa Gen Z ya.
3: SUS sebutannya SAS.
4: SAS. SUS.
3: Jangan sidaknya ghosting je. Bahasa-bahasa sidak ya lah menghilangkan diri ghosting.
4: Adik-adik.
3: Okeylah Muhammad Syarul, salam DJ AOS. Mun zaman dulu bahasa F banyak setengah-setengah. Katanya Cici Izzah Padin, selamat pagi DJ. Ada juga biar zaman millennium dulu type message mesti huruf A, tukar jadi W, sorry jadi sorry. Gerek jadi gewe.
4: Sayang dan sayang. Masa caya. Manja. Manja lah sangat. Sle.
3: Okeylah ya. Antara bahasa-bahasa lah antaranya. Dan lepas tu kita akan ada test line lah.
4: Ujian talian bersama dengan Kedah FM.
3: M lepas tu. Jadi kita nak berhibur dulu lah. Kita dengar lagu daripada Bruno Mars. Sorry Sit Roll untuk kita orang. Jadi selamat pagi Sarawak.
4: Hashtag geng pagi kita.
5: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut. Jika tidak dirawat segera, ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Alright, terima kasih sekali lagi untuk kita orang yang terus mendengarkan Surai FM untuk pagi itu. Seperti yang dijanjikan tadi lah Jaya, kita nak bersama dengan rakan kita di Kedah FM, Su dan Najmi yang berada di sini dah.
1: Kita cuba panggil Su dan Najmi untuk ujian talian kita untuk silang budaya yang akan bersiaran pada hari Sabtu untuk kelak.
0: Oh, tapi belum ada kedengaran. Tapi mukanya dah ada tu.
1: Ya, visual dah ada.
0: Visual dah ada. Tapi visual
1: tu. Boleh dengar ke rakan kita di Kedah FM? Hello Kedah FM.
0: Hello. Macam si ada je kan?
1: Belum.
0: Bila naik tu lagu tu.
1: Boleh dengar?
0: Lagu tu.
1: Sihal, panggil je lah.
0: Kita panggil lah. Kita panggil lah. Su dan Najmi.
1: Su dan Najmi untuk ujian talian kita bersama dengan Kedah FM, Jai dan Yus di Konti Sarawak FM. Hello Kedah FM.
0: Nyah dah nyaut. Najmi tu adanya nyaut.
1: Najmi. Kan? Najmi boleh dengar Najmi. Kita tak dengar suara Najmi.
0: Boleh angguk-angguk kalau dengar, boleh angguk lah. Angguk-angguk, geleng-geleng, kan? Rasanya macam tak dengar. Angguk-angguk, geleng-geleng. Mungkin Najmi boleh angguk-angguk ke geleng-geleng ke? Ha? Kalau dengar lah.
1: Kan? Okey, macam dengar.
0: Tapi ni saya dah angguk.
1: Angguk, Najmi, dia angguk. Najmi angguk kepala.
0: Angguk-angguk, geleng-geleng.
1: Maksudnya Najmi boleh dengar suara kita?
0: Boleh.
1: Kami belum dengar suara Najmi dan Su.
0: Tapi masih lagu. Tapi kita siap dengar suara silatnya lah. Tapi Najmi nya pandai ke Sarawak nak.
1: Mana yang nak angguk? Angguk lagi.
0: Sebenarnya Najmi tu orang Kedah ke orang Sambi? Takutnya orang Sambi. Nah,
1: orang Sambi dah. Inilah tahu. Semahan.
0: Apa macam mana ke Sarawak?
1: Andai. Pandai Najmi yo.
0: Pandai lah. Tapi kita siap dapat dengar suara tanya dulu lah, kan? Kita belum dapat lagi dengar suara Najmi tu.
1: Yang nangga penseriman secara langsung kita bolehlah nangga muka Najmi. Kita dah kongsikan juga. Tapi nama Kak Sam Easy.
0: Tapi nangga muka Najmi tu macam pelakon. Bukan pelakon tu ke?
1: Ya, model pun ada. Najmi, bukan pelakon. Ya?
0: Bukan lah.
1: Tapi yang bestnya kita tiga berbaju merah gitu.
0: Sama. Tapi asasannya Miji tu memang peminat kali hitam.
1: MU macam
0: mana? MU kan, Najmi. MU. Kalau MU, anggukkan kepala. Boleh kita, kita MU, angguk pala.
1: Kita penyokong MU kan?
0: Bukan. Arsenal. Bukan. Liverpool. Liverpool. Apa? Milih Liverpool.
1: Awak katanya, awak. Awak.
0: Ini milih Liverpool tu Najmi.
1: Belum dengar lah suara Najmi. Pandai je? Belum dengar. Kami belum dengar suara Najmi.
0: Pilihlah Arsenal yang berada di ranking teratas. Untuk milih Liverpool. Siapa dengar? Kami siapa dengar?
1: Siapa? Kami dua cuma naga visual kita dekat Facebook tu aja.
0: Cuma
1: dekat Vimeo tu.
0: Kita nak berkongsi lah mungkin pendengar-pendengar kita pun nak tahu juga apa itu pun kami orang tengah test line. Sebab ialah belum ada suara. Mungkin lagi tengah diatur bah.
1: Kita pun mengharapkan agar dapat mendengar suara Najmi dan Su sebenarnya.
0: Sebab
1: tu kali pertama juga kan?
0: Bagi itu pun persediaan untuk silang budaya.
1: Betul.
0: Penerbitnya pun ada juga situ DJT.
1: Kedak tok lah perlu di ujian talian kita.
0: Jadi,
1: sebab tu hari kejadian kelak kita simak benda macam tu.
0: Jadi silang budaya tu kelak akan live bila?
1: Sabtu. Sabtu.
0: Hari Sabtu tu. Hari Sabtu 3:15 petang. Jadi kami orang dah tengah test line lah. Tapi siapa dengar suara Najmi? Sayanglah, tapi nak kakak Sarawaknya, Tik.
1: Sebab Najmi tu dengar ceritanya pandai kakak Sarawak.
0: Dia
1: nak tahu, Tik, dari ni je belajar bahasa Sarawak. Dengan orang Sarawak.
0: Kali
1: nak. Atau punya pencinta bahasa.
0: Kali, punya pandai kakak Sarawak kan, yang mesti tahu apa perkataan Chan.
1: Hello, Mizi. Hello, Najmi.
2: Hello, dengar
1: suara. Akhirnya, dengar suara tapi agak jauh lah.
2: Tik, kami orang kakak rimpun je.
0: Ya kah? Kakak rimpun.
1: Kita dengar si suara kami dua tadi.
2: Dengar.
1: Boleh dengar lah kami dua kakak bola dengan kita, Tik. Angguk-angguk je.
0: Kita nang Liverpool lah.
2: Sedang, kami Arsenal.
0: Arsenal. Oh, mentang-mentang Arsenal top, dia milih Arsenal.
2: Si, tegalnya dia menang malam tadi.
0: Oh, tegalnya menang malam tadi, lu pilih
1: lah. Siapa-siapa menang jat lah. Siapa-siapa menang jat lah, sokong lah.
0: Okay, mu antara Kuching City dengan JDT final Piala Malaysia. Ini yang pilih tak, Najmi?
2: Mestilah Kuching.
0: Wah. Wow.
1: Kuching.
0: Kita dah tahu.
1: Tapi kami dah tahu, macam ni kita boleh kakas awak. Betul.
2: Sebenarnya kami tu pernah apa dek belajar di Unimas dulu.
0: Oh. Ada can di Unimas tu.
2: Eh saya dah.
1: Benar ke saya dah?
2: Oh.
1: Berapa tahun kita di Unimas?
2: 4 tahun.
1: 4 tahun. Oh, 4 tahun oh, dia dapat menguasai bahasa Sarawak.
0: Oh. Fluent dah ke Sarawak.
2: Ya, apa dek DJ Lin nya banyak ngajar kami.
1: Oh. Oh, DJ Lin. Oh,
0: kenal kita dengan DJ Lin?
2: Kenal.
1: Oh, kenal.
0: Sebenarnya tak boleh kenal dengan DJ Lin lah. Nasibnya saya dah.
1: Eh, tetaknya.
0: Nasibnya saya dah enggak meri jangan sesat dengan kita. Saya dah. Oh.
2: Saya dah.
0: Alhamdulillah lah.
2: Jap ha? Dengar sih suara
1: Partner. Ah, ialah kami dengar kita. Ah, ya boleh dengar Su.
0: Su, si papa dengar. Ah,
1: Datuk dah clear dah. Oh. Boleh dengar.
3: Okey, dengar dah suara.
1: Bau ada suara Su.
3: Alhamdulillah. Tapi saya terpinga-pinga sebab saya tak faham. Tapi tak apa, saya ada orang yang fasih untuk berbahasa Sarawak.
0: Tapi itulah dia. Dia
3: dan translate. Dia 4 tahun dia dah fasih dah. Saya mungkin memerlukan 10 tahun
1: kot. Oh, lamaknya.
0: Tak perlulah. Najmi ambil masa 4 tahun je.
1: Saya dah. Kita Su akan belajar bahasa Sarawak dalam berapa minit aja.
3: Oh, berapa minit saja. Ya,
1: kita semua mau si mau, awak si awak. Si awak.
2: Ya, okay. So untuk pengetahuan Jai dengan Yus sama Kamek Wang di Kedah FM untuk setiap hari Rabu jam 7.15 minit pagi Kamek Wang ada segmen Nang Antap.
0: Oh, ada juga kan?
1: Nang Antap.
2: Ada.
1: Nang Antap.
2: Kamek ngajar Su kakak Sarawak.
3: Oh. Belajar sikit-sikit lah.
1: Habislah. Oh, yang memang ada sikit apa slot untuk belajar bahasa Sarawak kah?
3: Sebab dia fasih kan, jadi dia gunakan kepakaran dia lah.
1: Bagus. Terima kasih.
0: Bagus lah. Alhamdulillah lah.
3: Nanti jangan lupa datang sini.
0: InsyaAllah.
3: Datang ke Kedah.
1: Saya 20 tahun lepas pernah ke Kedah.
3: Bila?
1: Kali pertama menjejak kaki ke Kedah 2006.
3: Wow. Ya,
1: sebab kita membuat liputan untuk Sukma.
3: Wow, kira pernah datang.
1: Dah pernah sampai. Tapi saya memang suka dekat satu view tu yang di kaki gunung tu . Dia nampak pemandangan yang menghijau, lembu-lembu.
2: Sekejap tu. Kami ada soalan untuk kita, Jai.
1: Apa?
2: Mungkin 2006 kita dah datang ke Kedah. Kami pergi sekolah rendah, Tamiya.
1: Kita sekolah rendah 2006.
0: Oh, sidak Gen Z.
1: Oh, Gen Z.
0: Sidak Slay.
2: Apa nak umur kita?
3: Sekolah rendah.
1: Kita bangga kami pergi muda sih.
0: Coba kita tekak. Kita dua tekak lah.
1: Ya, sekolah
0: apa
1: rendah.
0: Umur Jai.
1: Gen Z.
0: Cuba tekan.
2: Kalau Su pilih apa? Umur.
3: Saya pun lebih kurang. Tengah sebaya. Itu sekolah rendah je kak.
1: Oh, adik-adik ni.
0: Adik-adik
1: rupanya.
2: Ini yang orang cakap bohong entah sembadan.
3: Tapi saya dengan Jai lebih kurang sama usia kot. Kita mungkin sama kurang angkatan jugalah.
1: Mungkin dengan, tapi saya tak nampak wajah Su. Itulah. Nampak muka Najmi je. Dengan suara je.
3: Najmi saja. Okey. Terima kasih. Jangan lupa untuk kita bersiaran nanti Kedah FM dan juga Sarawak FM hari Sabtu nantilah. Nanti akan kami bawakan keunikan busana di Kedah ni dan juga keunikan busana di Sarawak nanti. Yeah. Dengan DJ Nana tak silap saya nanti.
1: Betul.
0: Kalau nak pergi dengan Su ni, kalau ikut umur waktu zaman Jai ni sekolah rendah kan?
1: 2006. Sekolah rendah dah jawab apa?
2: Ramai yang dah jawab 2.
1: Ai. Oh. Ai. 20 tahun lalu.
0: 20 tahun lalu.
1: Dah jawab 2.
0: 20 tahun lalu kami pergi masa di tadika.
1: Simo kalahnya. Najmi, dia simo kalah Najmi.
3: Tapi siaran di sana pagi-pagi memang duet juga ya, berdua.
0: Memang dua.
1: Okey. Memang bahasa sepenuhnya bahasa Melayu Sarawak lah.
0: Bahasa Melayu Sarawak lah.
2: Okey. Okey, Jayus.
0: Okay. Terima kasih Najmi.
3: Alright. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye Shu, Najmi. Bye. Bye-bye.
2: Shoo.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak, #GamePagi.
3: Bella, nampaknya kita dah sampai ke penghujung tu, Jai.
4: Ya.
3: Yalah, kita dah bersama dengan Sudok Najmi daripada Kedah FM dari now.
4: Ujian talian untuk ujian Silang talian. Budaya hari Sabtu kelak. Terbitan Melati Haji Morni. Yeah. Jadi untuk tajuk kita tadi, use trend bahasa slang terbaru. Kesimpulannya, bahasa slang tu hanya sebahagian daripada warna-warni perkembangan zaman jugalah. Kita asyik perlu menjadi musuh kepada trend, tapi kita jadilah pembimbing yang bijak lah. Supaya bahasa rasmi kita tetap terpelihara dan juga hubungan antara generasi kekal utuh.
3: Jangannya menggunakan bahasa-bahasa yang kata orang sip bagus lah.
4: Ya, bahasa kasar.
3: Bahasa kasar lah.
4: Daripada tapi, nak nyebut bahasa kasar kan.
3: Bila kita lihat maksud di sebalik kata-kata ataupun bahasa sidak Gen Z tu, nya bermaksud sama juga yang kita selalu pakai. Cuma ya,
4: perkataan
3: aja yang kira dipendekkannya lah untuk jadi benda yang jadi bermaksud. Jadi jangan kita terus menghukum lah sidaknya menggunakan bahasa-bahasa Gen Z.
4: Tapi ya, kita harap Gen Z tu punya menggunakan perkataan bahasa ya di tempat dan sesuai dengan situasi lah ya, yang kita harapkan. Jangan kelakar dengan mak bapak punya makin bahasa.
3: Macam kita juga dulu bahasa-bahasa macam ya.
4: Jangan dimbak ke buku lah, ke sekolah untuk nak ialah peperiksaan lah ya, kita harapkan.
3: Zaman-zaman macam ada DJ Saza tu tahu bahasa ya kafu kufu ya.
4: Bahasa tahu perkataan apa bahasa F.
3: Ha? Setengah. Oh, ya kan? Si Andi. Oh, si
4: Andi kan.
3: Sama lah kita. Si tahu juga. Ya, zaman-zamannya pun sama juga wujudnya. Kini tu dah wujud zaman Gen Z, bahasa-bahasa Gen Z. Jadi kita si dapatlah nak menidakkan bahasa sidaknya. Sebab betul. Kita dulu pun menggunakan bahasa-bahasa macam ni.
4: Betul.
3: Okeylah.
4: Mantap.
3: Slay.
4: Aduh. Okay lah. Macam ni mumuk kita tak pakai bahasa-bahasa kedai aja.
3: Hah? Susah lah. Jai, buat terbiat kata orang tu. Okeylah, kita jumpa lagi di lain pertemuan dan insyaAllah hari Jumaat. Jumaat dah?
4: Ya, Jumaat.
3: Abu Jumaat.
4: Jai
3: akan terbang solo.
4: Solo. Nya penerbangan solo juga, tapi nya ke Bintulu.
3: Saya ke Bintulu.
4: Kami solo di situ.
3: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Okay, bye.
3: Bye.

10 pagi. 16 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal. Antara yang ditahan, Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Sementara itu, Indonesia mengecam tindakan rejim Zionis menyekat beberapa kapal misi kemanusiaan ke Gaza yang turut melibatkan dua rakyat republik itu. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia berkata wartawan Bambang Noroyono dan aktivis Andi Angga Prasadewa berada di atas kapal yang ditahan. Indonesia menggesa Israel segera membebaskan semua kapal serta kru yang terlibat dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin diteruskan mengikut undang-undang antarabangsa. Dalam pada itu, penunjuk perasaan berhimpun di luar Kementerian Luar Greece di Athens bagi membantah tindakan Israel memintas kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Menurut laporan, terdapat warga Greece berada di atas 5 kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza dengan sekurang-kurangnya sebuah kapal dipintas. Penganjur memaklumkan 28 kapal dipintas di Timur Mediterranean, manakala 26 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Menurut Kementerian Luar Greece, pihaknya sedang memantau rapat situasi berkenaan dan telah mengemukakan bantahan diplomatik kepada Israel bagi memastikan keselamatan rakyat Greece terjamin. Dalam perkembangan berkaitan, perkhidmatan perimejaan perubatan di Gaza kini berdepan krisis serius susulan kemusnahan sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita Palestin Wafa, 76% peralatan perimejaan perubatan di Gaza musnah, manakala baki peralatan yang masih berfungsi berada dalam keadaan teknikal yang sukar. Kesemua 9 mesin perimejaan resonans magnetik atau MRI dilaporkan musnah sepenuhnya, sementara hanya 5 daripada 18 mesin imbasan CT masih boleh digunakan. Keadaan itu menjejaskan proses diagnosis dan rawatan pesakit serta mangsa yang cedera di wilayah berkenaan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran sebarang sekatan terhadap pergerakan di Selat Hormuz boleh memberi kesan besar kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Penularan wabak Ebola di Kongo, kira-kira 4.7 tan bekalan perubatan penting dihantar ke negara itu dengan bantuan pesawat yang disediakan PBB. Terdahulu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam. Ia susulan risiko tinggi penularan ke negara jiran termasuk Uganda selepas 2 kes disahkan di Kampala. Wabak berkenaan disyaki telah meragut 80 nyawa dalam beberapa minggu kebelakangan ini. 8 kes disahkan melalui ujian makmal, manakala 246 kes disyaki dilaporkan di wilayah Ituri, Timur Kongo. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Impian Arsenal untuk merangkul gelaran semakin hampir apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini. Selamat pagi untuk anda dan pada hari ini seperti biasa di ruangan ekspresi, kita akan bersama dengan rakan kita di stesen kawasan untuk info ekspresi. Dan pada hari ini kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu FM bersama dengan DJ Din. Hai DJ Din, selamat pagi.

0: Yeah. Si Wasa now. Sekejap je lagunya.
1: Sekejap je lagunya. Si Wasa. Okay. Dan kembali bersama dengan kami dua Din di dalam Info Ekspresi pada pagi tu. Okay. DJ Din, sebelumnya kita nak kongsikan dulu ramalan cuaca di sekitar Kuching dan di beberapa tempat lah. Okay. Di cuaca pagi hujan di beberapa tempat. Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan. Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Serikir, Sibu dan Muka. Dan cuaca petang hingga senja, ribut petir di beberapa tempat. Kuching, Serian, Betong, Serikir, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan tiada hujan, Semerahan dan Sri Aman. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 dan sehingga 1.0 meter. Dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Itu di antara perkongsian kita mengenai ramalan cuaca di seluruh Sarawak. Asalnya lah di beberapa tempat yang ada hujan, ada yang sedang hujan. Dan pagi tadi di Kuching nak katakan hujannya panas tadi.
0: Yang panas.
1: Panas.
0: Mundi Sibu kebiasaannya lah sebelah petang tu memang selalunya diramalkan lah ribut petir di beberapa tempat lah. Memang sebelah petang memang cemia lah saja.
1: Oh benar. Tapi kadang-kadang paginya nya hujan, tapi petang kelaknya panas. Tapi malam kelaknya ada sikit jambang angin lah cemia. Cuaca sementu. Kadang-kadang keadaan cuaca tu yang sementu boleh menyebabkan kita rasa tidak sihat. Kadang-kadang kita rasa demam. Mungkin ada di kalangan kita ada yang sihat.
0: Ada orang yang si tahan apa nak kata, kena hujan henti sikit dah alu menimpala sebagainya, alu demam.
1: Betul.
0: Jadi kena jagalah. Yang penting minum air putih atau orang banyak-banyak, jangan kurang air lah badan. Betul. Kita tu.
1: Masing-masing kita jaga kesihatan kita untuk kita menjalani kehidupan kita seharian lah. Kita. Baiklah, DJ Din, mungkin ada info-info yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar Strong FM dan juga Sibu FM. Silakan.
0: Ada lagi info yang nak saya kongsikan bersama tu Zaza, antara lainnya yang telah pun berlangsung hari Jumaat dia tadi lah. Lebih 60 peserta mengikuti bengkel tarian dan aksesori etnik Dayak di Sibu lah. Jadi lebih 60 peserta pelbagai kaum menyertai bengkel tarian dan aksesori etnik Dayak. Anjuran bersama Jabatan Pembangunan Wanita, Pustakaan Negeri Sarawak dan Victoria Enterprise di Pustakaan Negeri Sarawak di Sibu. Program berteraskan seni dan budaya berlangsung dalam suasana meriah dengan penyertaan peserta dari pelbagai latar belakang dan peringkat umur. Dan bengkel tersebut menampilkan antara lain tenaga pengajar yang berpengalaman, iaitu Victoria Alice Munjan Nyinggo, Andrian Jo Milang dan juga Muhammad Adam Uyan, yang memberi tunjuk ajar berkaitan asas gerak tari etnik Dayak serta penerangan mengenai elemen budaya yang terkandung dalam setiap pergerakan. Jadi peserta yang hadir terdiri daripada golongan muda hingga warga emas berusia 60 tahun pun ada. Walaupun bertemakan tarian etnik Dayak, bengkel turut disertai peserta kaum Cina, Melanau dan juga Melayu. Dan penyertaan pelbagai kaum itu mencerminkan semangat perpaduan serta minat masyarakat terhadap warisan budaya tempatan. Dan itu merupakan kali pertama bengkel bertemakan budaya Dayak dianjurkan di Sibu, dan sambutan yang diterima sangat menggalakkan, khususnya dalam kalangan peminat seni tari dan budaya. Jadi aktiviti yang berlangsung Jumaat ya tadi. Dan sikit-sikit saya nak kongsikan bersama yang berlangsung pada Ahad yang tadi ya, nak. Hari Ahad yang tadi Azaza. Okay. 3,000 menyertai perarakan Pesta Tua Pekong. Kita bagi yang berkesempatan hari lah nanggap pemantik 130 kumpulan tu. Jadi jumlahnya hampir 3,000 lah, kira-kira 3,000 orang daripada 130 kumpulan menyertai perarakan pada petang Ahad sempena sambutan Pesta Tua Pekong bagi meraikan Hari Keputeraan Dewa Berkenaan lah. Pas petang hadir dari Sibu, Serikir, Mukah, Kuching, Oyak, Miri, Bintulu, Kapit, Daro, Dalat, Bintango, Seratok, Song, Belaga, Kenawit, Balingian, selain daripada Sabah, Johor Bahru dan juga Singapura pun ada juga sama-sama juga. Perakan yang diadakan sekali setiap 3 tahun turut menyaksikan penyertaan Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh di BNA Sibu dan Kuil Sri Maha Mariaman Sibu. Dan antara lain tarikan perarakan Pesta Tua Pekong di Sibu ialah persembahan kebudayaan tradisional yang mencuri perhatian orang ramai sepanjang laluan perarakan. Dan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian diwakili oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Michael Tiang yang mengetuai perarakan bermula jam 6.30 petang dari Kuil Eng An Teng Tua Pekong Sibu sebelum melalui laluan di sekitar pusat bandar. Jadi yang antara lain yang saya kongsikan bersama Saza untuk aktiviti lah yang berlangsung di sekitar kawasan Sibu. Jadi memang agak yang kata orang tadi lah si banyak lah aktiviti.
1: Boleh kata meriah jual lah.
0: Meriah tapi meriah ada program-program yang diisi sepanjang terutama di hujung minggu lah.
1: Betul. Baiklah, kita kakak-kakak tu pasal info-info. Apa kata kita berhibur lagi di JD?
0: Berhibur lagi.
1: Lepas tu kita akan baca komen dulu di laman Facebook Sarawak FM dan juga Sibu FM. Tapi kita berhibur dulu bersama dengan Fir dengan lagunya Bunga Hati untuk anda Sarawak FM dan juga Sibu FM Info Ekspresi.

0: Okey, itu adalah lagu daripada Fir Bunga Hati menghiburkan kita pada pagi tu dalam Info Ekspresi bersama dengan Syazah dan juga Din pada pagi tu.
1: Si bahasa dan Syazah.
0: Si bahasa dah pukul 10.30.
1: Dah setengah jam dah. Tapi kita mula akhir tu pukul 10.15.
0: Betul. Tapi apapun untuk anda yang tengah bersiaran, mungkin ada info yang dikongsikan bersama DJ Din. Tapi kita DJ Din, kita nak kongsikan dulu lah komen di laman Facebook sebelum kita bercerita pasal info-info terkini juga. Nak cerita, nak bacakan komen daripada pendengar kita yang tengah mendengar kini tu. Kita bacakan komen daripada Sibu dulu ke Sarawak FM dulu?
1: Di Sarawak FM, Mundi Sibu, ada juga dari pada pendengar-pendengar kita. Dublin K. Baja pun dah ada dari awal tadi. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Din, katanya. Semoga ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15, Kuching Serian tu. Ya, daripada Dublin K. Baja lah.
0: Daripada Zara Haji Cik. Assalamualaikum Syazah dan juga DJ Din di Sibu FM. Selamat tugas kita 2 pagi tu. Mula ada kesudian nak minta putarkan lagu daripada Slam Kembali Terjalin buat hiburan semua sahabat Sarawak FM serta pendengar dua setia Sarawak FM Sibu. Okey, terima kasih DJ Syazah dan juga DJ Din. Sibu FM terbaik untuk semua. Baiklah DJ Din, mungkin ada nak dikongsikan bersama dengan pendengar.
1: Raja Muhammad Fazli. Assalamualaikum. Ringkas saja. Saya terus saja kepada Nora Ngah Nora ya lah. Assalamualaikum DJ Saza dan DJ Din, Sibu FM, katanya selamat bertugas. Semoga kita dua sehat selalu hendaknya. Salam ekspresi warnai hari anda untuk pendengar Sarawak FM. Sehati sejua. Terima kasih DJ berdua. Dan cuaca di kampung Sandong panas pagi tu.
0: Okey, daripada Nuraini Amran. Salam ekspresi Syazah dan juga DJ Din di Sibu FM. Selamat pagi. Salam kita berdua, katanya panas bercahaya DJ, katanya. Salam sahabat Sarawak FM. Selamat memasak makan tengah hari untuk apa menu hari tu kita orang. Ekspresi warnai hari anda, hiburan terbaik di RTM, katanya. Ia adalah komen-komen yang kami dua bacakanlah setakat tu. Okey, mungkin Syazah, mungkin Syazah pula, mungkin DJ Din nak kongsikan lagi info-info.
1: Setakat tu saya dah lagi info yang lagi kita dengar. Saya dah lagi info kita. Tapi mungkin kita boleh kepada topik lain lah.
0: Topik kita nak menyambut Hari Raya Haji Silamat.
1: Raya Haji
0: apakah persediaan sidak-sidaknya, yang mungkin ada yang baik kampung, ada yang mungkin yang baik kampung bertugas macam biasa lah.
1: Mungkin kita nanggah hari tu dah berapa bulan tak? 19 hari bulan nak. Betul. Dan kita pun Raya Haji 27 hari bulan. Jadi memang dekatlah dengan nak rakan-rakan kita yang nak nyambut gawai juga, Saza. Jadi kini tu mungkin kita nanggah di terminal Baska. Kita boleh nanggah orang dah mula bercuti.
0: Ada yang baik kampung, ada yang kesempatan terus nak cuti sampai hari gawai kelak.
1: Betul. Dan ambil sekolah pun sama juga. Dengannya cuti pertengahan penggal nak akan bermula pada 27, kamu silap tadi.
0: Betul.
1: Dari 23 Mei. 23 Mei sampai 7 hari bulan Jun. 7 hari bulan 6. Jadi dah akan kembali sekolah pada 8 Jun pula lah. Yang adalah cuti pertengahan tahun bagi 2026. Dan apa yang dapat saya kongsikan juga, bila kita di hujung minggu kita pergi ke Pusat Meli Belah.
0: Betul.
1: Memang ramilah. Terkejut kita nanggar. Itu ada member day ke apa nak? Padahal bukan member day pun, tapi orang kita boleh nanggar di sial lah. Orang membeli belah, terutama yang nak raya juga, nak gawai juga, sama-sama beli barang keperluan.
0: Yalah. Misalah waktu perayaan tu memang orang gagu-gagu beli barang besar-besar pergi ke pusat beli belah. Lagi-lagi persediaan untuk perayaan hari gawai, terutamanya di Sarawak tu lah. Bukan di setakat di Sibu, di Kuching, di semua tempat Omadah. Memang ramai orang yang bershopping lah Omadah nak.
1: Mun Sazam pun
0: Okey, untuk kami Raya Haji tu si cuti.
1: Cuti ya.
0: Kerja macam biasa aja. Sebab kami sedang baik ke kampung mana-mana. Cuma ada di Kuching, kos rumah di Kuching, kami yang asal Kuching. So si perlulah rasanya untuk kami mengambil cuti ya. Kos kami dah cuti waktu raya ya tak nak. So kita ambil peluang kawan-kawan lain lah.
1: Macam kami pun memang orang memang situ ajaklah saja habis-habis. Kami pergi pun sejam setengah ja dari Sibu tu nak pulang ke kampung. Jadi kita nak lakukan mungkin apa yang menariknya bila hari raya kita, raya korban tu orang nak. Kita memang hari apa nanti kita akan malah masak kari ke apa nak, yang bila apa ada malah majlis ibadah korban sebagainya di masjid ke, di suruh ke,
0: yang aktiviti,
1: ya. Yang rinduknya saja masa ialah orang bermasak dah sup pindah juga anak.
0: Betul.
1: Bau di sebelah isi lagi manis-manis rasa isi. Nah, lalu dia pula sup. Aduh.
0: Dia tak jadi. Tak memang menu favorite kita tu.
1: Sebab apa saja kita dah lelah-lelah nak berapa kata melapah daging kata orang nak melapah nak.
0: Mana.
1: Jadi bila dah ada sup apa semuanya, aduh, saza.
0: Pasal yang juat lah bila adanya program ibadah korban tu, bila kita berjumpa dengan orang kampung lah, di sini kita mengingatkan silaturahim antara satu sama lain lah. Ada yang gagu-gagu bekerja, bertugas, si sempat jumpa orang kampung. Pada masa ialah kita dapat jumpa dengan orang kampung, bersama-sama bagi memeriahkan lagi ibadah korban pada hari yang kelak.
1: Jadi seperti yang ada yang madah 10 ekor, ada yang 12 ekor di setiap sugo ataupun masjid, ya memang kebanyakannya lah memang ada sekurang-kurangnya seekor ataupun dua ekor di setiap sugo ataupun masjid, ya. Yang banyak dah sampai berbelas-belas ekor lah.
0: Kita nak tanya cuma macam mana selalunya lah kebiasaannya di Sibu, macam mana sambutan hari raya korban tu, adakah ada signature-nya pun ke, ada macam ni madah sesuatu yang istimewa daripada si
1: bawakan? Biasanya biasanya pagi memang naya ada dulu nak. Lepasnya aktiviti ibadah korbannya sama ada di sebelah petang.

0: Banyak kali mungkinlah kita mungkin akan bersama dengan rakan kita kelak, mungkin ada kongsikan apa tu cerita-cerita yang menarik pasal program ibadah korban di Limbang. Apa pun kita nak berhibur dulu,
1: berhibur lagi dulu
0: sebelum kita berkelakar kita... lagi kita nak berhibur daripada sibu dulu kan, so
1: FM sibu lagi. Okey, boleh sibu lah. Okey, kelak saja penutupnya. Okey,
0: okey, boleh, silakan. Okay.
1: Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama saya dan juga DJ Saza dalam Info Ekspresi Sarawak FM.
0: Sibu FM.

0: Sebenarnya
1: kita ada lagi sikit sebenarnya Zazah yang baru kami terima di situ info program yang telah pun berlangsung hari Marik jual lah. Saya nak kongsikan sikit lagi lah sebelum kita mengakhiri pertemuan kita nak. Zazah, okay, program Jom Ngopi bersama MTPN, Perkukuh Kesedaran Pengguna di Sibu. Program Jom Ngopi bersama Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Sarawak, Cawangan Sibu, dengan kerjasama Sibu Digital Innovation Hub, bertempat di Sibu Digital Innovation Hub, berlangsung ini marik lah. Program berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi, membawa tema kesedaran digital melalui dua topik utama, iaitu ancaman cyber dan scam online serta bijak online hak anda sebagai pengguna digital. Dan program ini diadakan sebagai usaha meningkatkan literasi digital masyarakat serta memberi pendedahan berkaitan keselamatan cyber, hak pengguna dan tanggungjawab pengguna dalam dunia digital yang semakin berkembang pesat. Dan antara lain, sepanjang program berlangsung, para peserta diberikan penerangan berkaitan beberapa akta dan perundangan digital yang berkaitan dengan pengguna dan keselamatan cyber. Dan antara yang dikongsikan termasuk kepentingan memahami undang-undang berkaitan jenayah cyber, penipuan dalam talian, penyalahgunaan data peribadi serta tanggungjawab pengguna media sosial dalam memastikan penggunaan internet yang selamat dan beretika. Kita bukan apa je Sazia, kita si mau lah.
0: Sazia nama bertukar.
1: Saza. Saza.
0: Mesti ingat dengan Saza tu.
1: Saza imaknya bertugas hari Marik. Bau imaknya hari Marik nak. Jadi untuk apa nama tadi, Saza, program yang berlangsung untuk sememangnya memberi kesedaran yang baguslah untuk pengguna ataupun untuk kita orang ramai lah, supaya kita jangan ada yang menjadi mangsa scam online dan sebagainya. Yang mana kini itu kita selalu nanggal lah mangsa-mangsa tu, sampai yang baru berpencin duit pencin si merasa duit pencin jadi tertipu dah nak.
0: Kena scam
1: dan sebagainya.
0: Betul, hati-hatilah.
1: Yang terbaru yang saya baru baca pagi tu tadi, yang mana berita di mana seorang remaja tu di Ugut. Setelah melah video call dengan seseorang. Jadi nya macam ditipu lah dalam video call, nya disuruh melah sesuatu. Lepasnya nya pun diugut balik selepas apa yang dipolahnya. Jadi kita simak benda-benda macamnya, sebab sebenarnya bila kita mendapat maklumat yang betul, jadi kita si tahu bahawa kita sebenarnya ditipu dan orang mengambil kesempatan ke atas diri kita.
0: Betul, hati-hatilah. Sebenarnya bukan setakat orang luar, kita pun juga harus
1: kita pun juga betul juga.
0: Kadang-kadang kita tak pernah nak panik juga. Lagi-lagi umpuan tena alulah madai apa hati macam ya. Tapi mungkin kita dah biasa dengar, mungkin ada pengalaman daripada orang luar, kita harus ambil iktibarlah supaya kita lebih berhati-hati dalam mempercayai segala penipuan daripada skamer tu. Baiklah, cerita pasal ibadah haji tadi, kita sikit lupa juga kepada orang yang menunaikan ibadah haji, kepada yang menunaikan ibadah haji sekarang tu dah pun sampai mungkin sama menunaikan ibadah haji. Semoga segala urusan dipermudahkan, dikurniakan haji yang makmur, dan doakan mereka di sana semoga perjalanan ke tanah suci berjalan dengan lancar, dilimpahi keberkatan dan pulang dengan hati yang bersih serta penuh cahaya keimanan. Kita doakan yang terbaik untuk mereka semua.
1: Betul Saza.
0: Dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, mungkin dah pun dikongsikan DJ Din, mungkin yang dah mengakhiri info ekspresi pada pagi tu. Kita pun faham, kadang-kadang infonya ada, kadang-kadang sikit berapa gilat. Tapi apapun, terima kasih juga kepada DJ Din kerana berkongsikan aktiviti-aktiviti yang berlangsung, dah pun berlangsung di sekitar Sibu, dan akan berlangsung juga. Tapi apapun, itu adalah perkongsian yang telah pun dikongsikan oleh DJ Din tadi. Dan
1: tapi rasanya rakan kita untuk minggu depan masih sempat lagi nak,
0: Zazah,
1: insyaAllah masih sempat untuk info ekspresi sebelum kita raya haji. Nak raya haji hari Rabu
0: kita siapa yang berkonti minggu ini? Kita kah duti?
1: Rasa saya mesti rakan kita lah
0: akan kita berkonti. Mungkin tak bercuti kah raya haji tak?
1: Saya dah cuti sini-sini.
0: Saya dah cuti sama lah kita. Baiklah, terima kasih kepada DJ Din untuk info ekspresi pada pagi tu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama, tapi hari yang lain. Hari yang lain, hari Selasa lah. InsyaAllah di masa akan datang, InsyaAllah.
1: Ya, betul. Okay. Jadi Zaza, saya ambil kesempatan tu lah mengucapkan selamat bertugas untuk yang masih lagi bertugas waktu tu. Yang nak bercuti, selamat bercuti. Yang apa tengah nunggu exam, ujian, ada di apa institut pengajian tinggi sebagainya, di mana-mana aja yang apa nak ujian lah, selamat menempuh ujian, semoga dapat menjawab dengan lancar.
0: InsyaAllah, amin.
1: Yang nak pergi berjumpa dengan doktor gigi kah, doktor apa kah pagi tu, janganlah takut nak cabut gigi ya nak.
0: Apa ada kaitan cerita
1: ni? Kita tahu ada orang tengah naya waktu tu,
0: ada yang ada orang lah temu janji dengan doktor nak
1: betul
0: pergi,
1: saya pun dah sehari saja.
0: Paduhan ceritanya sebenarnya di padang tu.
1: Saya esok bukan belum hari tu.
0: Memang kita yang sebenarnya nervous si Tato kali.
1: Tapi dah lama dah si Nanaya, takut juga ke sana.
0: Terima kasih kepada DJ Din untuk info ekspresi pagi tu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi DJ Din. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Ya, 10.45 menit pagi bersama dengan saya DJ Din dan juga DJ Saza dalam Info Ekspresi.
1: Ya, okay. Itu dia hiburan daripada Sibu FM tadi yang telah pun dihiburkan oleh DJ Din kita tadi dengan lagunya. Apa tadi lagunya?
0: Lagu ya kah? Karma.
1: Okay. Baiklah, itu antara cerita-cerita tadi yang kita nak ceritakan pasal ibadah.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan lakukan jika perlu. Keselamatan negara tanggung bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: InsyaAllah saya akan cuba tunaikan juga.

0: mengelak salah yang disediakan oleh Norlin Ataha. Banyak sebenarnya program-program telah disusun atur sepanjang pertemuan kita menerusi rangan ekspresi warnai hari anda ini, dan kita nak teruskan dengan Ai Sihat dulu. Selepas tu kita ada lagu daripada Nadia Rosli, Uci Susita, Aduh Gak Kuat katanya, dan lagu ada Juhrawan selepas ya. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Pendengar sekalian, simptom anxiety boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu simptom fizikal, simptom emosi, simptom pemikiran dan simptom tingkah laku. Dari segi fizikal, seseorang mungkin mengalami sesak nafas, jantung berdebar, sakit dada, tangan sejuk atau berpeluh, menggigil, loya atau sakit perut, bening, rasa hendak pitam, susah tidur, cepat penat, otot tegang terutama di bahu, leher dan belakang badan. Kadang-kadang simptom fizikal ini begitu kuat sehingga pesakit menyangka mereka akan mengalami penyakit jantung, asma, strok atau penyakit serius yang lain. Sebab itu, ramai pesakit anxiety pernah datang ke Jabatan Kecemasan kerana takut sesuatu yang serius sedang berlaku. Dari segi emosi pula, seseorang mungkin rasa takut tanpa sebab yang jelas, rasa gelisah sepanjang masa, mudah panik, mudah marah, cepat menangis, tidak boleh rileks atau tenang, rasa seperti sesuatu yang buruk akan berlaku. Dari segi pemikiran pula, anxiety sering menyebabkan seseorang overthinking. Mereka mungkin berfikir, kalau saya gagal, kalau orang tidak suka saya, kalau saya sakit teruk, kalau sesuatu berlaku kepada keluarga saya, kalau saya hilang kawalan. Dan fikiran ini datang berulang-ulang, walaupun individu itu cuba menenangkan diri. Dari segi tingkah laku pula, seseorang mungkin mula mengelak. Contohnya, mengelak bercakap di khalayak ramai, mengelak untuk bermesyuarat, mengelak tempat orang ramai, mengelak untuk memandu, mengelak keluar rumah, atau terlalu kerap mendapatkan kepastian daripada orang lain. Apabila pengelakan ini menjadi terlalu kerap, kehidupan seseorang mula menjadi semakin sempit. Mereka tidak lagi bebas melakukan perkara yang sebelum ini biasa dilakukan. Anxiety atau stres biasa. Ini satu perkara yang sangat penting untuk difahami. Stres biasanya berlaku apabila ada tekanan tertentu. Contohnya, kerja bertimbun, peperiksaan, masalah kewangan, konflik keluarga atau tanggungjawab yang terlalu banyak. Apabila masalah itu selesai, stres biasanya berkurangan. Tetapi, anxiety pula berpanjangan. Sukar dikawal dan kadang-kadang berlaku walaupun tiada sebab yang jelas. Individu mungkin tahu bahawa risau itu berlebihan, tetapi tetap sukar untuk menghentikannya. Perbezaan penting ialah sejauh mana ia mengganggu fungsi seharian. Jika seseorang itu masih boleh bekerja, tidur, belajar, berhubung dengan keluarga dan menjalani kehidupan harian walaupun ada risau, mungkin itu stres biasa. Tetapi, jika rasa risau itu menyebabkan tidur terganggu, selera makan berubah, kerja terganggu, pelajaran merosot, hubungan menjadi tegang, seseorang kerap mengelak aktiviti ataupun seseorang kerap mengalami panic attack, maka kita perlu mempertimbangkan kemungkinan gangguan anxiety.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sarawak bukan sekadar mempunyai banyak taman negara, tetapi kita memegang rekod yang diakui dunia. Hari ini, Nadia nak berkongsi beberapa fakta luar biasa tentang khazanah hijau kita, daripada yang tertua hingga yang paling sukar untuk dijejaki oleh manusia. Tahukah anda bahawa Taman Negara Bakor di Kuching merupakan taman negara yang tertua di Sarawak? Ia diwartakan pada tahun 1957, bermakna kini ia sudah pun berusia 69 tahun. Manakala dari segi keluasan, Taman Negara Gunung Mulu di Miri tetap memegang tahta sebagai taman negara terbesar dengan keluasan melebihi 52,000 hektar. Bagi saintis dan penyelidik dari seluruh dunia pula, Taman Negara Bukit Lambir di Miri adalah makmal alam yang paling sibuk kerana ia memegang rekod dunia bagi kepelbagaian spesies pokok tertinggi bagi setiap hektar. Jika anda merancang untuk meneroka taman negara yang paling terpencil atau remote, Taman Negara Pulong Tau di pedalaman tanah tinggi utara Sarawak adalah destinasinya. Lokasi ini menempatkan Gunung Murut, puncak tertinggi di Sarawak yang jarang sekali diteroka. Pastikan anda mempunyai persediaan fizikal dan mental yang sangat kuat. Memandangkan kawasan ini jauh daripada kemudahan bandar, saya cadangkan anda menggunakan khidmat malam gunung tempatan yang mahir dengan selok-belok hutan tersebut. Untuk melawat mana-mana taman negara di Sarawak, saya sangat menyarankan anda untuk membuat tempahan penginapan dan permit lebih awal melalui sistem e-booking Sarawak Forestry Corporation atau Pusat Maklumat Pelancongan. Pastikan anda mengikut setiap arahan ranger taman dan tidak sesekali keluar daripada laluan denai yang telah ditetapkan demi keselamatan diri dan pemuliharaan alam sekitar. Bawa bersama pakaian yang sesuai untuk aktiviti mendaki serta alat pelindung serangga. Paling penting, amalkan prinsip tidak meninggalkan apa-apa selain jejak kaki agar keindahan ini kekal untuk generasi akan datang. Daripada sejarah 69 tahun di Bakor hingga ke puncak Pulong Tau yang tersembunyi di awan, Sarawak adalah perpustakaan alam yang tiada penghujungnya. Jom kita raun ke Taman Negara. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Berlawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi
3: Ekspresi Okey, Ekspresi Sarawak FM bertemankan saya Syaza. Pada inovasi karbon pertama di dunia, ingin Syaza nak kongsikan bersama anda, kerajaan Sarawak bakal menjalin kerjasama strategik dengan Singapura untuk meneroka teknologi baru yang mampu memproses air laut sebagai platform perdagangan karbon. Dan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak diminta bekerjasama dengan syarikat dari Singapura untuk meneroka potensi teknologi berkenaan. Dan ini teknologi baru dan saya telah meminta Kementerian Tenaga kita bekerja dengan dengan mereka. Sekiranya berjaya direalisasikan, ia akan menjadi yang pertama seumpamanya di dunia bahawa air laut diproses dan dijadikan platform bagi perdagangan karbon. Ini bentuk kerjasama kita dengan Singapura. Itu kata Premier. Baiklah, itu antara mengenai inovasi karbon pertama di dunia yang ingin saya kongsikan bersama anda. Okey, dan untuk anda yang tengah bersiaran bersama kami di Sarawak FM, dah pun pukul 11.30 minit pagi. Ada yang tengah memasak, ada yang tengah bertugas, tak kisahlah, ada yang tengah memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Sambil-sambil ya, dengar kami di Sarawak FM, di ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda, bertemankan saya Syaza hingga jam 2 petang nanti. Jom kita berhibur bersama dengan Joe Flizzo 501 dan Tyler Chanel. Untuk anda, terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda, Sarawak FM.
4: Look what we done started. The streets quick to allow it.

0: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
1: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
0: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah bernilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
1: Serius? Nah, mantap, bah. Konfo boleh tidur nyenyak pas tu.
0: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tertakluk terma.
2: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu patok, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke hospital. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
3: Makai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
2: dua gig
3: pitok
2: ya, kipas nak tepi apa kipas
3: kecocok badan
2: paling penting tangga nasihat daripada sedia kesihatan
3: tidak radio pun ada juga dah.
2: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.

Okay, Mimi Ply dengan lagunya Temberang menghiburkan anda pada pagi tu. Okay, dan Syazan nak kongsikan lagi mengenai kajian buktikan kebaikan tidur mengiring otak mampu cuci toksin sehingga 121% lebih efisien. Okay, mengenai posisi tidur bukan sekadar soal keselesaan tetapi ia turut mempengaruhi cara otak membersihkan dirinya ketika berehat. Doktor Perubatan Dato' Syed Ayub Mustafa Al-Qudri berkata, otak manusia mempunyai sistem khas dikenali sebagai glimpatic system, berfungsi membuang sisa toksik serta bahan tidak diperlukan yang terkumpul sepanjang waktu berjaga. Dan menurut Dr. Joa, Dr. Syed Tetek, otak sebenarnya sedang menyingkirkan sisa toksik seperti beta amyloid ketika tidur. Namun proses itu lebih efektif jika seseorang tidur secara mengiring berbanding meniarap ataupun menentanglah atau lentang. Oh, mana nak omong kita situ terlentang. Mengulas satu kajian, beliau menjelaskan otak didapati membuang toksin sehingga 121% lebih efisien apabila tidur mengiring berbanding tidur meniarap. Dan jika tidur meniarap, sisa toksin boleh kekal dalam otak sehingga 2 kali lebih lama. Dan katanya aliran macam ni yang butuh cerebrospinal fluid CSF, iaitu cecair yang membantu membersihkan otak, juga bergerak lebih lancar ketika tidur mengiring sekaligus menjadikan proses pembersihan lebih optimum. Jika sisa toksik tidak dibersihkan dengan baik, ia boleh menyebabkan memori lemah, suka fokus dan otak cepat penat. Dan justru itu, individu yang sering bangun pagi dalam keadaan lemau walaupun sudah tidur lama disarankan untuk mengelakkan posisi meniarap dan cuba tidur secara mengiring. Dan antara tip yang boleh diamalkan ialah memeluk bantal, meletakkan bantal di belakang badan kita serta meletakkan bantal kecil di antara lutut supaya badan lebih stabil. Di dalam Islam juga kita disarankanlah untuk tidur mengiring sebelah kanan adalah sunnah dan merupakan posisi paling dianjurkan. Dan posisi disarankan dengan menghadap ke kiblat lah. Dan amalan ini memiliki pelbagai hikmah dari sudut kerohanian dan kesihatan, termasuklah sesuai dengan fitrah organ manusia. Ini kerana jantung manusia berada di sebelah kiri jadi tidur mengiring ke kanan dapat mengurangkan tekanan pada jantung dan melancarkan aliran darah. Dan tidur dalam posisi ini juga membantu perut berfungsi dengan lebih lancar dan mengurangkan masalah reflux acid. Itu di antara perkongsian mengenai kajian bukti kebaikan tidur mengiring otak mampu cuci toksin sehingga 121% lebih efisien. Itu yang cerita yang menarik yang saya nak kongsikan bersama anda di Sarawak FM. Adakala kita tok jenis yang suka tidur melentang, ada yang suka tidur apa nama tu? Tidur sebelah kiri, ambil kiri sebelah kiri. Tapi sebaiknya kalau tidur mengiring sebelah kanan. Ada kebaikannya juga sebenarnya. Tapi apapun, untuk anda yang tengah bersiaran bersama kami di Sarawak FM tepat jam 12 tengah hari nanti, kita ada berita ringkas yang akan disampaikan oleh rakan tugas kita yang di hadapan saya, iaitu Yati Jaya yang telah pun bersedia untuk membaca berita. Baiklah, untuk anda sambil-sambil ya, jom kita berhibur dengan lagu daripada Dayangku Intan dengan lagunya Senandung Hari Raya Untukmu, bersepadan dengan kita akan bakal menyambut Hari Raya Haji kelak lah. Untuk anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM. Banyak lagi informasi akan kami kongsikan bersama anda dan Syazah akan singgah ke laman Facebook selepas ini. Jom kita berbual juga dengan lagu Rafresh yang kamu untuk anda, ekspresi warnai hari anda.

Tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
1: Ekspresi.
2: Zalim M.

0: Anda lawas pukul 12.19 minit tengah hari. Bagi zon 2 ni, Habang Kenumi, Risi, Buti dan Marudi pukul 12.23 minit tengah hari. Bagi zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu pukul 12.27 minit tengah hari. Bagi zon 4, Igan, Oya, Baringan, Muka, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song pukul 12.31 minit tengah hari. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Julau, Bintang dan Rajang pukul 12.33 minit tengah hari. Bagi zon 6, Kabul, Lingga, Sri Aman, Engkeli, Lubang Hantu, Betong, Sepau Pusat, Serat Roban dan Debak pukul 12.34 minit tengah hari. Bagi zon 7, Samarahan, Simunja, Serian, Sebuyau dan Meludam pukul 12.36 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan pukul 12.39 minit tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan tokoh yang sangat unik dan penting dalam sejarah Islam Nusantara. Beliau adalah orang Melayu Nusantara pertama yang mencapai kedudukan tertinggi sebagai imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram di Makkah. Nama penuhnya Al-Allamah Sheikh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, lahir di Kota Tua, Balai Gurah, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Minangkabau. Tahun kelahirannya pada 1276 Hijri, bersamaan 1860 Masihi, dan beliau wafat pada 1334 Hijri, 1916 Masihi di Makkah. Beliau merupakan mufti bermazhab Syafi'i di Makkah yang sangat dihormati oleh ulama Arab mahupun dunia antarabangsa. Beliau berhijrah ke Makkah pada usia remaja sekitar 11 tahun untuk menuntut ilmu. Kerana kecerdasan dan ketekunannya, beliau menguasai pelbagai cabang ilmu agama dalam masa yang singkat. Beliau dilantik menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram. Ini adalah pengiktirafan yang sangat luar biasa kerana pada waktu itu jawatan tersebut biasanya hanya diberikan kepada ulama keturunan Arab. Dan beliau mengajar di halaqah Masjidil Haram, murid-muridnya datang dari seluruh pelosok dunia Islam, terutamanya dari Nusantara, yakni bangsa Jawi. Kehebatan Sheikh Ahmad Khatib terbukti melalui anak-anak muridnya yang kemudiannya menjadi tokoh reformasi dan pengasas organisasi Islam terbesar di Indonesia, iaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pengasas Nahdlatul Ulama NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pengasas Muhammadiyah, dan juga Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli, tokoh Perti. Walaupun murid-muridnya menubuhkan organisasi dengan pendekatan yang berbeza, mereka semua bersumberkan ilmu daripada guru yang sama di Makkah. Syekh Ahmad Khatib dikenali sebagai ulama yang sangat tegas dan berpegang teguh kepada hujah Al-Quran dan Sunnah. Beliau mencetuskan beberapa polemik penting, antaranya beliau mengkritik sistem pewarisan adat Minangkabau yang dirasakan bercanggah dengan hukum faraid Islam. Beliau juga menulis kritikan terhadap amalan tertentu dalam tariqah Naqsyabandiyah yang dianggapnya tidak mempunyai landasan yang kuat. Beliau sangat pakar dalam ilmu matematik, yakni ilmu hisab, dan astronomi, ilmu falak yang digunakannya untuk menentukan arah kiblat dan waktu solat secara saintifik. Beliau menulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Antara karyanya yang terkenal Al-Jawhar An-Naqiyah fil A'mal Al-Jaybiyah, kemudian Daw'us Siraji fi Mabahis Al-Isra' wal-Mi'raj, dan juga Al-Khittah Al-Mardiyah fi Tawdih Al-Ahkam Al-Syar'iyah. Ramai ulama-ulama dari tanah Melayu, yakni Malaysia, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang berkelana di Makkah telah berguru dengan beliau. Pengaruh pemikirannya yang kritis dan sistematik memberi kesan besar kepada perkembangan intelektual di Semenanjung, menjadikannya jambatan antara pemikiran Timur Tengah dan Nusantara. Pendengar yang dimuliakan, Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah bukti kecemerlangan intelektual anak watan Nusantara. Beliau menunjukkan bahawa dengan ilmu dan ketakwaan, seseorang boleh berdiri sama tinggi dengan ulama-ulama besar dunia di pusat kiblat ilmu, iaitu di Makkah. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
2: Ekspresi
3: Sarawak FM.

Okay, ekspresi Sarawak FM, bertemankan saya Syaza. Selamat tengah hari untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini. Dan Syaza nak singgahkan lagi ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen pendengar setia Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum Syaza. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar kita dua pagi tu bersama dengan DJ Din tadi. Di Sebuyo, cuaca panas katanya. Ekspresi warnai hari anda pagi tu. Zara Haji Cik, Masnah Loso, Jalina Julaihi, Norangah, Nora di Kampung Tambik katanya, Semahan, Nasidah Eddy dan semua yang mengenalinya lah. Dengan ucapan selamat memasak, minta lagu, minta lagu apa tadi ni? Minta lagu, kejap lho, mencari apa-apa je lah untuk kita dua terbaik, suka dengan kita dua berkelakar. Terima kasih. Okey, dan seterusnya daripada Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum Syaza. Waalaikumsalam. Salam Espresi Sarawak FM bersama DJ Din juga. Tadi bersama dengan DJ Din, untuk kembali bertemankan kami Syaza solo menemani anda hingga jam 2 petang kelak. Okey, selamat bertugas dengan selamat pagi undi info ekspresi warnai hari anda. Salam 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Panas terik di Bandar Miri tu. Panas terik. Okey, apa khabar kita Syaza? Kami sihat walafiat, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik-baik jak, serta dijauhkan dari segala penyakit dengan dilindungi Allah katanya. Kami layan jak tugasan kita doa hari tu. Okey, mintakan minta lagu apa-apa jelah asal hiburan untuk kita sambil kelentang-kelentong di dapur kata. Itu daripada Sabtu Yah Ramli. Okey, dan untuk anda yang tengah mendengar kami Sarawak FM, Azan Fardu Zohor bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.39 minit tengah hari nanti. Dan selepas itu Syaz akan kembali menemani anda semestinya di ekspresi warnai hari anda.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Moonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Okay, lagu dari Nora Naluri menghiburkan
1: anda. Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
1: Ekspresi
0: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi. Baiklah, liputan internet 94.5%. Sarawak kini mencapai liputan internet 94.5% berdasarkan kawasan penempatan di seluruh negeri selepas semua menara telekomunikasi di bawah projek SMART ataupun Jendela Fasa 1 siap dibina serta beroperasi sepenuhnya. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata pencapaian itu membuktikan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan rakyat termasuk di kawasan pedalaman menikmati akses komunikasi yang lebih baik dan stabil. Dan katanya juga pembangunan sektor telekomunikasi di Sarawak kini memasuki fasa baharu menerusi penggunaan teknologi yang lebih sesuai mengikut keadaan setempat, termasuklah pembinaan menara dan penggunaan sistem satelit. Itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM pada waktu ini. Okey, selamat tengah hari untuk anda yang tengah bersiaran bersama kami ataupun baru saja buka radio dengarkan kami pada waktu ini. Dan jangan lupa untuk ikuti berita utama pada pukul 1 tengah hari nanti. Dan selepas berita nanti, Syaza akan kembali menemani anda di ruangan ekspresi warnai hari anda.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayoni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasina Tanisah dari Bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumur Nusantara, SNCC, mengesahkan 3 bot yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayoni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumur flotila GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel IOF setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegagalan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam surat Jemaah Menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama yang score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewaan. Malah ada kajian, kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji, Tok Yi Wei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka mempulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Yi Wei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain itu, menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway yang susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setor Perancangan dan Pengurusan ANM, Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingkan, quality control dan sebagainya, dan untuk memasukkan tiara air, watermark. Jadi dia memakan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Perkembangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sumo Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos tarif hidup, menentang dasar perang, selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubah dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turkiye dalam usaha baharu memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, persediaan kesihatan jemaah haji Malaysia menjadi fokus utama lembaga tabung haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya penghidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walls berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Masih menamatkan musim di tempat keempat dalam League One dengan 59 mata, jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata.

Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dah pukul 1.18 tengah hari dan kembali bertemankan saya Syaza untuk ruangan ekspresi pada hari ini. Hari Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, dan Syaza nak kongsikan mengenai otak penat gara-gara media sosial. Pemuda alami 3 perubahan selepas 14 hari buang. Aplikasi kira aplikasi lah di media sosial tu, semut nyebut kus kawet tengah ya jua. Okay, tengah live nya jua. Media sosial boleh memberi kesan buruk apabila seseorang terlalu ketagih menggunakannya sehingga mengabaikan pelajaran, kerja dan masa bersama dengan keluarga. Serta juga ketagihan media sosial juga boleh menyebabkan seseorang mengalami tekanan, kurang fokus dan mudah membandingkan diri dengan orang lain. Dan menurut seorang pemuda ni, hidupnya kini semakin baik, malah dia juga mula mengalami perubahan positif selepas 2 minggu memadam aplikasi. Sudah 14 hari dah dia padam aplikasi Yatik. Dan sesuatu yang pelik berlaku, aku ingatkan bosan. Rupanya dia kata dia baru sedar betapa penatnya otaknya selama ini. Dan lepas 14 hari dia faham bukan aplikasi tu yang masalah. Masalahnya ialah cara kita lari dari bosan itu yang buat otak kita menjadi penat. Itu katanya lah. Berikut merupakan perubahan yang dialaminya ialah otak lebih ringan kalau kita tidak terlalu melayanilah aplikasi titik.tik melalui telefon kan. Menurut pemuda itu, ketiadaan aplikasi titik.tik dalam telefon miliknya menyebabkan fikirannya lebih tenang tanpa video, bunyi serta maklumat berterusan daripada kandungan yang ditonton dan tak mudah penat. Dakwanya dia beranggapan aktiviti menonton kandungan titik selama 2 jam lebih memenatkan berbanding bekerja. Malah dia menyedari aktiviti sebenarnya memakan tenaga selama ini. Lebih fokus. Selepas itu dia lebih fokus selepas memadam aplikasi itu. Dia kini mampu melakukan sesuatu tanpa melihat telefon setiap 2 minit. Dia turut memberi nasihat kepada orang ramai untuk mengurangkan tontonan media sosial pada waktu malam, terutamanya dengan meletakkan had masa. Kalau nak tengok boleh, tapi ada had masanya lah. Malah dia juga menyarankan aktiviti larian ringan untuk menggantikan aktiviti menonton kandungan media sosial. Semestinya kita tahu apa short form yang Syazal katakan tadi, titik ataupun TikTok. Baiklah, untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, yang tengah memandu, yang tengah bertugas, ada yang tengah makan ketika ini bersama dengan kawan-kawan di luar sana, sambil-sambil makan jangan lupa orang di dalam konti. Baiklah, untuk anda yang tengah bersiar bersama kami, iklan jawatan kosong pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, dan selepas itu Syaza akan kembali menemani anda di ruangan ekspresi warnai hari anda.

Okay, Joe, please join dengan lagunya Ciao bersama dengan MKJ Park menghiburkan anda pada tengah hari ini. Masih lagi bertemankan saya Syaza untuk ruangan ekspresi, dan Syaza nak kongsikan komen anda di laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada Aman Saili, Amran Saili, selamat pagi, salam ekspresi warna hari anda untuk kekawan dan selamat menikmati makan tengah hari semuanya. Okay, Sadiah Jidiah. Okay, Assalamualaikum Syaza, selamat tengah hari bertugas, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu, dipermudahkan segala urusan. Salam 2 Zulhijjah 1447 Hijriah, selamat menunaikan solat zuhur buat semua sahabat muslimin dan muslimat di mana juga berada. Selamat menjalani tugas hari di mana juga, dan selamat masak untuk semua ibu-ibu yang tengah memasak, semoga dipermudahkan segala urusan, dan berhati-hati selamat menyambut Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi lah. Selamat gi, dan kita semoga kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat selalu, lindungan rahmat, amin. Terima kasih Syaza, sama-sama juga untuk kita. Dan seterusnya daripada Hamidah. Assalamualaikum Syaza, salam ekspresi warnai hari anda buat semua pendengar Sarawak FM dan teman FB. Assalamualaikum, alhamdulillah, selamat tengah hari, selamat masak dan selamat makan tengah hari, dan buat semua, dan selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan, dan semoga kita sihat-sihat selalu, dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Terima kasih Syaza, sama-sama juga untuk kita. Doli Jumat, menonton Syaza dari Bandar Swan. Bandar Swan, cuaca panas terik ketika tu. Mun ada ayuh pulang dari Aina Abdul dan Amir Jahari, belanja sikit lho, insyaAllah kami akan butakan kelak, mun sempat lah. Dan untuk hiburan semua pendengar dan sama petugas DJ Syaza, itu dia ekspresi warna hari anda daripada Doli Jumat. Itu di antara komen-komen yang Syaza bacakan untuk anda di laman di laman Facebook Sarawak FM pada tengah hari tu. Dan selepas ini anda akan bertemankan penyampai yang lain di ruangan Ritma Music Retro terbaik menghiburkan anda 2 hingga 6 petang kelak. Nak tahu siapa selepas tu, jangan tukar siaran kita orang, terus dengar, kekal dengar kami di Sarawak FM. Dan pada petang kelak bolehlah minta lagu lagu nostalgia KLMJ, kenangan mengusik jiwa kita orang pada masa-masa dulu lah. Tapi untuk segmen ekspresi tu, kita akan memainkan lagu-lagu terkini. Mungkin ada yang masih lagi minta lagu macam lagu-lagu lama nak. Sebenarnya untuk segmen ekspresi tu, kita memainkan lagu-lagu terbaru ataupun lagu terkini ataupun lagu tahun 2000 boleh juga. Kita akan putarkan untuk anda, dan pastinya anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM. Jom kita berhibur lagi untuk ekspresi warnai hari anda. Selamat tengah hari untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM.

Okey, sampai di sini Syaza menemani anda di ruangan ekspresi warnai hari anda untuk hari ini, edisi hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Dan selepas ini rakan penyampaian lain di ruangan Ritma akan menemani anda, DJ Nana. Selepas ini 2 hingga 6 petang Nana akan menemani anda dan semoga anda terhibur dengan lagu yang telah disusun atas sepanjang pertemuan kita mesti ruangan ekspresi warnai hari anda pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain. Dari saya Syaza, assalamualaikum dan selamat menjalani hidupan anda seharian. Bye.

bukan hidup untuk disanjung. Berada di puncak untuk didongak. Berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh. Tidak puji yang mengenyam. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Di Ritma, kita on dengar lagu tu.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengar Ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Director Terbaik. Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Alhamdulillah, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Terima kasih Syaza yang bersama kita orang dalam ekspresi warnai hari anda. Selamat pagi sampailah ke pukul 2 petang. Padat dengan info juga, serta lagu terkini untuk hiburan kita orang. Jadi untuk seterusnya tu, macam biasalah, bila masuk jap pukul 2, kita orang berada dalam zone retro. Dan hari tu kami si keseorangan sebab kami jemani bersama dengan pelatih industri ataupun intern, bersama dengan Jasmine petang tu. Hai Jasmine.
2: Ya, ya, ya. Hai DJ Nana.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sihat lagi tu?
2: Sihat. Apa khabar kita?
0: Kami pun sihat juga lah, macam Jasmine. Juga berseri-seri orangnya. Okey. Dan hari tu merupakan hari yang kedua nak?
2: Oh, betul. Sebab Maret merupakan hari pertama kami. Uh-huh. Kami bersama DJ Azaz dalam ekspresi warnai hari anda.
0: Ya. Yeah. Dan hari tu berteman bersama kami dalam Ritma.
2: Ritma Music Radio Terbaik, betul sih?
0: Retro Terbaik.
2: Retro Terbaik.
0: Ya, betul. Okey. Maklumlah kan, bersama dengan Gen Z tu.
2: Oh, benar ya.
0: Kita kredit tu berada dalam zone retro lah. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu evergreen. Lagu Malas Segar.
2: Woi se. Lagu apa ya?
0: Antaranya macam lagu dalam era 60-an, 70-an, 80-an, tahun 2000 macam ya.
2: Lagu dah orang dulu mari ya.
0: Ya, okay. Pernah dengar sih lagu-lagu, mesti pernah dengar lah.
2: Mesti pernah. Walaupun kami Gen Z, tapi lagu lama tetap di hati je.
0: Ya. Macam ialah. Antara lagu-lagu retro kegemaran kita.
2: Okey, so

0: Satu lagu itu kegemaran kami. Kami selepas daripada lagu P. Ramlee lah sebenarnya. Kami paling suka lagu Bagai Bulan di Pagar Bintang.
1: Acewa.
0: Lagu ya lah.
1: Lain lagu lain?
0: Lagu lain setakat tu kami rasa mungkin Suliman lah. Sebab waktu kami besar pun kami dengar-dengar lagu macam ni juga. Tapi selain daripada ya, kami lebih kepada lagu English lah sebenarnya.
1: Lagu English.
0: Contohnya? Satu macam Kumpulan Cranberry. Lekat ya Guns N' Roses. Siapa lagi? 21 Basket. Siapa lagi? Dan banyak lagi lah.
1: Ya lah. Memang kita memang selalu dengar. Di sini tak selalu dengar lagu-lagu macam ni.
0: Sebenarnya bapak Mik memang minat muzik-muzik lama lah. Sebenarnya macam muzik kini tu bukan jiwanya ni madah. Jiwanya masih melekat dekat muzik lama. Sebab bagi kami lah, muzik lama tu pun menarik juga. Ni macam muzik kini tu menarik, tapi muzik lama pun ni macam boleh memainkan perasaan hati kita. Macam ialah.
1: Mak kata orang madah nak, kalau si ada yang lama, si kan ada yang baru.
0: Ya betul.
1: Okeylah Jasmine, untuk jam yang pertama tu kita akan kongsikan apa yang viral. Jadi kepada semua pendengar, jangan ke sini-sini, terus bersama kami dua dalam
0: Ritma
1: Music Retro Terbaik.
0: Yes.

0: terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya Anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.
1: Okey, untuk yang memandu waktu tu, hati-hati dalam perjalanan. Pandu cermat jiwa, selamat. Dan dah berpukul 2.25 minit petang. Dan kita ada apa lagi lepas tu, Jasmine?
2: Kita ada taklimat krisis bekalan global. Dan insyaAllah akan disiarkan pada pukul 2.30 petang.
1: InsyaAllah lah. Apapun kita akan... apa tu orang mana tadi? Akan nanggar lah. Okay. Kalau ada, kita akan siarkan secara langsung.
2: Ya,
1: okay. Dan disini pun orang berada pada waktu tutup. Terima kasih kerana terus dengarkan kami dua di Sorok FM. Temankan kami Nana dan juga
2: Jasmine.
1: Petang tu dalam ritma music retro terbaik. Hai. Jom teruskan lagi berhibur. Lepas tu kita ada kumpulan HyperX dengan lagunya Kasih. Jangan ke sini-sini.
3: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Okay, Ritma Music Retro terbaik. Okay, kita terus saja ikuti secara langsung krisis berkalan global.
1: Baik, kita ikuti taklimat krisis berkalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar dari TV1.
2: Ikuti taklimat krisis berkalan global pada hari ini susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri KASA ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis berkelan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106 dan 16 sen setong bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109 dan 85 sen setong. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105 dan 62 sen setong hingga $112 dan 15 sen setong. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG, untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit, iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada $17 dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131.50 per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi, kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi, kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%, Vietnam 5.5%, Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM, berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, Jasmine, demikian tadilah taklimat krisis bekalan global yang disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah Mohd Nasir, merupakan Menteri Ekonomi. Dan seterusnya nak Jasmine, no, yang membuka mata kita bahawa dunia kini tok berdepan cabaran ekonomi yang semakin kompleks dan si menentu.
3: Ya, betul. Tapi apa yang penting, seluruh masyarakat perlu bersedia menghadapi perubahan global dengan semangat kerjasama, kecekalan dan keyakinan terhadap usaha yang sedang dilaksanakan demi masa depan negara yang lebih mampan dan berdaya tahan.
0: Yang penting sekali ialah kerjasama antara kita nak. Okey, dan pada pukul 3 petang kelak kita akan dapat ikuti berita ringkas yang akan disiarkan pada pukul 3 petang. Jadi lepas itu kita kedua akan kembali bersama untuk jam yang kedua dalam
3: Ritma
0: Music Retro Terbaik.
3: Yeah.
4: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
5: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
4: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah penilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
5: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
4: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tertakluk terma.

0: perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Tiga petang.

0: Baik, bila dengar lagu Denang Perantau tu, pastinya ada yang terpaksa berkorban lah sebab cuti raya haji tahun Ramadan. Macam Jasmine sendiri, asal dari sini.
1: Kami berasal daripada Bintulu.
0: Bintulu, okey. Tahun tak pulang si raya?
1: Sebenarnya kami si balik. Kami si balik sebab mak bapak kami pun memang diam situ lah sebenarnya. Mm-hmm. Jadi bila dah diam situ, kita pun macam bayar tu ikut giliran lah. Lagi kami menjalani latihan industri di Kuching, jadi kami si balik raya.
0: Okey, berkorban lah tu. Okey lah. Untuk jam yang kedua tu, kita ada apa lagi, Jasmine?
1: Okey, untuk jam yang kedua tu, kita ada rancangan I Take terbitan DJ Bab Adudu. Dan lekat ya, kami akan kongsikan jadual solat fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Okey, untuk jam yang kedua. Dan tadi jam pertama kita sempat nak kongsikan apa yang viral nak. Lepas tu kabarnya Jasmine dah pun menyediakan sikit cerita yang viral nak dikongsikan bersama. Tapi tunggu, lepas tu kita akan kongsikan lah. Tadi sempat sebab kita ada taklimat krisis berkaitan global tak nak. Jadi jangan kesisian, teruskan bersama kami dua dalam Ritma Music Retro
1: Terbaik.

0: Hari ini dalam iTech, Xtip muncul di App Store aplikasi mesej baru oleh Elon Musk.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
3: Prepare to be reviewed.
4: It's game time.
0: Aplikasi permesejan baru dikenali sebagai Xtip dilaporkan telah muncul di App Store dengan pelancaran rasmi berlangsung pada 17 April 2026. Xtip merupakan aplikasi berdiri sendiri yang dibangunkan di bawah ekosistem X dan dilihat sebagai langkah terbaru Elon Musk dalam usaha membina platform super app yang menggabungkan komunikasi AI dan perkhidmatan lain dalam satu sistem. Xtip menawarkan fungsi setaraf aplikasi permesejan moden termasuk sokongan end-to-end encryption, panggilan audio dan video, perkongsian fail serta sembang berkumpulan. Menariknya, aplikasi ini tidak memerlukan nombor telefon untuk pendaftaran dan turut menyokong mesej yang hilang secara automatik serta fungsi menghalang tangkapan layar. Xtip juga dilaporkan akan mengintegrasikan AI Grok bagi menambah elemen pintar dalam komunikasi harian pengguna. Namun, beberapa dakwaan yang dibuat menimbulkan persoalan khususnya berkaitan keselamatan dan privasi. Istilah Bitcoin-style encryption dikatakan mengelirukan daripada sudut teknikal selain penyenaraian di App Store. Menunjukkan aplikasi tersebut masih mengumpul data pengguna seperti lokasi dan kenalan. Setakat ini, tiada pengesahan audit keselamatan bebas dilakukan terhadap sistem perlindungan data yang digunakan. Secara keseluruhan, Xtip dilihat sebagai pesaing terus kepada aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Signal dengan fokus kepada integrasi AI serta ekosistem yang lebih luas. Walau bagaimanapun, tahap keselamatan sebenar serta ketelusan pengurusan data masih menjadi tanda tanya. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
5: Stay locked.
6: Say your name.
7: Brought to you by
8: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
9: Ritma, muzik retro terbaik.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua muslimin muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Alright, baik, baik. Teruskan bersama Ritma Music Reto Terbaik bertemu dengan kami, Jasmine dan
1: kami, Nana.
0: Alright, okay, ha. Kami Tik, mau kongsikan Tik, apa yang viral?
1: Kita oh, tadi sempat nak jam tamat Tik kan? Apa okay. Cerita yang tadi?
0: Tok, itulah bawa tu berlaku di Jakarta, Indonesia, mm-hmm. di mana pelancong Malaysia terkilan dituduh lari tak bayar makan.
1: Oh, yang viral bawa tu kan?
0: Oh, benar.
1: Lepas ni Tik, apa ceritanya lagi Tik?
0: Namun, benar Tok, kiranya dah selesai lah sebab permohonan maaf telah dibuat oleh pihak restoran dan mengakui bahawa berlaku salah faham berhubung pembayaran bil yang sebenarnya telah dijelaskan pada 13 Mei yang lalu.
1: Oh, kira settle lah.
0: Oh, benar ya.
1: Mun kami pun dalam situasi macam tu, kita datang melancong dengan gembira, makan macam biasa, bayar macam biasa. Lepasnya, lekat beberapa hari tadi, kita tadi dimaklumkan bahawa lari si bayar makan. Kami pun mesti rasa geram juga kan.
0: Oh, benar ya. Sebab ialah, daripada kes tu kita belajar, pentingnya kita simpan resit pembelian.
1: Betul. Dan jangan dibuang resit ya. Lekat ya, kita ambil gambar resit. Lepas ya, kita screenshot transaksi lah ataupun e-wallet dan pastikan bayaran tadi benar-benar berjaya.
0: Yes, betul.
1: Okey. Jadi ada pengajaran juga lah daripada kisah viral tu tadi. Macam ni lah realiti dunia kini tu. Salah faham boleh jadi viral dulu.
0: Dudinya ngecek.
1: Betul. Satu rakaman boleh membentuk persepsi. Satu tuduhan boleh mencalarkan nama baik kan.
0: Benar ya.
1: Jadi sebelum tak viral, kita mesti pastikan barang yang benar-benar sahih.
0: Betul. Bolehlah kerja atau selidik terlebih dahulu.
1: Saya setuju. Okey. Dah pun pukul 3:37 minit petang. Rasanya kawan-kawan kita di laman Facebook dah pun ada yang hantar komen nak Jasmina.
0: Oh, benar ya. Banyak tu.
1: Banyak je lah. Jadi kami nak bacakan dulu daripada James Pengiran. Hai James. Selamat petang katanya. Dan seterusnya kita ada Ina S.A. Assalamualaikum Nana. Aku salam. Selamat bertugas. Layan lagu KLMJ Petang Tok terbaik katanya. Dan lekat ya, kita juga ada Kak Min. Hai adikku Nana dan temannya. Bergoyang juga kami dalam kereta bersama family dengan lagu Aselehe. Hah katanya tadi. On the way back Simunjan, sempat singgah rumah ke kandaku Jalina Julahi sekejap tadi. Ceria bersama info dan lagu-lagu pilihan. Okey, dan seterusnya kita juga ada Adira Bor. Hai Nana dan Jasmine serta pendengar sambut siaran. Salam Ritma Retro untuk semua yang sedang layan ngemas rumah tu. Sebab pagi tadi pergi klinik, syukur urusan macam lancar, layan najak petang tu. Dan ada sikit lagi daripada Nora Ngah Nora, katanya salam Ritma Music Retro terbaik, nak request lagu Syafa'i ini, Kau Pergi Tanpa Pesan, buat hiburan diri sendiri dan sahabat Syafa'i FM. Saya pun berada, semoga terhibur. Hai Mardi Nawawi, yang tadi antara komen-komen lah daripada sahabat-sahabat kita di pertemuan Sarawak FM. Lepas tu kami dua akan kongsikan juga lah antara info semasa yang berlaku di sekitar kita tu, Jasmina.
0: Ya, betul.
1: Jom teruskan lagi berhibur. Kita nak bergelek petang tu, mungkin ada yang tengah bertugas, rasanya petang-petang macam tu mata mudah nak layuk kan.
0: Oh, benar ya.
1: Jadi kita nak bergelek bersama dengan Emelina dengan lagunya Semakin Rindu Semakin Sayang, hanya di
0: Ritma Music Retro Terbaik.

0: terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya Anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.
1: Hello, hello DJ, DJ, kami nak minta lagu tu.

0: Okey, dah pukul 3:45 minit petang waktu tu. Dan terima kasih kerana terus setiap bersiaran bersama di Sarawak FM, semestinya sehati dan sejiwa. Okey, dan Jasmine, ada info nak dikongsikan bersama?
1: Yes, ada. Untuk makluman, pelajar yang dah pun menduduki SPM tahun lepas, kita orang boleh pula semakkan keputusan kemasukan UA, IPTA dan BPT Mara.
0: Oh, dah buka dah kah?
1: Belum lagi. Kita orang just boleh pula semakkan pada 22 Mei 2026.
0: Oh, 22 Mei tak kelak. Jadi untuk pelajar-pelajar kita, pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia, kita orang bolehlah nanggaklah kemasukan UA ataupun Universiti Awam, Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA dan juga MARA, Bahagian Pendidikan Tinggi, bagi kita orang nak ngecek lah.
1: Ya, betul.
0: Semakkan lah. Okeylah Jasmine, sebelum kita teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya tu, mungkin Jasmine nak kongsikan ucapan daripada pendengar-pendengar kita tu.
1: Okey, boleh. Tadi Nana dah baca, Sika kami si baca. Hai. Ni boleh kalah.
0: Okey, sila-sila.
1: Okey, jom kita baca Suhaila Abdullah. Salam Ritma Music Radio Music Retro terbaik. Mungkin tinggal lidah mek.
0: Kita lapar kah?
1: Lapar mek dari tadi. Mek duduk situ aja.
0: Macam ialah dugaan orang bekerja DJ tau si kita.
1: Tak si kendi kami buat masa. Rupa-rupanya bukan senang jadi DJ tu.
0: Benar ya. Okey, sila-sila.
1: Okey, Nyamada. Selamat bersantai. Lain-lain lagu DJ putarkan, kita semua terhibur. Terima kasih. Sama-sama. Lepas kita ada Hamidah Hamidah Mordia. Itu Assalamualaikum DJ Nana dan pelatih industri.
0: Serta
1: salam Ritma Music Retro terbaik. Kayaknya ada buat semua pendengar Show FM dan teman FB. Alhamdulillah petang tu kami minta kita main lagu kembali nyanyian Intan Safarina. Buat hiburan kita semua petang tu sambil istirahat, dan semoga kita semua sihat dan dilindunginya. Alhamdulillah. Okay, kita ada Sarifah Hanifah. Nyamada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyamada, cuaca panas di Sebuyo. Nyamada, kami ehat jadi rumah minum air kelapa.
0: Ya Rabi, minum air niyo nyako.
1: Sambil dengar retro. Nyamada, kayaknya ada ada 7 kesalam buat Norlila Kuang, Puan Mastika Rohani. Lekai ada Tantari, Masmira, Rashida.
0: Dan Rami lagi lah sahabatnya.
1: Rami lagi. Kami baca lu si dapat ya. Macam 3 hari mesti habis kelak. Dia terlalu banyak sahabat tu.
0: Alhamdulillah.
1: Kayak kita ada apa, Ana?
0: Okey, dan seterusnya dari Piat Haji Hamden tu. Yang madah pun cuaca panas terik di Kampung Pinang Jawa. Malas nak ke sini-sini katanya. Nak dengar lagu Semakin Hari Semakin Sayang untuk Wah Haja Mariam, Puan Mastika dan Rami lagi sahabatnya, dengan ucapan terima kasih Nana dan juga Jasmine. Okey, sikit lagi tu sebelum teruskan lagi berhibur. Daripada Saftuyah Ramli, katanya nak tujukan lagu tu untuk semualah katanya. Nyanyian Muhaimin Suratman. Muhaimin Suratman untuk hiburan sambil santai-santai di miri tok panas katanya. Okey. Terima kasih untuk rakan-rakan yang dah pun menghantar komen. Lepas tu kami dua akan bacakanlah dari semasa ke semasa sambil berhibur dengan lagu retro, sambil juga kami dua nak kongsikan info seterusnya. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu asar untuk zon 8 kelak yang meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan adalah pada pukul 4:02 minit petang. Terus layan lagu retro semestinya terbaik di Sarawak FM.

sebuah rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 pagi di saluran Sukan RTM. Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail, dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami,

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari itu kita akan ceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat rahmah kepada anak-anak kecil. Daripada Abu Buraidah, ketika Rasulullah berkhutbah, datanglah Hasan dan Husain dengan memakai dua helai baju warna merah. Silatnya berjalan, kedua berjalan, kemudian tersadung, gugup, kata orang itu. Gugup, maka Rasulullah pun turun dari mimbar dan mengangkat kedua-duanya, Hasan dan Husain, dan gendong kedua. Kemudian Nabi pun bersabda, innallah haq, sadaqallahu, Allah, benarlah Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Nazartu ila hadzaini sabiyaini yamshiyani wa ya'thurani falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Dan aku melihat dua kanak-kanak ini jatuh dan tersadung, maka aku tidak dapat menahan diri. Nabi pun tahan, turun di bawah nak memutuskan ucapan di mimbarnya, lalu angkat kedua. Kisah itu menyentuh hati. Di mana kisah yang lain juga, ketika mana Rasulullah bermain dengan cucu-cucu baginda, iaitu Hasan dan Husain, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Nabi pernah bawa Hasan dan Husain ketika sedang solat. Nabi sedang sujud, tiba-tiba Hasan dan Husain memanjat belakang Nabi, dan Nabi biarkan baik silatnya bermain belakang Nabi sehingga silat turun, baru Nabi angkat daripada sujud. Betapa besarnya kasih sayang Nabi kepada kanak-kanak, dan sehingga kan menunjukkan akhlak Nabi dengan kanak-kanak tu sangat mulia. Sehingga kan Nabi pun dalam hadis disebutkan ya ghulam, dengan perkataan yang lemah lembut, wahai pemuda. Untuk pemuda pun Nabi gunakan uslub dakwah lembut. Sehingga kan kisah Abu Umair, yang mana adik kepada Anas bin Malik yang burungnya mati pun, Nabi tanya apa khabar, kena sedih gila. Nabi pun sangat prihatin dengan kanak-kanak. Jadi kita pun dengan kanak-kanak, jangan kita terlalu kasar dan terlalu tegas sehingga menyebabkan tidak takut dengan kita lah. Jadilah seperti Rasulullah yang sentiasa baik dengan kanak-kanak, sentiasa ambil berat dan prihatin, dan jangan kita terlalu garang sehingga kanak-kanak pun tak ikut dengan kita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat meniru dan juga mengikut kepada sunnah Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Allahu Akbar.
1: Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang amat berat, dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Asyik tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi

0: Direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-Dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Nyaman kopi ke hutuk, man. Tok, mesti silah, kopi ya? Yang jen, nak.
2: Nyaman, nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Jangan, man.

0: Kita dah tukar lagu Tok Jasmine sebab kita dah memasuki jam yang seterusnya. Pukul 4 sampailah ke pukul 5 petang. Apa je yang dikongsikan untuk kita orang pendengar-pendengar kita, Tok, untuk pendengar kita? Apa je lepas, Tok?
1: Baiklah, lepas Tok kita akan ikuti rancangan terbitan
0: DJ Jai.
1: DJ Jai, Refleksi Diri. Dan selepas tu kita akan pada 4:45 minit petang kita akan ikuti rancangan Go Ahead Sarawak.
0: Ya, rancangan Go Ahead Sarawak yang kita akan kongsikan tentang info-info sukan lah. Tapi sebelumnya nak Jasmine, kita akan bersama dulu dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca bersama dengan Ainul yang dah pun bersedia di tali. Hello, Assalamualaikum Ainul.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey Ainul, macam ni dengan keadaan cuaca untuk hari tu, silakan.
2: Okey, berikut adalah ramalan cuaca untuk negeri Sarawak pada pukul 4 petang 19 Mei 2026. Sebelah petang, kibar petir di beberapa tempat di bahagian Seri Aman, Sibu, Kapit, Pintulu, Miri dan Lembang. Bahagian lain ada hujan. Terus sebelah malam, hujan di beberapa tempat di bahagian Serian, Seri Aman, Betong, Seri K, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Bahagian lain sedang hujan. Untuk keadaan laut di perairan, ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin dari barat laut kelajuannya 10 hingga 20 km sejam. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja dari kami. Terima kasih.
0: Terima kasih Ainul. Okey, tadi info cuaca dikongsikan oleh rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Mudah-mudahan tadi dengan info tadi dapatlah jadikan sebagai panduan lah untuk rakan-rakan kita yang mungkin ada nak lakukan aktiviti-aktiviti di luar ya Jasmina.
1: Okey,
0: sebelum kita nak teruskan lagi berhibur dengan lagu-lagu retro, lepas ya Jasmina ada nak kongsikan info seterusnya, info semasa. Tapi sebelumnya kita nak dengarkan dulu rancangan Refleksi Diri terbitan DJ Jai.
3: Refleksi Diri bersama dengan Madam Lisa Poli.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Memberi tanpa mengharap. Nyato ibarat yang pernah Madam cerita tentang ikhlas. Tapi hari itu kita asyik cerita halia. Kita bercerita lebih kepada macam mana kita memberi tanpa mengharap. Ibu pergi lain. Cuba kita nangga kehidupan kita nak. Bila kita mulah benda tu, aku dah nolongnya. Mulah kerja. Tapi kena nyesek dah terima kasih. Aku dah nolong dah nyesah baju, ngayen baju. Tapi nya langsung sik dah terima kasih dengan kami. Tapi nya langsung pun sik dah mulah untuk kami. Ha, bila kita mula macamnya nyebut ke dak ya, maksudnya apa yang kita polah tadi kita mengharapkan. Sama juga dengan orang yang nak, ya jadinya kemarin aku umuri adia celebrate ko, tapi dah ten aku, ya Allah. Si didulinya. Ha. Disialah madam nak madah dengan adik kakak semua. Kadang-kadang kita siapa nak mengharap orang untuk memberi layanan sama macam kita. Cukuplah sekadar kita tu nak membalas apa yang orang lain beri dengan kita. Tapi jangan letak harapan orang akan mula benda yang sama. Sebab satunya ialah kita memberi tu sebenarnya kita tu diberikan oleh Allah satu peluang untuk membahagiakan orang lain. Jadi itu adalah sumber kekuatan, tanda kekuatan kita sebagai seorang manusia yang memberi manfaat dan memberi faedah kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Jadi jangan pernah rasa apa yang kita dah beri tu kita rasa macam kita tu bakal kongsi bermakna. Tidak. Apabila kita membuat sesuatu pemberian, itu adalah tanda kekuatan, bukan kekurangan. Nya ibarat macam pokok. Pokok bila kita lemparnya dengan batu, nak, yang gugur adalah buah. Sekdah pokok yang pandai ngambil batu balik didikam dengan kita. Sekdah. Jadi hidup kita pun mesti macam ya juga. Kita ibarat seperti pokok yang didikam batu, tek. Macam ni pun orang jahit dengan kita. Teruskan. Padat diri, macam ni punya jahit dengan aku dah. Aku tetap merik kebaikan. Sebab aku tahu apa yang aku polah tu Allah nilai dan Allah tanggap. Jadi kita padah dengan hitam pun memberi tu adalah tanda kekuatan aku. Jadi mula daripada hari tu apa yang kita pola dari segi masa ke, perhatian ke, bantuan yang kita beri dengan orang, kita padah dengan orang pun, aku mau Datuk sebab untuk aku pun. Sebab aku mau Allah dangga, Allah nerima benda ya jadi sumber pahala aku kelak di akhirat kelak. Sebab kita mau memilih rasa bahagia, menasi. Ha, slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: Okey, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Masih lagi ditemani oleh Kamek Nana dan Juan
1: Jasmine.
0: Dalam Ritma
1: Music Retro Terbaik.
0: Okey. Bagus. Dah hafal dah, ha? Okey. Dan Jasmine, ada info nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar pada petang tu. Silakan.
1: Okey, baiklah. Okay, info yang kami baru dapat dari bilik berita RTM Sarawak. Stadium Negeri ditukar nama kepada Stadium Taha Arifin.
0: Oh, ya kah?
1: Oh, Kerajaan Sarawak telah meluluskan penukaran nama Stadium Negeri kepada Stadium Taha Arifin. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia bagi menghargai legasi Allahyarham Datuk Haji Muhammad Taha bin Arifin, pengasas Persatuan Bola Sepak Sarawak, FAS, pada tahun 1974, yang memainkan peranan besar dalam membentuk pembangunan sukan khususnya bola sepak di Sarawak. Dalam ucapan penggulungannya hari ini, Datuk Sri Abdul Karim berkata Sarawak pernah mencapai kejayaan cemerlang dalam pelbagai temasya sukan, termasuk muncul juara Piala FA Malaysia pada tahun 1992, selain menjuarai Sukma selama 3 penggal berturut-turut pada tahun 1990, 1992 dan 1994. Beliau berkata, perkhidmatan itu merupakan penghormatan yang wajar kepada individu yang banyak berjasa dan komited dalam menyumbangkan kepada perkembangan serta kejayaan bola sepak negeri ini.
0: Okey, ya, tadi info dari bilik berita RTM Sarawak oleh rakan wartawan Madalina. Jadi untuk kita orang yang nak dapatkan perkembangan info terkini, info semasa di Sarawak, kita orang boleh jap pergi ke laman Facebook zatnya berita RTM Sarawak, boleh komen, boleh like dan juga boleh share. Okey, petang-petang macam tu Jasmine.
1: Hai.
0: Selalunya nak mun petang macam tu, mun kita asyik kerja, mun kita asyik dah pula apa-apa lah waktu cuti kan. Juadah minum petang yang selalu tak pula?
1: Selalunya makan benda bergoreng je, macam cucur pisang, cucur urang.
0: Cucur orang apa?
1: Cucur orang tu nya maki bubuk sebenarnya.
0: Orang yang maksudnya bubuk.
1: Oh, benar.
0: Oh, dalam bahasa apa ya?
1: Bahasa Melanau bai.
0: Oh, Melanau bai. Orang yang maksudnya bubuk. Oh, nervous kan Beko. Ingat tak cucu apa tu, cucu orang. Okey, kalau dalam bahasa Melanau bai, mun orang mana nyaman apa?
1: Zenyam.
0: Maksudnya nyaman lah.
1: Oh, benar.
0: Mun minum kopi?
1: Subak kopi.
0: Kopi.
1: Oh.
0: Okey. Kami cuba pola ayat lah, ha. Mun makan apa?
1: Penyak.
0: Aku.
1: Oh.
0: Aku. Okey. Kami cuba. Okey. Aku penyak. Cucu orang subak kopi.
1: Wow, hebat.
0: Zenyam.
1: Wih, saya berbakat kita tu memang pelajar cemerlang.
0: Pelajar cemerlang, ha?
1: Oh, A untuk kita.
0: Oh, okey, terima kasih dapat A kami petang tu. Mungkin juga rakan-rakan kita ada yang tengah minum petang waktu tu. Mungkin ada yang ada maulah menu cucu pisang, cucu orang.
1: Nyamannya.
0: Zenyam. Lekat yang mungkin juga ada yang rasa macam kami nak makan tumpik. Tahu tak tu tumpik ya?
1: Tahu.
0: Cecah susu pun nyaman juga kok.
1: Oh, benar ya.
0: Okey. Dan lepas tu kita nak berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Tapi sebelumnya rakan-rakan kita di Facebook tu dah nunggu kita tu. Jasmine, sabar-sabar. Bila lagi nak sebut nama kami? Mungkin kami dua Jasmine akan baca sebab terlalu banyak kita terima komen pada petang tu. Peminat Jasmine ni. Walaupun kami orang mungkin si dapat baca keseluruhan mesej ataupun komennya, kami orang akan sebut nama, baca secara ringkas lah. Sebab ramai kan, jadi kita nak beri keadilan untuk semua kan. Okay, mungkin Jasmine nak mulakan.
1: Okay, kita mulakan dengan Nor Liana Kuang.
0: Okay.
1: Nyimada, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Okay. Kak Nyimada, cuaca di Mukah tu panas di pagi hinggalah ke saat tu. Lain jap mana-mana lagu yang kita dua DJ Nana buat, yang kita dua putarkan. Dekat ya, ada-ada ucapan sahabat terhibur. Salam sayang selalu. Terima kasih. Semoga terhibur Nyimada. Okay, dekat dekat ya kita ada Oyut Muyut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ni ada panas terik di Kota Semahan kini. Kini tu hanya tengah berniaga buah-buahan di MPKS Jabatan Batang Samarahan.
0: Wow.
1: Sambil layan retro music.
0: Music terbaik.
1: Terbaik.
0: Oh, ni nak dengar lagu Puan Sri Saloma. Pesta Muda Mudi. Pakai merancatkan hiburan petang tu. Ada pameon katanya. Ikut twist. Okey, dan seterusnya kita ada lagi siapa?
1: Kita ada sejeli-sejeli. Hai-hai DJ Nana and the gang semua ceria-ceria petang tu. Mesti ada petang tu buat rakan Sarawak FM sebab petang semua nak request lagu.
0: Foreigner,
1: I want to know what the...
0: Tapi lagu yang sedar dalam simpanan kami dua. Tapi siapa, kami akan putarkan ada lagunya situ, Waiting a Girl Like You. Untuk jam seterusnya tak kelak lah. Jadi terus dengar Sarawak FM. Kita juga ada siapa lagi tu, Masa Loso. Katanya percutian sudah tamat, masa untuk balik ke sarang. Salam untuk kakak Mariam Loso dan adik-beradik katanya. Dan juga kita ada Hajrah B, selamat petang. Lekat ya kita ada Rashidah Edi, Tok Jasmine. Hanya minum petang sambil makan cucu pisang.
1: Ya, B, nyaman ni.
0: Kalau cucu pisang bahasa Bali apa?
1: Cucu balak.
0: Cucu balak.
1: Oh,
0: balak ke pisang.
1: Yes, betul.
0: Oh, bukan kayu balak lah.
1: Oh, bukan.
0: Oh, okey. Best lah belajar bahasa. Lepas tu kita mesti mengajar kami macam ni, nak belajar bahasa Ba'i.
1: Oh, boleh je. Sejam RM5 je.
0: Kacau sebab kah? Okey lah. Jom, kita teruskan lagi berhibur. Terima kasih Rajina Edi yang makan cucu pisang, cucu balak tu sampai dengar Sarawak FM. Jom, kita layan lagi lagu seterusnya. Jumpa lagi kita lepas tu, Jasmine, okay?
1: Alright.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Go Head Sarawak hari ini tak akan berkongsi mengenai kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Skuad regu negara meneruskan rentak kecemerlangan melangkah ke suku akhir apabila menjorai kumpulan A selepas mudah melipas Singapura 2-0 pada aksi kedua kumpulan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 semalam. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa, menyaksikan skuad negara dibarisi Mohd Syahir Mohd Rosli, Mohd Azlan alias Farhan Adam tidak berdepan masalah untuk melepaskan Singapura diwakili Mohd Afendi Khamis, Mohd Tasman, Mohd Belal dan Abdul Hamiruddin Noor. Mohd Syahir melakukan kesilapan pada 3 servis awal di set pertama merencatkan mata skuad negara. Namun, Malaysia kembali bangkit menjarakkan kedudukan sebelum menang 15-9. Set kedua menyaksikan skuad kendalian Ahmad Jaiz Baharudin yang membawa masuk Mohd Haziq Hairul Nizam dan Mohd Noraizat Mohd Nordin membenam pasukan pelawat 15-5. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharudin menyifatkan aksi skuad regu negara agak perlahan dalam mendapatkan rentak pada awal perlawanan meskipun berjaya memenangi kedua-dua set. Secara keseluruhan di peringkat kumpulan, regu negara masih berada pada tahap 70-80%. Dari segi momentum, mereka belum lagi mencapai ke tahap yang terbaik dan kita harap prestasi pasukan regu negara akan terus meningkat. Itu sahaja perkongsian untuk Go Head Sarawak. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Ritma, music retro terbaik.
3: Ritma music retro terbaik. Wah, kejut kami dengar suara kita lok. Dalam Go Head Sarawak. Okey, apa perasaan Jasmine bila kita diberi peluang untuk merakamkan suara dalam Go Head Sarawak?
4: Okey, yang pertama kami rasa bersyukur lah. Bukan nyaman suara kita masuk radio nak. Dekat ya, bagi kami lok. Kerja jadi DJ tu sebenarnya bukanlah mudah seperti yang kita bayangkan. Sebab selepas proses rakamannya tu banyak lagi editingnya lagi. Jadi sebelum tu kami terfikir jadi DJ tu yang mungkin apa macam just kelakar je. Tapi sebenarnya di sebalik kelakar tu banyak lagi benda yang dipulah. Jadi kami kami rasa bangga je lah sebab kami salah satu yang terpilih untuk
3: merakam lah.
4: Merakam suara macam ni. Jadi terima kasih juga lah untuk mana-mana rakan-rakan sepujangan, rakan sekerja yang telah membantu dan mengajar kami dalam macam ni mengedit benda itu.
3: Okay. Jadi kita rasa gembira lah.
4: Oh, gembira. Of course gembira. Bapak Mi dengar radio di rumah dia. Nyawa dengar suara Mi.
3: Senang sih bila merakam tu.
4: Si sebenarnya.
3: Berapa kali tek tadi?
4: Banyak.
3: Banyak kali.
4: Banyak kali.
3: Bunyinya macam senang je kan?
4: Oh, benar ya.
3: Bila terduduk di tempat ya, betapa susah sebenarnya.
4: Oh, betul.
3: Tapi apapun kami orang pun rasa macam tahu jugalah sebab kita telah mencuba sedaya upaya untuk memberikan terbaik.
4: Yes.
3: Kira pengalaman lah.
4: Oh, benar ya.
3: Pengalaman yang sangat berharga untuk dikenang kelak.
4: Siapa dibeli pengalaman tu.
3: Betul. Walaupun di sisi pun kita ditempatkan ataupun di sisi kita nak bekerja kan, sebenarnya pengalaman yang penting.
4: Betul. Pengalaman yang mendewasakan kita.
3: Okeylah. Sebentar gelap pukul 5 petang kita ada apa?
4: Kita ada
3: berita berita nasional. Lepas ni kita kembali lagi bersama-sama untuk jam yang terakhir. Cik merasakan 4 jam kita ke udara bersama tu Jasmine.
4: Oh, benar ya.
3: Pejam celik. Macam ni ada masa. Masa sesungguhnya akan berjalan terus tanpa tarik ke belakang.
4: Betul. Jadi apa tunggu lagi?
3: Apa tunggu lagi? Kita gunakanlah masa sebaik mungkin.
4: Betul.
3: Okeylah, teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya sebelum kita ikuti Berita Nasional yang akan disiarkan pada pukul 5 petang kelak. Kita ada lagu yang dikeluarkan dalam tahun 1989. Kita dah lahir ke belum?
4: Belum. Lama je lagu ya.
3: Lama kan? Ya, lagu retro. Lagu tu berjudul L. Lepas ya, kita berhibur juga dengan lagu 80-an juga daripada Dayang Kuintan, Semakin Rindu Semakin Sayang. Teruskan berhibur bersama kami dua dalam Ritma
4: Radio. Niat je.
3: Sejuk kah?
4: Sejuk weh.
3: Dalam Ritma Music Retro Terbaik.

Bantuan Budi Madani di sel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Madani di sel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.

0: kahit pukul 2 petang sampai 6 petang. Music retro terbaik.
1: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Beast on A setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang. Beast on A di Sarawak FM. Beast on A.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Nurul Afika, asal daripada Kampung Senari. Umur kami ini tu 34 tahun. So first dari kami yang mula kami dulu memang

0: masa kita nak mula-mula start ya, memang makan masa sige, perlu R&D, perlu malah-malah pola, salah sampai lah nya jadi mana-mana yang kita mau.
1: Dalam banyak-banyak nak makanan. Oh. Nak mesti milih kudapan musim perayaan tu.
0: Yang kami pola kacang kompleks tu kan. Sebab kami rasa sebelum tu tek kami kurang nangka orang mula dekat Kuching tu. Kurang ada pun orang mula, tapi mungkinnya benda-benda macam ni kurang mendapat perhatian. So dengan adanya kami emak bisnes tu, kami memang plan kami semua orang alert, semua orang tahu yang benda tu nak ada dijual lagi-lagi dari kita. Even dekat Semanjung pun mungkin tak rasa, memang tak ada je orang mula kacang konflik bersambal. Ada pun kita nemu kebanyakannya yang madu. Macam kacang konflik bersambal tu si semua orang ada mula. Ada pun mungkin few sikit je lah. Si macam yang kita dah tahu kini tu menyeluruh. Setakat tu yang ambil pula memang paling utama sekali memang kacang kompleks. Kacang kompleks, kacang botak. Sebab ada permintaan daripada government raya. Gaju sambal dengan mixed nut.
1: Apapun terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nurul Arfidika.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam Cerita Jualan, cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
3: Okay, tadi Biz On Air di Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua rakan-rakan pendengar kita di sini pun berada. Masih lagi bertemankan kami Nana dan Jua
4: Jasmine.
3: Semestinya dalam Ritma
4: Music Retro Terbaik.
3: Mesti hafal dia kelak. Okay. Dan tadi dah pun terdengarkan rancangan Biz On Air. Dan apapun terdoakanlah kepada semua peniaga-peniaga kita.

0: pada kecil-kecilan ke ataupun besar-besaran. Semoga laris manis jualan zatnya.
1: Amin.
0: Okey. Dan lepas Talk Club pada pukul 5.20 pada petang, kita ada rancangan Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya terbitan DJ Yan. Okey, sebelumnya kita nak bacakan lagi lah komen-komen daripada sahabat-sahabat kita tu. Silakan Jasmine.
1: Okey, kita ada Timbul Tawau dari Pejabat Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kita ada Hasanah Dewi. Ni mana apa tu? Ni mana
0: cuaca baik hari tu.
1: Cuaca baik. Okay, kita ada Zara Haji Chi.
0: Hai Nana dan Jasmine katanya. Sama bertugas di Ritma petang tu nak dengar lagu daripada Datuk Syafa'i ni, Keluhan Darah. Dan juga untuk sahabat Mas Naloso yang baru balik dari Negeri Sembilan dan ramai lagi sahabat-sahabatnya. Dan dekatnya kita juga ada Tok Tangan Tak Gambar Tak Kacak Nak.
1: Uish, Kacak Nak. Habis tu kita pulah ke?
0: Bukan kami yang mulah. Pendengar yang mulah.
1: Kami tanya Rabia Sally tu. Kacak ada ajak gambar Big Tok.
0: Kacak kan?
1: Sangat kacak. Kreatif.
0: Katanya salam setia jiwa buat semua pendengar Sarawak FM. Dan lagi Jasmine.
1: Okay, kita ada Maimunah Yanjol. Assalamualaikum. Hai DJ Nana. Selamat bertugas di Ritma. Semoga dipudah segala urusan. Okay, kami layan je apa lagu yang kita main.
0: Lagi.
1: Okay, kita ada Rugayah Merikam. Apa tu? Gambar kuih lo apa
0: kuih nama? Kuih lenggang.
1: Kuih lenggang. Amin. Yang mana ada je.
0: Katanya.
1: Kita ada. Katanya.
0: Katanya tak apa. Salam untuk semua rakan-rakan pendengar.
1: Nyadok rumah jaga cucu sambil coret daun pisang.
0: Okey. Dan selamat petang untuk Osman. Kita juga ada Amran Saili. Selamat petang untuk kita Nana katanya. Dan juga sikit terlagi lah sebelum kita nak dengarkan Sketsa Rumah Kayu untuk Jasmine. Daripada Puan Mastika. Katanya nak request lagu Kubasa Luka dengan Air Mata macam ni ya. Okey, daripada kumpulan Sukses untuk rakan-rakan pendengar, semoga terhibur hendaknya. Ada sikit lagi lah. Ada berapa sikit tu? Daripada Nicholas Stress, selamat petang. Nani Ani, selamat petang juga lah untuk kita. Okey, jom kita ikuti rancangan Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
2: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
2: Air?
3: Sketsa Kayu Tepi Jeraya.
2: Jangan lupa
4: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
5: Aku nang suka kata-kata Sarawak maju makmur. Menjelang orang nak nyambut raya haji, orang nak gawai, lekak ya orang cuti sekolah lagi. Kebanggaan kita Jembatan Batang Lupa nuntang aku.
6: Aku teh baru ke bangun tidur dengar
5: Jembatan Batang Lupa. Sungai Batang Lupa, no tempat bujang senang eh.
6: Mun Sungai Batang Lupa tahu ku.
5: Sungai Batang Lupa lah jah jembatan barunya, Jembatan Batang Lupa. Hasil kerajaan negeri yang bagus, Kotosi.
6: Apa dia tutup kita tutup putih
5: teh? Coming soon akan datang. Akan datang. Coming soon.
6: Coming soon.
5: Nek aku nak cerita pasal Batang Lupa tu.
6: Jembatan
5: baru ya. Pakai balik raya haji, balik gawai, cuti sekolah tu. No ya, no cerita aku tak ada cerita benda lain.
6: No daripada udak tu teh sebenarnya sobri. Tu lah projek mega ya. Nasi dah. Projek no apa mulah Jembatan Lupa ya. Nak. Jembatan Batang Lupa. Benda tu teh kelak yang semestinya kelak pembangkit utama kepada pembangunan kawasan pesisir.
5: Ya dah kacau ya. Jembatan Batang Lupa satu dijadualkan dibuka ngan orang kami boleh dipakai kita 21 Mei.
6: Bisi lama gitu dah.
5: Lama dia. Coming soon.
6: Boleh tang hujan.
5: Jadi ne selama-lama tu teh orang make peri. Jadi peri Triso teh ditamatkan sehari selepas ya. Jadi pembukaan jembatan ya sekaligus menandakan tamatnya penggunaan perkhidmatan peri.
6: Tentah peri ya. Berapa tahun dah orang makin benda ya.
7: Jadi bila dah dengar apa daripada hudak tu tadi nak. Benda tu ni akan memendekkan perjalanan melalui jalan pesisir. Dari Kuching, Semarahat ke Serike dengan Sibo. Berbanding melalui Lebuh Raya Pinburnya.
6: Datuklah dipadah oleh
5: Raya baru.
6: Dipadah oleh Premier Raya.
5: Jalan pesisir.
6: Nak dipadahnya ketek aja.
5: Bagus juga benda tu Saya paling siknya pun pakai ekonomi orang di sini.
8: Benar.
5: Masyarakat yang rindu lah, tidak terisu, tidak meludam raun ke kucing, raun ke serke. Kerajaan saya akan mula menyiasat mendatangkan hasil pada
7: kerajaan. Yang benar lah, pada udak tu teh nang bagus. Okey, ekonomi tidak di sini.
5: Nang benar.
7: Jadi bukan tidak ya, Jak. Macam kita tu yang dengar tu, aku pun
5: rindu Allah.
7: Rindu nang suk dengar. Lama tu bergantung dengan ferry. Apa nama ferry aja kita kuang kui.
8: Tolok orang makan ferry ya, lama nunggu berjam-jam.
7: Berjam-jam
8: queue. Tambah lagi punya jam. Siaplah kau.
5: Yalah aku muji.
7: Tapi ada lagi noh. Dengan adanya jambatan tu kelah. Apa teh? Nya ada nama julukan juga nya teh nah. Jambatan terpanjang merentasi Sungai Timlis ya. Jambatan yang paling signifikan dibangunkan di Sarawak.
8: Yalah tapi benar
5: panjang umur rupa dapat ku merasa nak gi apa dapat
7: ku. Insyaallah.
5: Dapat ku niat merasa kemajuan negeri kita tu. Mana nak memori kita berbaris panjang nunggu peri lama tu eh. Yalah antara kata orang antara kenangan manis kata anak ya kata Anita Sarawak antara yang manis
7: jom yalah bunyinya
9: kenangan manis kau dan
8: aku. Ya jangan ambil lah.
1: Apa cerita sidaknya?
6: Sidak ni.
1: Ai.
5: Sketsa kayu.
1: Tepi
5: jeraya.
1: Kayu.
2: Jangan lupa
4: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
10: Bila petang-petang macam tu nak?
11: Ya, macam
10: tu. Bunyi tinggi. Bunyi kelam bunyi.
11: Kali bila
10: petang. Rasanya masih sip berubah. Betul. Rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: 1980-an dan awal 2000.
1: Ialah Ritma Music Radio terbaik.
2: Yang... Bukit Tiga Malam.
3: Mm-hmm.
2: Bukit, bukan kita tiga malam, Bukit Tiga.
4: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Huh, saya yakin tuan-tuan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu, bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Mun datang Miri, jangan lupa belasan Miri. Jangan lupa bubuk Miri. Orang Miri nang best-best. Dengarkan Sarawak FM di Miri 88.1 100.3 Sarawak FM di Miri.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Di Kuching, A1 Garment Sendirian Berhad Kuching mempelau menduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Hap Chien Hian Sate House Kuching mempelau menduduk tempatan untuk mengisi tiga kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mas Ranti Plantation Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 55 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Kuzar Diamonds Company Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan perabot di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Sinal Concrete Products Industri Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Padawan Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Leon Development Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM80 sehari. SCR Corporation Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Asia Cranes Malaysia Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan operasi pelabuhan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. RSB Lundu Palm Oil Mill Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Lundu Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mosi Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sri Aman, R&D Construction Sendirian Berhad Sri Aman mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sarike, Bintangor Woods Industrial Sri Sendirian Berhad Serike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintangor Serike. Gaji RM1,800 sebulan. Sawit Emas Nursery Sendirian Berhad Serike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Serike. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, YG Cafe Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Siam Thai Spa Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Boh Ming Cold Storage Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Chua Meng Kuo Farm Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peternakan ayam di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Shaifar Realty Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai juru elektrik dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Sibu. Gaji RM2,000 sebulan. Di Mukah, MK99 Seafood Restaurant Sendirian Berhad Mukah mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Mukah. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Bintulu, Saremas Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Kapit, Awal Kuana Modern Contractor and Supplier Sdn Berhad Kapit mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kapit, gaji RM1,700 sebulan. Di Miri, China Communication Construction Company Malaysia Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Keng Sun Form Miri Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan tilam di Miri, gaji RM66 hingga RM75 sehari. Ace Multiverse Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai kaki tangan dapur dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Ten Intech Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. JCH Jaya Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. T4U Cafe Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai ketua tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM3,000 sebulan. MN Hardware and Machinery Company Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM1,700 sebulan. ASM Mesra Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Dan di Limbang, Lawas Lumber Wood Processing Sdn Berhad Limbang mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan lapis di Lawas, gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selain Perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Inilah ritma memainkan lagu-lagu retro.
1: Okey, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Masih lagi bertemankan kami Nana dan Jua
5: Jasmine.
1: Okey, kami nak kongsikan info global untuk Jasmine dan juga pendengar-pendengar kita, iaitu di Argentina, satu misi saintifik dilancarkan semalam bagi memulakan usaha mengesan tikus yang mungkin menjadi pembawa hantar virus susulan penularan berlaku di atas sebuah kapal persiaran yang berlepas dari wilayah di hujung selatan Argentina pada 1 April yang lalu. Dan selama beberapa hari nak, pakar biologi dari Buenos Aires akan memasang perangkap di pelbagai lokasi di Pulau Selatan Tierra del Fuego bagi menganalisis sama ada tikus yang ditangkap tadi nak, adalah membawa virus jenis strain Indus, iaitu satu-satunya jenis virus yang diketahui boleh merebak kepada manusia. Dan misi itu penting sebab jadi agak pentinglah memandangkan penularan wabak di atas kapal Honduras yang telah meragut 3 nyawa selain mencetuskan panik di peringkat global. Sangat-sangat berbahaya, ya, virus, hantar virus tadilah. Dan di Thailand, zatnya mengklasifikasikan jangkitan hantar virus itu sebagai penyakit berjangkit berbahaya. tahu sikit tak simptom jangkitan hantavirus tu, dia termasuk demam, menggigil, sakit kepala, sakit otot, keletihan, sakit perut, loyang, muntah dan cirit birit. Manakala kes serius tu, dia boleh menyebabkan radang paru-paru, kesukaran bernafas, kegagalan buah pinggang, renjatan dan juak kematian. Dan penyakit tu juak merupakan kebimbangan di global tu, Jasmine. Bahaya kan?
5: Bahaya ya. Tapi untuk pemakluman semua lah, setakat tu antivirus tu nya belum ada penawar atau vaksin yang khusus untuk merawatnya. Jadi apa yang kita perlu pola adalah langkah pencegahan untuk kita dan persekitaran. Itu yang kita perlu pola, kawal populasi tikus, pastikan rumah, permis, kawasan pertanian bersih dan bebas daripada sarang tikus. Yang kedua, pengendalian sisa. Jangan menyapu najis dan sarang tikus secara kering atau virus, supaya virus yang tadi nyasi berterbangan di udara. Sebolehnya basahkan dulu kawasan tersebut dengan peluntur sebelum membersihkannya. Lekaya yang terakhir sekali lah, pelupusan makanan. Mendapat simpan makanan di dalam bekas tertutup dan buang sampah secara teratur bagi mengelak kehadiran tikus.
1: Betul. Especially kalau kita buang sampah tengah malam, buang sampah dengan betul, jangan di area-area, sebab ia akan apa, menarik minat tikus tadi untuk datang. Jangan buat geng-gengnya. Okey. Dan jom teruskan lagi berhibur. Lepas tu kita bersama dengan Elo dengan lagu dia Pergi Untuk Kembali. Lepas ya bersama kami Dr. Jasmine untuk jam terakhir di Ritma Music Retro Terbaik.
5: Sedih.

0: untuk kembali. Dah pukul 5.45 minit petang. Si berasa, Jasmine. Kita dah pun nak sampai ke penghujung pertemuan pada petang tu. Okay, kami nak bacakan lagi komen. Tapi si dapat baca komennya lah. Kita sebut nama je lah untuk semua pendengar-pendengar kita yang terus setia bersama tu, Jasmine. Daripada siapa, Jasmine?
1: Okay, kita ada Sufian Sulaiman. Kita ada Jalina Julaihi. Kita ada Kak Pahdau. Kita ada Mak Teh. Kita ada Farindon Tony. Kita ada Sapian Podin. Kita ada Doli Jumat. Kita ada Sadiah Jidiah. Kayak kita ada Siti Arofatun. Kita ada Masna Arni. Kayak kita ada Sarbiah Saini. Kita ada Hasimah Kelas. Dan kita ada Sarkawi Said. Dekat Yana, kita ada siapa?
0: Kita ada Nuriwi, Bakri Pawi, Sharifah Salmah, Wan Rizwan, Ahmad Mokhtar, Ainin Nin, dekat Ya, Zalika, Zaliha Liun, dan juga Nani. Minta maaf lah banyak-banyak. Kami orang si sempat bacakan komen zatnya. Tapi apa yang penting, kita sebut nama.
1: Yang penting nama masuk video.
0: Dan terima kasih lah kepada semua yang terus menyokong di Surat FM. Tanpa pendengar-pendengar kita tu, siapalah kita di situ.
1: Betul.
0: Okey, lepas tu pada pukul 6 petang kita ada berita Surat FM yang akan disampaikan oleh Corina Joel. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di Ritma, mungkin Jasmine ada sepatah dua kata.
1: Okey, kami Umadah, terima kasih kepada semua pendengar yang dah dengar kami dua bercerita daripada pagi tadi. Daripada pukul 2 petang sampai sampailah sekarang. Kami dua Nana berkelakar. Kami InsyaAllah mun diberi peluang, kami akan bersiaran lagi lah. Ya jatlah, terima kasih kepada semua pendengar. Ya jat, sentiasa sihat-sihat selalu.
0: Okey, yalah kita pun doakanlah kepada semua yang mendengar pada waktu tu, semoga sihat, sejahtera hendaknya. Dan lepas tu juga kita akan bersama dengan Wan Nani semestinya dalam pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampailah ke pukul 9 malam. Okey, teruskan lagi berhibur dan teruskan mendengar Sarawak FM 24 jam tanpa henti menemani hari kita orang. Assalamualaikum dan bye-bye.

media selepas MOU tersebut di Kuching hari ini. MOU tersebut disaksikan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dalam pada itu, pembangunan bakat fokus utama Plan Hala Tuju Industri Semiconductor Sarawak bagi memastikan lebih ramai anak negeri terlibat dalam sektor teknologi bernilai tinggi. Ketua Pegawai Eksekutif SMD

0: Oh kita. Dah download api and klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Noel, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Saya Wanda akan bersama dengan anda untuk pertemuan dan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Terus dengan Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wan Nani di situ untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk hari Tok, edisi hari Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, tadi kita telah pun bersama dengan DJ Nana dan Nurul untuk pertemuan ritma muzik retro terbaik. InsyaAllah untuk 3 jam seterusnya kami Wan Nani akan bersama dengan anda. Baik, terima kasih kita ucap kepada anda yang sentiasa mengikuti siaran Sarawak FM. Pastinya anda memang terbaik. Untuk rakan-rakan kita yang singgah di frekuensi 88.9, untuk anda yang berada di Kuching dan juga Kota Samarahan pada ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. Kami doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Baik, untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, semestinya kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda. Jangan lupa untuk follow kami di Facebook page Sarawak FM ketika ini dan juga TikTok DJ Wan Nani. Apapun, kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu untuk pertemuan Simfoni, dan seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik ke peranti anda menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda. Boleh juga stream kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my.

0: Akbar.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

رب المشرقين ورب المغربين.

مرج البحرين يلتقيان

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa pastinya menerusi simfoni Mahabah mengusik jiwa 6.54 minit petang. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. InsyaAllah tepat pada pukul 7 malam kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri untuk mengikuti ringkas 7 malam dan selepas ia akan kembali bersama Wanani untuk pertemuan simfoni Mahabah mengusik jiwa untuk jam yang kedua dengan pelbagai lagu-lagu yang akan kita putarkan untuk anda dan info terkini yang akan kita kongsikan. Okey, terus bersama kami di Sarawak FM Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik Jabatan Immigration, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan termasuk pemalsuan dokumen, penyeludupan migran, eksploitasi warga asing dan penyalahgunaan sistem imigresen negara. Tambahnya, JIM juga perlu membina budaya kerja yang tangkas dan fleksibel dalam menyesuaikan operasi mengikut realiti semasa. Selain mengekalkan keseimbangan antara fasilitasi dan penguatkuasaan, keterbukaan dan keselamatan serta kecekapan dan integriti, berteraskan prinsip smart, secure and seamless immigration. Lebih 1,000 laporan diterima melibatkan gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan. Tambahnya, setakat ini 3 kes melibatkan mangsa lelaki telah difailkan di bawah tribunal bagi anti gangguan seksual. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan untuk meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu. Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. KPWKM juga akan bekerjasama dengan pihak berkaitan dalam proses pindaan akta tersebut. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan menerusi kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti sekaligus memanfaatkan ilmu serta kepakaran dimiliki institusi berkenaan untuk masyarakat setempat. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Di Gua Musang, Kelantan, lebih 1,000 penduduk Rancangan Kemajuan Tanah Kesedar Chalil bimbang susulan kemunculan gajah liar semakin kerap di kampung berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Mukim Chalil, Hassan Saleh berkata, situasi tersebut turut menjejaskan pendapatan penduduk apabila tanaman yang menjadi sumber pendapatan utama rosak selain mengancam keselamatan penduduk sekitar. Penduduk turut berharap pihak berkaitan segera memindahkan haiwan berkenaan ke lokasi bersesuaian. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Anda sedang mendengar Sarawak FM. Sarawak.

0: Hey Lin, jangan banyak gerak tangan awak ni. Saya nak letak Ina ni.
1: Dah kebas dah ni Anjali.
0: Sikit lagi.
2: Shiken, apa ke mana ni Shiken?
3: Aku kat situ lah.
2: Mana?
3: Sini, ha ni.
2: Kanan?
3: Kiri sikit.
2: Lagi?
3: Sikit lagi.
2: Lagi?
3: Ah, dah lebih tu.
2: Shiken, kamu ni baik songil lah Shiken.
4: Wah, cantiknya baju pengantin awak, Lin. Nanti kalau saya kahwin, saya pun nak pakai pakaian songket ni lah.
5: Eh, Remy. Kau tengok si Lin tu dengan suami dia. Oh, sama cantik, sama padan atas pelamin tu.
6: Ya lah, Rai. Jom kita bergambar dengan dia.
7: Terima kasih semua sebab sudi balik untuk kenduri kahwin Lin ni.

0: Berbeza budaya, kemeriahan tercipta. Kita serupa, Malaysia mesra.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda. Membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Lagu best, info terkini, DJ pun sempoi. Sarawak FM, sentiasa di hati.

Surah FM, hati sejiwa. Ya tadi, silam lagi nak menyambut Hari Raya Adil Adha nak. Mungkin ada yang dah mula persiapan. Apa pun, terima kasih kerana mengikuti kami di Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani di situ untuk menemani anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa edisi Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami, dan untuk anda yang baru je follow Sarawak FM, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Okey, dan untuk anda yang singgah di frekuensi kami, kini itu kita dengarkan Sarawak FM pastinya untuk pertemuan segmen Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa bersiaran dari pukul 6 petang hingga 9 malam. Baik, kita doakan semoga urusan anda dipermudahkan pada hari ini. Selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja, dan selamat menikmati juadah makan malam untuk anda yang sedang makan pada ketika ini. Pastinya untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa jam yang kedua, kita akan kongsikan info jadual solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak, dan insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam kita akan sama-sama ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan rakan setugas DJ Nana dengan tajuk hari itu, iaitu Kebaikan Dunia dan Akhirat. Kita akan sama-sama hayati petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 201 berserta dengan ibrahnya, insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam. Okay, sama-sama kita ikuti untuk didikan minda dan jiwa kita. Tapi sebelumnya kami nak kongsikan ramalan cuaca. Okey, untuk ramalan cuaca selama 12 jam

Miri dan Limbang. Seterusnya tiada hujan di bahagian lain. Untuk keadaan laut di perairan pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan juga tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Semoga ia membantu untuk meneruskan aktiviti anda pada malam ini dan pada esok pagi. Apapun, sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Jika mendapat arahan tertentu, pastikan anda mengikuti arahan tersebut. Jangan lupa untuk maturun aplikasi RTM Klika Peranti anda menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda dan stream kami secara percuma di www.rtmklik.gov.my. Melly Goslow featuring Eric, Ada Apa Dengan Cinta.

0: Symphony.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
4: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
3: Ibu bingung, bah. Cuma kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah bernilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
4: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
3: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tertakluk terma.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM. Lantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.

0: الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini kita akan membicarakan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 201. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita mengambil sedikit masa untuk mentadabbur satu surah yang sangat ringkas tetapi cukup besar maknanya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Pendengar sekalian, menariknya doa ini bukan sekadar meminta dunia dan juga hanya meminta akhirat, tetapi Allah ajar kita untuk minta kedua-duanya sekali. Kadang-kadang kita lihat manusia terbahagi kepada dua. Ada yang terlalu kejar kepada dunia, harta, pangkat, kesenangan hingga lupa akhirat. Dan ada juga yang terlalu fokus akhirat sampai mengabaikan tanggungjawab dunia. Namun Islam datang dengan hasanah yang membawa kepada keseimbangan. Apakah maksud hasanah di dunia ini? Ulama tafsir menjelaskan ia merangkumi segala kebaikan, kesihatan, rezeki yang halal, keluarga yang bahagia, ilmu yang bermanfaat, bahkan hati yang tenang. Maknanya, bila kita baca doa ini, kita sebenarnya sedang meminta kehidupan dunia yang baik, bukan sekadar mewah tetapi berkat. Kemudian kita meminta hasanah di akhirat. Ini lebih besar, iaitu keselamatan di hari akhirat kelak, mendapat rahmat Allah dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Para pendengar yang dikasihi sekalian, doa ini mengajar kita satu prinsip penting, iaitu kita hidup di dunia tetapi tujuan kita adalah akhirat. Dunia ini tempat berusaha, akhirat itu tempat menuai hasil. Kalau kita hanya minta dunia, kita mungkin dapat tetapi kosong di akhirat kelak. Tetapi kalau kita seimbangkan, insya-Allah kita akan berjaya di kedua-duanya. Jadi, amalkan doa ini di dalam kehidupan harian kita, selepas solat, ketika berdoa, bahkan di dalam sujud terakhir dan di dalam solat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan menjauhkan kita daripada azab api neraka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
2: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Santai dengan irama simfoni.

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Hadi Muhammad Syarqawi, Surah Al-Imran ayat 189 hingga 194.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir.

هديته وما للظالمين من أنصار.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
2: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari itu kita akan ceritakan tentang Rasulullah SAW yang bersifat rahmah kepada anak-anak kecil. Daripada Abu Buraidah, ketika Rasulullah berkhutbah, datanglah Hasan dan Husain dengan memakai dua helai baju warna merah. Silatnya berjalan, kedua berjalan, kemudian tersadung, guguk, kata orang itu. Guguk, maka Rasulullah pun turun dari mimbar dan mengangkat kedua-duanya, Hasan dan Husain, dan gendong kedua. Kemudian Nabi pun bersabda, Inna Allah haq, sadaqallahu, Allah, benarlah Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Nazartu ila hadzaini sabiyaini yamshiyani wa ya'thurani falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Dan aku melihat dua kanak-kanak ini jatuh dan tersadung, maka aku tidak dapat menahan diri. Nabi pun si tahan. Turun di bawah nak memutuskan ucapan di mimbarnya, lalu angkat kedua. Kisah itu menyentuh hati. Di mana kisah yang lain juga, ketika mana Rasulullah bermain dengan cucu-cucu baginda, itu Hasan dan Husain. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Nabi pernah bawa Hasan dan Husain ketika sedang solat, Nabi sedang sujud, tiba-tiba Hasan dan Husain memanjat belakang Nabi, dan Nabi biarkan baik sidaknya bermain belakang Nabi, sehingga sidak turun, baru Nabi angkat daripada sujud. Betapa besarnya kasih sayang Nabi kepada kanak-kanak, dan sehingga kan menunjukkan akhlak Nabi dengan kanak-kanak tu sangat mulia. Sehingga kan Nabi pun dalam hadis disebutkan, ya hulam, dengan perkataan yang lemah lembut, wahai pemuda. Untuk pemuda pun Nabi gunakan uslub dakwah lembut. Sehingga kan kisah Abu Umair, yang mana adik kepada Anas bin Malik yang burungnya mati pun Nabi tanya apa khabar, kena sedih gila. Nabi pun sangat prihatin dengan kanak-kanak. Jadi kita pun dengan kanak-kanak, jangan kita terlalu kasar dan terlalu tegas, sehingga menyebabkan tidak takut dengan kita lah. Jadilah seperti Rasulullah yang sentiasa baik dengan kanak-kanak, sentiasa ambil berat dan prihatin, dan jangan kita terlalu garang sehingga kanak-kanak pun takut dengan kita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat meniru dan juga mengikut kepada sunnah Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
0: Simfoni

Baik, berkaitan dengan pembangunan bakat, fokus utama Pelan Hala Tuju Industri Semiconductor Sarawak bagi memastikan lebih ramai anak negeri terlibat dalam sektor teknologi bernilai tinggi. Ketua Pegawai Eksekutif SMD Semiconductor Syariman Jamil menyifatkan pembangun bakat sebagai antara asas penting dalam membangunkan ekosistem semiconductor. Antara inisiatif dilaksanakan ialah program penguasaan semiconductor, iaitu program latihan khusus 6 bulan bagi melahirkan tenaga mahir dalam bidang reka bentuk chip semikonduktor. Setakat ini, program berkenaan berjaya melahirkan lebih 50 jurutera reka bentuk chip tempatan, dan selepas menamatkan latihan, peserta program ditawarkan gaji permulaan minimum RM5,000. Selain itu, SMD Semiconductor turut memperkenalkan program tajaan Dr. Falsafah iaitu PhD dengan kerjasama Universiti Bristol. Okey, tadi info kita kongsikan bersama dengan anda. Kita teruskan hiburan simfoni pada malam tu hinggalah akhir pertemuan. Pastikan kita terus kekalkan kesetiaan anda bersama kami sambil anda bekerja, sambil anda berehat. Okey, sambil kita mula apa-apa aktiviti kita, terus layan Sarawak FM, sehati sejiwa.

kita perasan sih. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gig perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik, amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
3: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.
1: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

Okey, hello Amir dengan lagunya Wajah Kesayangan Hamba. Ha, wajah kesayangan kita siapa? Okey, apapun terima kasih untuk anda yang mengikuti siaran kami dari awal pertemuan tadi. Waktu kini itu dah pukul 8.44 minit malam. InsyaAllah untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Halim akan bersama dengan anda. Jadi terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM. Dan Simfoni nak pun melabuhkan tirainya udah. Terima kasih banyak-banyak untuk kita yang mengikuti siaran menerusi Facebook page Sarawak FM, yang dah hantar komen, yang dah like, yang dah share. Terima kasih banyak-banyak untuk kita. Ada 19 komen. Terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan di TikTok juga. Terima kasih kami ucapkan kepada kita. Apapun kita

jalan kembali pada hari Khamis insyaAllah. Dan kami nak undur diri dulu. Esok dah hari Rabu, tanggal balik jadual kita, takut ada yang terlupa. Okey, kami Wanani nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

Oh kita, dah download api and klik si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Mal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
1: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigresen. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, JIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu, Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka, PPK-PPS, akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
1: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Adib, siapkan laporan perjemahan menteri biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua gitu, kita laporkan sebagai nota perjemahan menteri kepada rakan-rakan jemaah menteri di atas mintaan yang amat berhormat menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24h. Musique par Barbatasan.
1: Okey, kita dah buka sebuah puisi dari Amir Jahari untuk Gatra Music Tanpa Batasan malam tu. Kita nak nangga sapa kawan-kawan kita yang dah ada di ruangan komen Facebook rasmi Sawang FM. Mahani Ani, geng radio kecil juga di Sawang FM bersama DJ Arim yang bertugas malam tu. Nak request lagu menamakan Mucinta Siti Nohaliza. Terima kasih DJ dan Happy Konti sama-sama Mahani Ani. Dan Sabtu yang Ramli, Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya. Dan selamat malam di Gatra Music Tanpa Batasan. Salam 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Kami nak request lagu Putus Terpaksa. Okey, nyanyian Ziana Zain pakai hiburan sambil santai-santai aja. Okey, insyaallah. Tiada bola apa-apa lah nyari rumah ya, hanya santai-santai aja. Assalamualaikum DJ Alim. Waalaikumsalam. Terima kasih Dahidi. Ada orang kabung. Selamat malam, selamat bertugas. Lagu pilihan Manis Kata di Bibir Saja Latif Ibrahim katanya. Lain macam lagunya malam tu. Selamat berhibur di Gatra. Terima kasih. Ya Rabbi, gambalam cermin indah. Okey. Alhamdulillah. Okey Rashida ini. Semoga terhibur insyaAllah. Kita akan susun lagu yang kita minta insyaAllah untuk malam tu. Semoga semuanya dapat terhibur. Dan paling sik pun komennya dibaca. Alhamdulillah. Dan anak benar kata orang. Jam 9. Selamat malam di Jalim dan selamat bertugas. Kita teruskan hiburan di Gatra kita dengan Dayang Nur Faizah. Tadi Amir Jahari. Dayang Nur Faizah lagi nak. Untuk Gatra Music Tanpa Batasan dengan aku.

0: Extra.
1: Dan muzik dan perbatasan. Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johor bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Johor bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sarawak bukan sekadar mempunyai banyak taman negara, tetapi kita memegang rekod yang diakui dunia. Hari ini, Nadia nak berkongsi beberapa fakta luar biasa tentang khazanah hijau kita, daripada yang tertua hingga yang paling sukar untuk dijejaki oleh manusia. Tahukah anda bahawa Taman Negara Bakau di Kuching merupakan taman negara yang tertua di Sarawak? Ia diwartakan pada tahun 1957, bermakna kini ia sudah pun berusia 69 tahun. Manakala dari segi keluasan, Taman Negara Gunung Mulu di Miri tetap memegang tahta sebagai taman negara terbesar dengan keluasan melebihi 52,000 hektar. Bagi saintis dan penyelidik dari seluruh dunia pula, Taman Negara Bukit Lambir di Miri adalah makmal alam yang paling sibuk kerana ia memegang rekod dunia bagi kepelbagaian spesies pokok tertinggi bagi setiap hektar. Jika anda merancang untuk meneroka taman negara yang paling terpencil atau remote, Taman Negara Pulong Tau di pedalaman tanah tinggi utara Sarawak adalah destinasinya. Lokasi ini menempatkan Gunung Murut, puncak tertinggi di Sarawak yang jarang sekali diteroka. Pastikan anda mempunyai persediaan fizikal dan mental yang sangat kuat. Memandangkan kawasan ini jauh daripada kemudahan bandar, saya cadangkan anda menggunakan khidmat malam gunung tempatan yang mahir dengan selok-belok hutan tersebut. Untuk melawat mana-mana taman negara di Sarawak, saya sangat menyarankan anda untuk membuat tempahan penginapan dan permit lebih awal melalui sistem e-booking Sarawak Forestry Corporation atau Pusat Maklumat Pelancongan. Pastikan anda mengikut setiap arahan ranger taman dan tidak sesekali keluar daripada laluan denai yang telah ditetapkan demi keselamatan diri dan pemuliharaan alam sekitar. Bawa bersama pakaian yang sesuai untuk aktiviti mendaki serta alat pelindung serangga. Paling penting, amalkan prinsip tidak meninggalkan apa-apa selain jejak kaki agar keindahan ini kekal untuk generasi akan datang. Daripada sejarah 69 tahun di Bako hingga ke puncak Pulong Tau yang tersembunyi di awan, Sarawak adalah perpustakaan alam yang tiada penghujungnya. Jom kita raun ke Taman Negara. Saya Nadia.
3: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
1: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Dengarkan Sara FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Okey, saya hai tu orang-orang muka. Orang muka dianggap semuanya terhibur dan cuaca baik di muka. Kami ingin kongsikan cuaca malam tu sehingga awal pagi besok, sehingga pukul 4 pagi. Diramalkan dari Met Malaysia, diramalkan cuaca malam tu sehingga awal pagi esok, hujan di beberapa tempat di Serian, Seriaman, Betung, Serike, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Tiada hujan di bahagian lain. Dan keadaan laut di perairan pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Amaran cuaca buruk tiada dan angin kencang pun tiada. Alhamdulillah malam yang baik, cuma hujan sikit-sikit.

di beberapa tempat di Sarawak. Oke, kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan dengan Nangga. Sapa lagi yang ada? Jom, jom kita sapa lagi. Nah, dibaca ke betul. Deng, deng, deng. Aduh. Kita ada Mahaniani tadi minta lagu menamakanmu cinta. Zalika Zalilun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Selamat malam. Salam Gatra Music Tanpa Batasan untuk semua sahabat Sawak FM. Selamat malam. Semoga terhibur. Kami nak request lagu Noktah Cinta. Kira nak mau lagi lah ya. Hafiz. Terima kasih. Kata ZZL. Okey. Okey. Kita ada sesuai lah. Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesayangan semua katanya. Oh, selamat bersua kembali. Selamat malam. Selamat bersiaran. Semoga sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan tugasan, bahagia selalu. Amin. Ya Allah, doa ya, ya Allah. Doa ya balik ke kita juga ya. Sebenarnya mun setiap kali kita mendoakan kebaikan untuk kawan-kawan, kebaikan dia akan pulang mantul ke kita balik. Macam ya. Salam Gatra laguku untukmu. Music Tanpa Batasan katanya Sarawak FM sehati sejiwa terbaik. Malam tu ku mohon lagu Suara Kekasih Eliket untuk hiburan bersama sahabat semua, khasnya sahabat setiap dengan Sawak FM dan teman FB, dengan ucapan selamat malam, semoga sehat dan terhibur. Terima kasih DJ yang kacak dalam Gatra. Alhamdulillah ada orang menangga kita tu kacak. Ni nak mulah pemulihan Tuhan oi. Okey, kita teruskan dengan Siti Nohaliza. Menamakanmu cinta, dan lepas saya kita ada Anggar Chandra sampai tutup usia untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Berbelanja dengan bijak, elak pembaziran. Buat senarai sebelum membeli belah untuk elakkan membeli barang yang tidak perlu. Bandingkan harga, pilih kualiti dan manfaatkan promosi dengan bijak. Ingat, berjimat hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Sarawak FM Prihatin.
1: Gatal, music tanpa batasan.

0: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
1: Gatlah, music tanpa batasan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Halim Abang Rashid dalam berita ringkas Sarawak FM. Kejayaan Kuching City FC KCFC melayakkan diri ke saingan Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 dijangka beri impak besar kepada sektor pelancongan Sarawak sekaligus membantu negeri ini mencapai sasaran 5 juta pelawat tahun ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penyertaan klub itu di pentas bola sepak Asia membuka peluang mempromosi Sarawak khususnya Kuching sebagai destinasi pelancongan dan sukan bertaraf antarabangsa. Beliau berkata demikian pada sidang media di Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada pengurusan dan pasukan KCFC kerana berjaya mara ke final Piala Malaysia. Kuching City FC dijadualkan menentang Johor Darul Ta'zim JDT FC Sabtu ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dalam perkembangan lain mengenai kemudahan Stadium Negeri Sarawak, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu Stadium Negeri Sarawak yang kini dijenamakan sebagai Stadium Taha Arifin itu belum dapat dinaik taraf. Menurut beliau, peruntukan sebanyak 7 juta ringgit ketika ini mungkin belum mencukupi memandangkan terdapat perancangan untuk menaik taraf kemudahan serta memodenkan stadium berkenaan demi mengembalikan kegemilangannya sebagai lambang kebanggaan peminat bola sepak Sarawak. Justru cadangan penaik tarafan serta hanya dibuat selepas sukan C dan masih menggunakan stadium sedia ada memandangkan tiada alternatif lain bagi memenuhi kriteria yang diperlukan untuk bertanding di Liga Super dan ACL 2. Penganjuran program larian malam Breaking News Run 2.0 dilihat sebagai platform signifikan dalam memupuk budaya hidup sihat selain meletakkan Sarawak antara destinasi maraton negara. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, tren penganjuran acara larian termasuk maraton dan separuh maraton semakin berkembang di Sarawak selaras usaha membudayakan gaya hidup aktif dalam kalangan masyarakat. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada sidang media di Dewan Undangan Negeri Sarawak petang tadi. Sementara itu, orang ramai diseru untuk menyertai Breaking News Run 2.0 11 Julai depan. Maraton siri kedua anjuran Persatuan Wartawan Bahagian Kuching KDJA dan Persatuan Wartawan Commonwealth CJA itu akan dijangka menarik 1,200 penyertaan dalam kalangan pengamal media, petugas kesihatan, peminat kecergasan serta orang awam. Ia melibatkan dua kategori iaitu 3 dan 7 kilometer. Program Kemahiran Semula Community RECP Petronas, platform membantu meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat terutama golongan B40 melalui peluang pekerjaan dan peningkatan pendapatan isi rumah. Pada masa yang sama, ia memberi pendedahan terhadap golongan itu berkaitan bidang industri minyak dan gas. Pengarah Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia EdTech JTM Kampus Miri Teknologis Dr. Mustal Mahmud berkata, program Inisiatif Petroleum Nasional Berhad Petronas itu menyediakan latihan asas teknikal dan keusahawanan kepada komuniti sekitar laluan saluran paip gas Sarawak, Sabah Sarawak, SSGP dari Lawas hingga Bintulu. Jelasnya, sepanjang tahun 2024 hingga 2025, 73 peserta berjaya dilatih menerusi program tersebut dan kini bekerja di sekitar Miri serta Bintulu dalam sektor minyak dan gas. Mustal berucap pada majlis tamat latihan perancah besi tahap 1 di Miri yang disertai 16 peserta. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, bertemu lagi kita di Gatra Music Tanpa Batasan. Malam tu bersama kami Halim dari pukul 9 sampai 12 tengah malam dengan lagu-lagu yang pilihan kita orang, yang dipilih kita orang untuk kengen kedi impun ke, kengen menghibur impun atau menghibur kawan-kawan kita. Dan salam juga untuk mereka-mereka yang sedang bertugas malam tu. Di sini-sini aja kita akan bertugas. Baiknya anggota keselamatan, anggota kesihatan, tidak bekerja di kedai makan, tidak bekerja di sini-sinilah. Janjinya bekerja aja. Semoga kita bekerja pun buka radio juga supaya si ngantuk. Okay. Insya Allah. Dan buka radio pastikan buka Sawak FM. Sehati sejiwa kita. Dan kita nanggal lagi siapa yang ada di ruangan komen kita untuk jam yang kedua dok. Kita ada Maria. Selamat malam geng-geng Radio Kecik Andy Jalim katanya. Selamat malam aja diberinya. Selamat malam juga Maria. Semoga selamat malam kita. Amidah binti Makkah. Assalamualaikum. Selamat tugas di Jalim. Selamat malam sahabat-sahabat Sawak FM. Dan semoga terhibur mendengar radio katanya. Alhamdulillah. Mestinya pun terhibur juga. Sebab ya hanya mau orang lain terhibur juga. Betul sih. Kita ada siapa lagi ada situ? Kita ada sahabat kita lagi. Kita ada... kita ada Satria di Sedil. Salam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua pendengar Gatra malam tu, si minta banyak DJ, minta kita musin lagu. Kami si dapat cerita musin lagi, kami ngetek aja. Bang Ujong rindu aja malam tu. Nang baik DJ Ensem ya. Orang ngolok-ngolok macam tu si mau dibain nama. Okey. Hanifah saya dakil. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kami terus layan Gatra lagu kudumu buat khas buat semua sahabat kami nan diingati selalu. Ucapan semoga terhibur, minta lagu lo hakikat sebuah cinta iklim. Oh tedah gini gayanya minta-minta. Okey, sejeli. Hello brother, selamat bersiaran malam tu. Thank you brother. Semoga sehat-sehat selalu kita malam tu. Kita nang handsome macam pelakon Hindustan, jangan marah ya. Yeah. Dan nak namanya pandai ayatnya golok dulu kayak barunya minta lagu kompom. Buat sahabat-sahabat Sawak FM, aku rindu kalian. Rindu indah. Walaupun si pernah bersuah, namun auranya ada. Alhamdulillah benar bang. Mun kita benar, kita buat kerja dengan hati yang tulus ikhlas, eh nang ada aura. Nah, request lagu Aku Ingin Bahagia, kata Lina Rahman katanya. Aku ingin bahagia. Siapa ingin bahagia? Kita kah bang? Untuk hiburan malam tu, terima kasih DJ Budiman yang gua caya lu. Steady. Steady bang, kita teruskan. Apa-apa pun kita dah dekat nak menghampiri apa nama teh? Aidilha, kita mainkan sebuah lagu raya lo pakai ngambil mood raya kita, mana nak balik raya, mana nak si dapat balik raya, mana nak raya jauh dari keluarga. Ada juga ke dengarnya nak nasi. Mamat exist lagu kupohon restu ayah dan bunda. Untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

0: 24 heures. Musique par Babatassan.
1: Ok, ya Juliet dari Akim and the Magistrate. Ha, lagu baru sedaknya di tahun 2026. Dan kita harapkan ini, setakat itu sudah kami yang bersama kita di Sawak FM, Sati Sejiwa, di Gatra Music Tanpa Batasan bersama kami Halim dan Dak Geng Radio Kecik untuk berhibur malam itu. Apa kerja kita? Malam itu kita berhibur saja. Walau apapun kita maulah, baiknya melipat kain, baiknya ngelim keripap. Keripap pindah pasal. Bagaimana? Ini tahu ada yang menjual bagi esok, nak? Benar sih? Dan kita teruskan hiburan kita. Tadi kita ada banyak lagu Melayu, lagu apa semua. Kita dengar lagu putih lho, maksudnya sikit. Lagu putih, kesukaan kami. Kesukaan kami. Kesukaan kami. Permintaan sahabat kita juga. When you say nothing at all, katanya. Diberinya kepada suaminya yang tersayang, yang bekerja jauh di perantauan, kata dirinya. Okay. Untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan malam tu, Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, Lukas Ribu Rindu dari Fotograf untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan. Semoga terhibur. Lagu yang tadi diminta oleh Encik Dayang. Encik Dayang. Encik Dayang kita. Orang rindu dengan seseorang. Ya lah, minta lagu yang tadi. Tidak. Mainkanlah. Kita nanggap siapa yang ada di ruangan komen kita malam tu. Dan kita ada Bakri Pawi. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ. Katanya ceria hebat bicara di konti. Alhamdulillah. Induk hati menurang suka dengar kita ni nak mohon keudarakan. Oh, dengar masa mohon dikeudarakan. Lagu Umpama Mimpi Dalam Mimpi, nyanyian Damar Sutra katanya. Untuk semua rakan-rakan dan pendengar setia Sok FM, ingatan tulus ikhlas mengiringi setiap perjalanan kita. Semoga esok menjanjikan yang terindah buat kita semua. Layan Gatra Music Tanpa Batasan. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Bakri Pawi. Bakri Pawi. No nama lidah orang putih. Macam Melayu. Aduh. Okey, Haji Jasabli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Lim, selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Selamat kami situ. Alhamdulillah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita terus selamat dunia akhirat. Nak request lagu Keluhan Perantau. Nyanyian Jamal Abdillah. Buat hiburan anak-anak kami Azri Suud di UPSI Tanjung Malim. Munnya di luar Sarawak, mintanya installkan aplikasi RTM Klik supaya nya dapat dengar radio Sarawak. Dapat salam kita tu sampai ke anak kita. Menasi Azri Suud di UPSI Tanjung Malim, ucapan selamat, ucapan salam teramat rindu dari kami orang di Kuching. Tidak, jaga diri kita dengan tu orang. Kami ya si tahan, kami lama mengantuk juga Kak Jijah. Kak Jijahnya orang benar sih. Okey, nah, semoga sampailah ucapannya tedah untuk anaknya Azri Suud di UPSI Tanjung Malim, bakal guru ya. Ya, benar sih. Nori Jerai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada DJ Halim. Kesayangan semua, selamat malam. Mun semua sayangan kami tu, alhamdulillah lah. Salam Gatra Music Tanpa Batasan. Semoga sehat selalu. Dan salam buat sahabat yang melayan Gatra malam tu. Mau minta lagu Bintang. Lagu Bintang. Lagu Bintang untuk hiburan malam tu. Dan lagu Bintang, Bintang pula. Tapi sebelum Bintang, kita main dulu permintaan sahabat kita juga, Spring, Bougainvillea dan Wiz, Kerana Musailah, sebelum kita ke Bintang. Okey, di Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Kita menang RM50,000. Aih, kita ada hutang di bank RM30,000. Aih, mesti bayar ya kini-kini. Ah, kita kena charge RM5,000 sebab kita order barang dari overseas. Ya, ha. Alu nak percaya lah Nyaya. Hui, ibu nak percaya ko nak kedai yai. Ya rekaan semata-mata si ada kaitan dengan nak hidup ataupun nak udah ninggal. Ingat, baca boleh, cayak jangan. Pesanan tu daripada kami orang
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Kita percaya.

Okay, Gatra Music dan Batasan kembali dengan kita orang di Sorok FM Sati Sejiwa, jam yang ketiga tu. Kita buka jam ketiga untuk lagu-lagu permintaan kita orang, lagu-lagu kegemaran kita orang, lagu-lagu pilihan untuk Gatra malam tu. Dan kita mulakan jam yang ketiga itu. Semoga kita orang terus berhibur, terus stay dengan kami orang sampai pukul 12 tengah malam kelak. Kita dengarkan Meniti Perjalanan dari Hatan untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan. Jom kita sama-sama dengan lagu itu.

Music tanpa batasan. Okey, Katra Music tanpa batasan. Kita masih lagi di situ bersama kami Halim. Setiap pukul 9 tadi sampai pukul 12 tengah malam tu, kita ada lebih kurang dalam setengah jam lagi untuk bersama di Katra Music tanpa batasan. Dan kita akan gunakan sepenuh-penuhnya masa ya untuk kita berhibur dengan lagu-lagu permintaan kita orang, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan semoga kita orang terus terhibur. Ya, kerja kami, apa-apa kerja kita orang, bagi yang bertugas, terutamanya sidak anggota keselamatan, sidak di hospital-hospital yang sentiasa menerima pesakit-pesakit yang kecemasan, di bahagian kecemasannya, ya lebih mengganggu tidak time tu. Mun si ada kecemasan, si ada orang sakit, mustahil si ada, karena tiap-tiap malam kita nanggah di siang nanggaggo. Dan terima kasih juga kepada sidaknya yang telah berkhidmat untuk rakyat semua. Dan kita teruskan hiburan kita di Gatra. Untuk kali itu kita dengarkan permintaan sahabat kita dari UK dengan lagu Sebak. Dan kita ada Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi, yang diminta oleh sahabat kita di Bakri tadi, di ruangan komen kita yang kita baca untuk sahabat-sahabatnya semua. Katanya dengan ingatan tulus ikhlas di Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Kita teruskan hiburan di Gatra Music tanpa batasan kita dengan UK Sebak. Lepas itu kita ada Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Ah, Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai juga nyaman tetap. Dari lepas nyona, kudengar tak dua tetap ya. Eh.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Gitu, kita jangan nak stres-stres. Bila kerja gitu. Jangan nak menjus sejak muka kita ya. Aduh. Itu kita happy.

Okey, janji kita happy di Gata Music Tanpa Batasan. Kita orang semua, kita tahu dalam kita berhibur tu ada orang tengah susah-susah bekerja pun nasi. Ada yang sidaknya berjaga malam, menjaga harta benda orang, menjaga premis-premis perniagaan orang yang malam tu ditinggalkan. Dan esok semalam-malam dan yang dengar radio, sidak ialah selalu banyak dengar radio sebenarnya. Dan tambah lagi ada kami pernah lalu sidak. Sidak bertugas mengutip sisa-sisa buangan. Dan sidaknya pun on radio juga dalam truknya. Untuk pengetahuan kita orang. Dan sidaknya terus berhibur walaupun bekerja. Dalam kerja daknya sambil berhibur, daknya dapat menyenangkan hati daknya. Dan hiburan tu, lagu-lagu tu adalah satu terapi untuk kita terus meneruskan hidup kita dengan tenang dan gembira. Yang penting happy. Kita dengarkan lagi lagu permintaan sahabat kita daripada Aisyah Syara, Wahai Kekasih. Lepas ini kita ada sebuah lagu permintaan di yang kesukaan ramai. Lagu kesukaan ramai, lagu yang disukai ramai juga. Untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan, kita dengar aja, tunggu aja lagu apa yang akan keluar. Aisyah Syara, Wahai Kekasih, untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa dek? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibuh ditahan. Mun tak ke klinik pun ke hospital. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tu kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: Dua gig
1: pitu
0: ya, kipas. Nak tepi apa? Kipas
1: kejujuk badan.
0: Paling penting tangga nasihat daripada kesihatan.
1: Tidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas.

Okey, alhamdulillah nampaknya kita dah sampai di penghujung Gatra Music Tanpa Batasan. Pendengar setia Gatra di RTM di Sarawak FM, kita dah sampai ke penghujung siaran kita hari itu untuk segmen edisi 19 bulan Mei 2026. Dan terima kasih semua kerana terus setia bersama kami dari pukul 9 tadi sampai ke ujung dok. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar setia yang terus memberi sokongan dan support kepada Sarawak FM. Sehati sejiwa kita, teruskan bersama Sarawak FM. Jangan ke sini-sini. Kita ada segmen layan lagi daripada pukul 12 sampai pukul 6 pagi itu. Dan kami Halim malam itu ingin mohon diri, minta diri dulu. Dan jaga diri kita, jaga kesihatan, dan teruskan menyokong Radio Sarawak FM sehati sejua. Assalamualaikum. Kami tinggalkan kita dengan sebuah lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Seniman Menangis, untuk Gatra Music Tanpa Batasan. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat tidur. Terima kasih semua. Okay.

0: tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Pukul 12 tengah malam.

Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang pertama. Terima kasih rakan Gatra kita sebentar tadi. Dan malam tu insyaAllah Kamit Sazia Jia akan menemani kita orang jam yang pertama sehinggalah ke jam yang ketiga kelak 12 sampai jam 3 pagi. Walaupun kepada kita orang, pastikan terus layan segmen Layan hanya di Sarawak FM untuk hiburan dan juga informasi yang terbaik.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja kebaran kalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

Kembali menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM. Terima kasih kepada kita orang yang setia dengarkan Sarawak FM dan menjadikan radio Sarawak FM tu sebagai radio pilihan kita orang. Okey, jangan lupa info berita RTM dari Perli sampailah ke Sabah, di mana RTM akan bawakan liputan berita negeri-negeri terkini. Dan Sahih, saksikan berita wilayah jam 5 petang eksklusif di Berita RTM dan TV1. Berita wilayah dipancarkan secara langsung dari Studio N2, Studio Berita TV RTM, Wisma Berita RTM, Angkasa Puri Kuala Lumpur, terus ke skrin televisyen kita orang. Juga berlintas langsung dari RTM Negeri seluruh Malaysia. Jadi RTM media paling dipercayai, berita yang sahih lagi tepat hanya di RTM. Jadi kepada kita orang juga, Munsik dapat nangga menerusi kaca TV, kita orang boleh tangga juga di aplikasi mudah alih RTM Klik, menerusi telefon mudah alih kita orang. Jadikan diri kita orang bermaklumat dengan menonton berita wilayah di TV1 dan juga berita RTM.

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

0: Ayahnya dapat kerja kerja sini dek dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best sejuk.
0: Lalu berangkat. Tunggu. Sebelum kita terima apa pekerja. Kita kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan tidak. Kelak, apa nak ditawar indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak.

0: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera, hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, PK, dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
2: Alhamdulillah, untuk jam yang kedua, kami Sazia Jia masih lagi menemani kita orang menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM. Terima kasih setia dengarkan Sarawak FM ke udara. Baik, kami nak kongsikan kepada kita orang panduan pendaftaran aplikasi MyNice, di mana transformasi digital immigration kini di hujung jari aja. Jabatan Immigration Malaysia memperkenalkan aplikasi MyNice bagi memudahkan urusan pendaftaran profil secara digital sama ada warga negara Malaysia atau pelawat asing. Jadi proses pendaftaran lebih pantas, selamat dan efisien. Jangan lupa muat turun aplikasi MyNice di telefon mudah alih kita orang. Okey, dan kepada kita orang, pastikan terus kekal setia bersama dengan Sarawak FM untuk segmen Layan, hiburan dan juga informasi yang terbaik.

risiko dari segi kesihatan ya, dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini ia memang banyak ya. Kalau kita lihatkan bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal ya, kata kunci di situ tidak terkawal ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time ya, masa screen tu, yang mana kalau ikutkan WHO ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time ya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian ya, ini daripada WHO juga ya, mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut

Jangan lupa tonton slot Kejora, kisah Mak Tok seorang nenek yang tinggal seorang diri di Semenanjung Malaysia. Suatu hari, dia membuat keputusan untuk melawat dan tinggal bersama anaknya Zikri di Sarawak. Saksikan episod 10 drama bersiri Melayu Cucu-Cucu Mak Tok jam 8 malam Selasa di TV2. Dan pelakon yang membintangi drama bersiri Melayu Cucu-Cucu Mak Tok ini ialah Mak Wan Latah, Kak Hajini, Tini Taraini Abdul Rahman, Fazira Syafinas, Nisa Idrus, Asfa Zaitul Safrin, Pobi Nishi, Lina Kaha, seterang. Ramai lagi. Dan tonton juga siaran ulangan jam 5 pagi keesokannya, hari Rabu, di mana drama ini diterbitkan oleh Broad Vision Solution untuk RTM. Yang ketinggalan menonton untuk drama ini boleh tonton menerusi talian di RTM Click. Yang belum lagi muat turun RTM Click, muat turun Kinect Talk untuk hiburan dan juga berita terbaik hanya di RTM.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

0: Pemberian bantuan khas Sarawak, Kerajaan Sarawak sentiasa mendengar dan memahami denyut nadi rakyat. Dalam usaha mendepani cabaran ekonomi global, inisiatif pemberian bantuan khas Sarawak 2026 menjadi bukti nyata keprihatinan kerajaan negeri terhadap kebajikan warga bumi Kenyalang. Marilah kita sama-sama memanfaatkan bantuan ini dengan sebaiknya demi meringankan beban kos sara hidup yang kian mencabar akibat impak ketidaktentuan ekonomi global dan ketegangan konflik di Asia Barat. Semoga inisiatif ini menjadi sinar bantuan buat kita semua dalam membina masa depan Sarawak yang lebih berdaya tahan dan sejahtera. Terus bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Alhamdulillah, untuk pertemuan kita jam yang ketiga, kami Sazia Jia masih lagi menemani kita orang menerusi segmen layan hanya di Surat FM. Terima kasih menjadikan Radio Surat FM sebagai teman setia kita orang. InsyaAllah, kita akan berikan yang terbaik untuk hiburan dan juga informasi menerusi segmen layan tu. Kepada kita orang, pastikan kekal bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Surat FM.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

Kepada kita orang di luar nun, awas tipu menyamar sebagai rakan dan juga saudara mara kita orang. Sindiket kini tu tangga kami semakin licik. Dan nyamar sebagai kawan kita, ahli keluarga kita, nyamar ke nombor

bulat. Jangan panik juga. Jangan terus percaya. Pastikan kita orang telefon dulu nombor lama ya untuk pengesahan. Siapa yang hantar mesej ya? Tangga dulu, semak dulu, ahli keluarga lain dulu sebelum kita orang nak nulungnya lah. Dan jangan transfer duit kita orang lah tanpa kepastian. Ingat, kini tok scammer-nya perlukan berapa minit je untuk menipu kita. Tapi kita tok sebagai mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Jadi kami harap info yang kami sebarkan tok bermanfaat untuk kita orang supaya kita orang di luar nun berwaspada dan si tertipu dengan scammer. Kepada kita orang terus setia dengarkan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, penyakit.

lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau, anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu tak? Binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak? Untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Kepada kita orang yang belum muat turun untuk RTM Click, muat turun kini tu kerana stream di RTM Click percuma aja. Muat turun RTM Click, nikmati macam-macam kandungan menarik hanya di hujung jari kita orang. Okey, di dalamnya banyak informasi-informasi terkini. Kita orang boleh dengarkan DJ-DJ kita ke udara secara live di RTM Click seluruh Malaysia. Kita orang boleh dengar, okey? Dan kepada kita orang, pastikan terus setia dengarkan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.
1: Sesali, kena pernah cuba sakit.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling

pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

Pejam celik, pejam celik. Si terasa cepat jam masa berlalu nak oh. 3 jam ke udara menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Dan terima kasih juga kepada kita orang. Dengarkan siaran Sarawak FM. Setia dengarkan Sazia Jia menemani kita orang dari awal sampai ke akhir. Walaupun insyaAllah di lain masa kita akan jumpa lagi. Dan kami doakan semoga segala urusan kita orang dipermudahkan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Seribu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Seribu. Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
1: Anda sedang mendengar Sarawak FM.
2: Hadir di Sarawak FM.
1: Yang terbaik hanya
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak
3: FM. Inilah Radio Sehari Sejiwa Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Memberi tanpa mengharap. Nyato ibarat yang pernah madam cerita tentang ikhlas. Tapi hari itu kita si cerita halia. Kita bercerita lebih kepada macam ni kita memberi tanpa mengharap. Ibu pergi lain. Cuba kita nangga kehidupan kita nak. Bila kita mulah benda tu, aku dah nolongnya. Mulah kerja. Tapi kena nasib dah terima kasih. Aku dah nolong dah. Nyesah baju, ngayan baju. Tapi nya langsung saya dah terima kasih dengan kami. Tapi nya langsung pun saya dah mulah untuk kami. Ha, bila kita mulah macamnya nyebut ke dak ya, maksudnya apa yang kita polah tadi kita mengharapkan. Sama juga dengan orang yang nak, ya jadinya kemarin aku meri adia celebrate ko, tapi dah ten aku. Ya Allah. Si didulinya. Ha. Disialah madam nak madah dengan adik kakak semua. Kadang-kadang kita siapat nak mengharap orang untuk memberi layanan sama macam kita. Cukuplah sekadar kita tu nak membalas apa yang orang lain beri dengan kita. Tapi jangan letak harapan orang akan mula benda yang sama. Sebab satunya ialah kita memberi tu sebenarnya kita tu diberikan oleh Allah satu peluang untuk membahagiakan orang lain. Jadi itu adalah sumber kekuatan. Tanda kekuatan kita sebagai seorang manusia yang memberi manfaat dan memberi faedah kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Jadi jangan pernah rasa apa yang kita dah beri tu, kita rasa macam kita tu pakai kongsi bermakna. Tidak. Apabila kita membuat sesuatu pemberian, itu adalah tanda kekuatan, bukan kekurangan. Nya ibarat macam pokok. Pokok bila kita lemparnya dengan batu, nah, yang gugur adalah buah. Sedar pokok yang pandai ngambil batu balik didikam dengan kita. Sedar. Jadi hidup kita pun mesti macam dia juga. Kita ibarat seperti pokok yang didikam batu. Tek. Macam ni pun orang jahit dengan kita. Teruskan. Padat diri. Macam ni punya jahit dengan aku nak. Aku tetap merik kebaikan. Sebab aku tahu apa yang aku polah tu Allah nilai dan Allah tangga. Jadi kita padat dengan hitam pun memberi tu adalah tanda kekuatan aku. Jadi mula daripada hari tu, apa yang kita pola dari segi masa ke, perhatian ke, bantuan yang kita beri dengan orang, kita padah dengan orang pun, aku mula tu sebab untuk aku pun. Sebab aku mau Allah dangga, Allah nerima benda ya, jadi sumber pahala aku kelak di akhirat kelak. Sebab kita mau memilih rasa bahagia, menasi. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Pauline.

0: seseorang mungkin mengalami sesak nafas, jantung berdebar, sakit dada, tangan sejuk atau berpeluh, menggigil, loya atau sakit perut, bening, rasa hendak pitam, susah tidur, cepat penat, otot tegang terutama di bahu, leher dan belakang badan. Kadang-kadang simptom fizikal ini begitu kuat sehingga pesakit menyangka mereka akan mengalami penyakit jantung, asma, strok atau penyakit serius yang lain. Sebab itu, ramai pesakit anxiety pernah datang ke Jabatan Kecemasan kerana takut sesuatu yang serius sedang berlaku. Dari segi emosi pula, seseorang mungkin rasa takut tanpa sebab yang jelas. Rasa gelisah sepanjang masa, mudah panik, mudah marah, cepat menangis, tidak boleh rileks atau tenang, rasa seperti sesuatu yang buruk akan berlaku. Dari segi pemikiran pula, anxiety sering menyebabkan seseorang overthinking. Mereka mungkin berfikir, kalau saya gagal, kalau orang tidak suka saya, kalau saya sakit teruk, kalau sesuatu berlaku kepada keluarga saya, kalau saya hilang kawalan. Dan fikiran ini datang berulang-ulang walaupun individu itu cuba menenangkan diri. Dari segi tingkah laku pula, seseorang mungkin mula mengelak. Contohnya, mengelak bercakap di khalayak ramai, mengelak untuk bermesyuarat, mengelak tempat orang ramai, mengelak untuk memandu, mengelak keluar rumah, atau terlalu kerap mendapatkan kepastian daripada orang lain. Apabila pengelakan ini menjadi terlalu kerap, kehidupan seseorang mula menjadi semakin sempit. Mereka tidak lagi bebas melakukan perkara yang sebelum ini biasa dilakukan. Anxiety atau stres biasa. Ini satu perkara yang sangat penting untuk difahami. Stres biasanya berlaku apabila ada tekanan tertentu. Contohnya, kerja bertimbun, peperiksaan, masalah kewangan, konflik keluarga atau tanggungjawab yang terlalu banyak. Apabila masalah itu selesai, stres biasanya berkurangan. Tetapi, anxiety pula berpanjangan. Sukar dikawal dan kadang-kadang berlaku walaupun tiada sebab yang jelas. Individu mungkin tahu bahawa risau itu berlebihan, tetapi tetap sukar untuk menghentikannya. Perbezaan penting ialah sejauh mana ia mengganggu fungsi seharian. Jika seseorang itu masih boleh bekerja, tidur, belajar, berhubung dengan keluarga dan menjalani kehidupan harian walaupun ada risau, mungkin itu stres biasa. Tetapi, jika rasa risau itu menyebabkan tidur terganggu, selera makan berubah, kerja terganggu, pelajaran merosot, hubungan menjadi tegang, seseorang kerap mengelak aktiviti ataupun seseorang kerap mengalami panic attack, maka kita perlu mempertimbangkan kemungkinan gangguan anxiety.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Sarawak FM, stesen radio sehati sejiwa anda.
3: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12.30 malam sampai 6 pagi. Tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejuk.

0: Ini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

0: Hari ini dalam iTech, YouTube laksana sekatan lebih ketat paksa pengguna langgan premium.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
3: It's game time.
0: Yo, what's up guys? YouTube secara rasmi telah memulakan fasa penguatkuasaan paling ketat terhadap penggunaan menyekat iklan setakat April 2026. Platform tersebut kini menggunakan teknologi server-side ad insertion yang menyuntik iklan secara terus ke dalam file stream video sebelum ia dihantar ke peranti pengguna. Kaedah ini menyebabkan perisian menyekat iklan gagal mengenal pasti perbezaan antara kandungan utama dan iklan kerana kedua-duanya kini berada dalam satu aliran data yang sama. Selain itu, YouTube turut memperkenalkan paparan iklan statik yang muncul secara automatik setiap kali pengguna menekan butang jeda pada video. Laporan daripada komuniti juga menunjukkan platform tersebut mula menghadkan fungsi kelajuan tontonan atau playback speed bagi pengguna akaun percuma. Pengguna kini hanya boleh menonton pada kelajuan standard, manakala pilihan kelajuan lebih tinggi dihaskan untuk pelanggan premium sahaja.
4: No.
0: Langkah teknikal ini dilihat sebagai usaha agresif YouTube untuk meminimumkan kerugian hasil iklan serta meningkatkan jumlah langganan berbayar secara paksaan.
4: What?
0: Walaupun terdapat cubaan untuk mengatasi sistemnya, teknologi suntikan terus menjadikan pengguna aplikasi pihak ketiga hampir tidak berkesan. Strategi ini menandakan berakhirnya era tontonan tanpa gangguan bagi pengguna yang tidak melanggan pelan premium. So guys, apa pendapat anda tentang ini? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini.
5: Connected. Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.
6: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani merupakan tokoh sufi dan pejuang yang sangat disegani dalam sejarah Islam di Nusantara. Beliau adalah individu yang bertanggungjawab membumikan ajaran Imam Al-Ghazali ke dalam jiwa masyarakat Melayu melalui karya-karyanya yang sangat mendalam dan sistematik. Nama penuhnya Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Jawi Al-Falimbani. Tempat lahirnya di Palembang, Sumatera Selatan dan lahir sekitar 16 Hijri bersamaan 1704 Masihi. Bapanya Syekh Abdul Rahman Al-Yumni berasal dari Yaman yang kemudiannya berhijrah ke Kedah dan seterusnya ke Palembang. Ini menjadikan beliau mempunyai darah campuran Arab dan Melayu. Beliau menerima pendidikan awal di Kedah dan Patani sebelum meneruskan pengajian di Mekah dan Madinah. Beliau menghabiskan sebahagian besar umurnya di sana dan menjadi salah seorang ulama rujukan bagi komuniti Jawi. Beliau sezaman dan bersahabat baik dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Daud Al-Fatani. Bukan sahaja pakar dalam ilmu syariat, yakni fiqh, malah merupakan seorang syekh dalam tarikat Samaniyah yang sangat menekankan penyucian jiwa melalui zikir dan amal ibadah. Sumbangan paling ikonik Syekh Abdul Samad adalah usahanya menterjemah dan menghuraikan kitab-kitab Imam Al-Ghazali ke dalam bahasa Melayu. Beliau tidak melakukan terjemahan harfiah, tetapi memberikan ulasan yakni syarah yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Nusantara. Antara karya agung beliau adalah Hidayatul Salikin, Sairu Salikin ila Rabbil Alamin dan Zatul Murid. Berbeza dengan tanggapan sesetengah pihak bahawa ahli sufi hanya duduk di masjid, Syekh Abdul Samad adalah seorang pejuang. Beliau membangkitkan semangat jihad menentang penjajahan barat yakni Belanda dan pencerobohan asing di Nusantara. Beliau menulis risalah kitab Nasihat Al-Muslimin khusus untuk mengobarkan semangat jihad para pemerintah dan rakyat Melayu agar bangkit mempertahankan tanah air daripada penjajah. Dan diriwayatkan bahawa beliau sendiri pulang ke Nusantara untuk turut serta dalam medan peperangan menentang pencerobohan di Patani dan Kedah. Terdapat perbezaan pendapat mengenai tahun kewafatan beliau. Namun, yang paling masyhur dalam kalangan masyarakat Melayu ialah beliau gugur syahid dalam peperangan menentang pencerobohan di Patani, yakni di selatan Thailand sekitar tahun 1832 Masihi. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan beliau wafat di Mekah atau di lokasi yang lain sekitar tahun 1789 Masihi. Pendengar yang dimuliakan sekalian, pengaruh beliau masih segar sehingga kini. Kitab Hidayatus Salikin dan Sairus Salikin masih menjadi teks wajib dan hampir semua institusi pondok tradisional di Malaysia dan Indonesia menadahnya. Bahkan, beliau berjaya mendidik masyarakat bahawa Islam yang sempurna adalah gabungan antara syariat, yakni hukum, akidah iman dan tasawuf, yakni akhlak hati. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani membuktikan bahawa tasawuf tidak menjadikan seseorang itu pasif. Sebaliknya, tasawuf yang benar seperti manhaj Imam Al-Ghazali memberikan kekuatan rohani untuk menjadi lebih berani dalam menegakkan keadilan dan mempertahankan agama. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC.
6: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari itu kita akan ceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat rahmah kepada anak-anak kecil. Daripada Abu Buraidah, ketika Rasulullah berkhutbah, datanglah Hasan dan Husain dengan memakai dua helai baju warna merah. Silanya berjalan, kedua berjalan, kemudian tersadung, guguk kata orang itu. Guguk, maka Rasulullah pun turun dari mimbar dan mengangkat kedua-duanya, Hasan dan Husain, dan gendong kedua. Kemudian Nabi pun bersabda, innallah haq, sadaqallahu, Allah benarlah Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Nazartu ila hadzaini sabiyaini yamshiyani wa ya'thurani falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Dan aku melihat dua kanak-kanak ini jatuh dan tersadung, maka aku tidak dapat menahan diri. Nabi pun tahan, turun di bawah nak memutuskan ucapan di mimbarnya, lalu angkat kedua. Kisah itu menyentuh hati. Di mana kisah yang lain juga, ketika mana Rasulullah bermain dengan cucu-cucu baginda, iaitu Hasan dan Husain, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Nabi pernah bawa Hasan dan Husain ketika sedang solat, Nabi sedang sujud, tiba-tiba Hasan dan Husain memanjat belakang Nabi, dan Nabi biarkan baik sidaknya bermain belakang Nabi sehingga sidak turun, baru Nabi angkat daripada sujud. Betapa besarnya kasih sayang Nabi kepada kanak-kanak, dan sehingga kan menunjukkan akhlak Nabi dengan kanak-kanak tu sangat mulia. Sehingga kan Nabi pun dalam hadis disebutkan, ya hulam, dengan perkataan yang lemah lembut, wahai pemuda. Untuk pemuda pun Nabi gunakan uslub dakwah lembut. Sehingga kan kisah Abu Umair, yang mana adik kepada Anas bin Malik yang burungnya mati pun, Nabi tanya apa khabar, kena sedih gila. Nabi pun sangat prihatin dengan kanak-kanak. Jadi kita pun dengan kanak-kanak, jangan kita terlalu kasar dan terlalu tegas sehingga menyebabkan tidak takut dengan kita lah. Jadilah seperti Rasulullah yang sentiasa baik dengan kanak-kanak, sentiasa ambil berat dan prihatin, dan jangan kita terlalu garang sehingga kanak-kanak pun takut dengan kita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat meniru dan juga mengikut kepada sunnah Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan benar.

0: 是老外 FM，
1: 是哈尔滨戏剧
2: 是老外 FM。
3: Ha, tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekak ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekak ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekak ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh maya kepada pihak ketiga atau akaun keldai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, make akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha. Jadi, apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya. Mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek juga lah akaun bank ataupun nombor telefonnya tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan, jangan begitu kawan. Dan yang paling penting, ibu percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Radio Sehati Sejiwa anda, Sarawak FM.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahati Sejiwa.
2: Sarawak FM, Sahati Sejiwa.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

شكرك عنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

0: Pantulan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم.
3: Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini kita akan membicarakan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 201. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita mengambil sedikit masa untuk mentadabbur satu surah yang sangat ringkas tetapi cukup besar maknanya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Pendengar sekalian, menariknya doa ini bukan sekadar meminta dunia dan juga hanya meminta akhirat, tetapi Allah ajar kita untuk minta kedua-duanya sekali. Kadang-kadang kita lihat manusia terbahagi kepada dua. Ada yang terlalu kejar kepada dunia, harta, pangkat, kesenangan hingga lupa akhirat. Dan ada juga yang terlalu fokus akhirat sampai mengabaikan tanggungjawab dunia. Namun Islam datang dengan hasanah yang membawa kepada keseimbangan. Apakah maksud hasanah di dunia ini? Ulama tafsir menjelaskan ia merangkumi segala kebaikan, kesihatan, rezeki yang halal, keluarga yang bahagia, ilmu yang bermanfaat, bahkan hati yang tenang. Maknanya, bila kita baca doa ini, kita sebenarnya sedang meminta kehidupan dunia yang baik, bukan sekadar mewah tetapi berkat. Kemudian kita meminta hasanah di akhirat. Ini lebih besar, iaitu keselamatan di hari akhirat kelak, mendapat rahmat Allah dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Para pendengar yang dikasihi sekalian, doa ini mengajar kita satu prinsip penting, iaitu kita hidup di dunia tetapi tujuan kita adalah akhirat. Dunia ini tempat berusaha, akhirat itu tempat menuai hasil. Kalau kita hanya minta dunia, kita mungkin dapat tetapi kosong di akhirat kelak. Tetapi kalau kita seimbangkan, insya-Allah kita akan berjaya di kedua-duanya. Jadi, amalkan doa ini di dalam kehidupan harian kita, selepas solat, ketika berdoa, bahkan di dalam sujud terakhir dan di dalam solat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan menjauhkan kita daripada azab api neraka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
0: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

tunai langkah cegah penularan penyakit. Kita Orang boleh menggunakan kad kredit ataupun kad debit perbankan Kita Orang, aplikasi e-tunai di telefon pintar kita, aplikasi imbas dan bayar. Pembayaran secara elektronik tanpa sentuhan yang mudah, cepat dan selamat boleh mencegah berlakunya penularan penyakit berjangkit antara pengguna dan peniaga. Perkongsian ini daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pos Salam Hidup dan Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Bumi Kenyalang.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi Aida.
3: Selamat pagi Bab.

0: Sihat pagi tok.
1: Sihat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Macam mana tok?
0: Okey, alhamdulillah. Sihat saja.
1: Okey, jadi untuk pagi tok kita doakan untuk pendengar-pendengar kita pun macam ya jua lah nak. Yeah. Jadi untuk pagi tok kembali bersama dengan duo anda Aida dan juga Bob AB.
0: AB. A dan B.
1: Yes. Hari itu hari Rabu 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yeah. Jadi untuk pagi itu macam biasalah. Kita ada banyak perkongsian yang kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar kita. No?
0: Betul.
1: Dan juga ada isu-isu semasa yang kita akan kita akan share juga.
0: Betul.
1: Lepas ia juga untuk jam yang pertama macam biasa kita ada Aura Pagi. Dan nak mengembalikan seri Aura Pagi anda.
0: Yeah.
1: Perkongsian bersama dengan Al-Fadil Ustaz kita untuk pagi tok. Dan juga untuk pagi tok kita ada sikit perkongsian yang kita akan share berkenaan dengan tidur tok.
0: Tidur?
1: Tidur.
0: Tidur apa lagi? Dah pagi.
1: Kita nak share pasal tidur. Nela tahu sida ada yang bekerja shift now. Macam sida ada 12 jam lah nak. Mau pulang pagi tok tu. Sidanya perlukan rehat yang secukupnya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi lepas tu kita akan share. Mungkin tahu nak tahu apa yang kita akan share. So jangan kesini-sini.
0: Betul.
1: Jadi untuk pagi tu kita orang boleh lari facebook.com/ Sarawak FM. Tanggal-tanggal lah Disiana. Kita pun tajuk kita akan ada terpampang disiakan kita muat naik sebentar aja lagi.
0: Iya, tunggu saja.
1: Jadi untuk pagi tu teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami
0: di Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag geng pagi kita. Semangat yang hilang. Payslip dan juga Izo Ekspedisi.

0: 找你妈啊！你妈
1: 都哦，kita
2: bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Pukul melatih semua tu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
10: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
11: Kita pergi hiking bagi tu.
10: Oh, selalu pergi hiking.
11: Selalu kita pergi ke pantai, mm-hmm. bagi tu kita menikmati keindahan alam semula jadi.
10: Mm-hmm.
11: Sambil-sambil kita mengembalikan seri aura pagi.
10: Yeah.
11: Bagi tu. Jadi macam biasa, untuk pagi tu kita dah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita, Ustaz Muhammad Ehsan bin Haizie. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
10: Selamat pagi
11: Ustaz. Sihat Ustaz?
12: Alhamdulillah.
11: Jadi pagi tu belatar belakangkan dengan bunyi kicauan burung,
10: mm-hmm.
11: dengan bunyi unggas-unggas di rimba. Kita nak hiking pagi tu, sambil-sambil ya kita nak dengar aura pagi juga Ustaz. Jadi Ustaz, untuk perkongsian kita pada pagi tu, percayalah rezekimu sudah dijamin oleh Allah. Gini perkongsian kita, silakan.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Tugas, DJ Pak, DJ Aida, pengetahuan pendengar yang dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih beri kita ruang peluang untuk kita mengusahakan apa yang membawa kebaikan kepada kita, keluarga kita, orang lain, untuk hidup dunia dan akhirat kita insyaAllah. Jadi topik kita tu ialah jaga sembahyang. Allah jaga rezeki kita lebih kurang macam ialah secara mudahnya. Jadi ini saya kongsikan sedikit lagi ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran yang menyentuh secara khusus, memberikan kenangan kepada kita secara khusus berkaitan dengan perkara itu, iaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang bermaksud lebih kurang maksudnya, dan serulah dan perintahkanlah dan suruhlah ahli keluargamu mendirikan solat, bersabarlah dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahan ataupun akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu yang jaga sembahyang. Jadi orang, dan Allah Ta'ala akan jadinya si bingung, Allah Ta'ala akan jaganya pun rezekinya. Bahkan seluruh manusia Allah Ta'ala dah tetapkan jumlah rezeki yang akan diterima oleh setiap orang. Jadi lebih-lebih lagi orang yang bertakwa, makanya akan lebih-lebih yakin ya, keyakinan bahawa rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya saya akan bingung, ketenangannya lebih daripada orang yang biasa. Maka sebabnya bentuknya peolehi daripada kerananya ada hubungan dengan solat. Dan apabila dia jaga sembahyang, maka dengan sembahyangnya akan mengingatkannya dengan dirinya bahawanya adalah hamba dannya ada Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa apabila dia jaga apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tentu akan menjaga apa sahaja keperluannya, apa saja permintaannya akan ditunaikan, akan dijaga, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebabnya dikaitkan, maka kita dapat nangga dalam ayat tadi, Allah Ta'ala nyuruh kita sembahyang, kemudian wastabir alaiha, bersabar dalam melaksanakannya. Dah, kemudian dalam ayat yang sama dipadah tentang dikaitkan dengan rezeki. Kerana kebimbangan orang biasanya apabila nya takut nak buat sesuatu yang lain, apabila nya sedang berusaha mencari rezeki kerana nya perlu kepada pendapatan untuk dapat rezeki contohnya lah. Jadi di situ Allah Taala mengingatkan kita jangan risau. Yang penting jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita usaha, kemudian kita usaha, pasti rezeki dijaga oleh rezeki adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu nak bingung, yang penting kita jaga perintah Allah, kemudian terutamanya sembahyang, kemudian kita usaha seperti mana disuruh oleh Allah Taala, dan pasti rezeki akan sampai juga kepada kita insya-Allah. Nah, jadi bezanya orang yang jaga sembahyang tu, dia akan tenang, dia akan penuh keyakinan. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita pagi tu insya-Allah.
5: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dengan perkongsian pagi tu. Semoga semua pendengar kita seperti yang dimaklumkan oleh Ustaz tadi mendapat manfaatlah daripada perkongsian kita pada pagi ini. Apapun terima kasih Ustaz. Insya-Allah ada orang masa kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang Udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
13: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

Geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

0: Okey, 6.47 minit pagi. Kita masih lagi menikmati suasana keindahan.
1: Ya.
0: Yeah. So, selalu gila kita pergi pantai, bah.
1: Okey.
0: Jadi, untuk pagi tu, kita nak hiling-hiling sikit lah. Dan untuk pagi tu, kita buka slot berita keluarga. Sampai jumpa Bapa Ida.
1: Seperti biasa, untuk dua talian yang kita buka 082-25-700 dan 245-800. Ya, dua talian yang biasanya kita buka setiap hari untuk kita orang menyampaikan apa jua berita keluarga kan, Bab. Semestinya berita kematian.
0: Betul.
1: Kita pun boleh sampaikan mungkin berita sakit tenat, mencari ahli keluarga. Mungkin ada yang nak berkahwin, mencari wali. Boleh juga hubungi kami orang di dua talian yang dah kami sebutkan tadi, okey?
0: Okey, jadi untuk pagi tu kita ada sikit perkongsian yang kita nak share bersama dengan pendengar-pendengar.
1: Yeah.
0: Sebab benda tu, ya, bila kita apa nama? Kita amati, kita diat dari apa yang dah pun dikaji melalui satu kajian yang mana membuktikan kebaikan tidur mengiring, otak mampu cuci toksin sehingga 121% lebih efisien. Biasa 100% nak untuk 121% lebih efisien. Jadi ini dikongsikan oleh seorang doktor perubatan, Dr. Syed Ayub Mustafa Al-Qudri berkata, otak manusia mempunyai sistem khas dikenali sebagai glymphatic system, berfungsi membuang sisa toksik serta bahan yang diperlukan yang terkumpul sepanjang waktu berjaga. Jadi bila tidur secara mengiring tu berbanding menyerap atau menelentang, jadi otak sebenarnya sedang menyingkirkan sisa toksik seperti beta amyloid ketika tidur. Namun proses itu lebih efektif jika seseorang kata tidur dengan apa kata orang dengan ciri yang saya sebutkan untuk tadi, secara mengiring berbanding menyarap. Jadi mengulas satu kajian, beliau menjelaskan otak didapati membuang toksin sehingga 121%, bukannya 100% tetapi 121% lebih efisien apabila tidur mengiring berbanding tidur menyarap. Katanya aliran cerebrospinal fluid atau cecair yang membantu membersihkan otak juga bergerak lebih lancar ketika tidur mengiring, sekaligus menjadikan proses pembersihan lebih optimum. Jadi antara tip yang boleh diamalkan ialah bila tidur mengiring tu nak memeluk bantal, meletakkan bantal di belakang badan serta meletakkan bantal kecil di antara lutut supaya badan lebih stabil. Dan mun diekotkan dalam Islam pun ada madah lah. Tidur mengiring sebelah kanan adalah sunnah dan merupakan posisi paling dianjurkan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, berbaringlah di atas lambungmu sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi posisi toknya sebenarnya disarankan dengan menghadap ke arah kiblat, dan amalan toknya akan memiliki pelbagai hikmah dari kita dengar dari sudut kerohanian dan kesihatan, termasuk sesuai dengan fitrah organ manusia. Sebab apa nak? Sebab jantung manusia berada di sebelah kiri. Jadi tidur mengiring ke kanan dapat mengurangkan tekanan pada jantung dan melancarkan aliran darah. Sebab ya, bila ada kita kelek ke kerek, kelek ke kanan kita
1: kelek ke kerek.
0: Nyaman lagi aku kelek lah tu. Tidur
1: mengiring.
0: Jadi paduhal. Tapi mun bagi kami lah, bagi kami pun lah, untuk jangka masa yang terlalu lama, better don lah. Sebab takut pandai selau, datang selau bantal. Bantal lah mau didiat juga. Bantal lah mau didiat juga. Mun bantalnya nang almaklum kedak tebal newspaper. Bertukarlah kepada bantal yang empuk.
1: Tapi kadang-kadang naknya depend dengan kesesuaian, keselesaan seseorang.
0: Betul.
1: Ada orang selesa maki yang nipis, si suka maki yang tebal gila, kan? Sama juga ada orang yang si dapat tidur tilam nipis, tilam tebal. Depends lah.
0: Jadi
1: keselesaan.
0: Kita recommend tidurlah di hotel. Tapi no, tapi nang benar no, kita akan dapat tidur yang kata orang yang
1: tidur
0: lebih
1: yang
0: mendalam,
1: deep sleep.
0: Deep sleep. Bila kita ialah tidur di hotel.
1: Kali environmentnya kali.
0: Mungkin.
1: And then kita pun dah set dalam otak kita, aku nak rest.
0: Kita nak berehat.
1: Kita nak berehat.
0: Dan sikit juga lagi tilam juga pun main peranan juga sebenarnya.
1: Belilah tilam hotel.
0: Ikutlah saranan daripada Aida. Tapi yang benar lah apa pada Aida tu. Kita dengar kesesuaian bentuk badan kita. Sebab ada jenis tilam yang memang akan menyokong tulang belakang,
1: postur badan kita. Betul,
0: betul. Mm-hmm. Jadi satu perkongsian yang kita kongsikan untuk anda, semoga bermanfaat. Kita petik daripada mstar.com.my. So guys, kita akan kembali lagi selepas tu, minit-minit terakhir, dan kita akan kongsikan juga, mungkin ada pendengar-pendengar kita yang dah ke FB Sarawak FM. Mm-hmm. Mungkin ada yang belum lagi now. Kejap lagi kita akan badah.
1: Ya. Tajuk belum. Sabar.
0: Okey, sekejap lagi kita akan share bersama dengan anda. So, ya, teruskan bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak #PingPagiKita.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak,
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti, bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
0: Okey, 6.53 minit pagi, masih lagi dalam slot berita keluarga.
1: Yeah.
0: Jadi kita ada menerima satu berita keluarga, perkongsian daripada rakan penyampai
1: rakan
0: kita juga.
1: Penyampai kita. Berita ini kita terima daripada Encik Mahathir Sabri, mewakili keluarga. Dengan duka citanya dimaklumkan bahawa Tuan Haji Udin bin Damit, atau lebih dikenali sebagai mantan penghulu Kampung Kobil, telah kembali ke Rahmatullah pada jam 10.26 malam tadi, 19 Mei 2026, bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah di kediamannya di Kampung Kobil. Jenazah akan diuruskan di kediaman Allahyarham di Kampung Kobil dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Semariang Kuching pada hari ini. Dan berita ini dimaklumkan kepada sanak saudara serta kenalan yang berada di Kampung Kobil, Kampung Senari, Kampung Bako, Kampung Muartebas, Kampung Selabat, Kampung Kuap, Kampung Sungai Menaul, Kampung Buntal, Kampung Sambe, Kampung Beradik, Kampung Semilang, Kampung Jawa Semenggok, Kampung Nombor 6 serta seluruh kenalan yang mengenali Allahyarham. Kita ulangi isi berita. Dengan duka cita dimaklumkan bahawa Tuan Haji Udin bin Damit, atau lebih dikenali sebagai mantan penghulu Kampung Kobil, telah kembali ke Rahmatullah pada jam 10.26 malam tadi, 19 Mei 2026, bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah di kediamannya di Kampung Kobil. Dan jenazah akan diuruskan di kediaman Allahyarham di Kampung Kobil dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Semariang Kuching pada hari ini. Jadi sama-sama kita sediakan Al-Fatihah untuk Allahyarham.
0: Baik, salam takziah daripada kami di Sarawak FM. Jadi ingat nombor tu, dua talian, mungkin tak orang ada nak nyampe berita keluarga lah nak. Jadi dua taliannya adalah 082-245-700 dan
1: 2458-00. Dua taliannya kita akan buka sinyal ke pukul 7 pagi.
0: Ingat waktu tu, 6.45 sampai pukul 7 pagi.
1: Ya.
5: Slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.
4: Ikuti info cuaca selepas ini.
5: Okey, seterusnya di jam ni kita akan ikuti bagaimana agaknya situasi cuaca kita di negeri Sarawak. Dan bersama dengan kita di talian, rakan kita daripada Mate Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi awal.
6: Waalaikumsalam.
5: Okey, baik awal, silakan dengan info cuaca pagi ini.
6: Assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi, Rabu 20 Mei 2026. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan cuaca baik di semua bahagian. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan di bahagian Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan Mukah. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian laporan cuaca pagi ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
5: Oh baik, terima kasih Hawa untuk pengungsian info cuaca pagi ini. Selamat tugas.
6: Selamat tugas.
7: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
8: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
9: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
8: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah penilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
9: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
8: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tertakluk terma.
10: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim.

0: kamu, Kuching City FC, Sabtu 23 Mei, 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Info Traffic di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan Parawes.

0: Okey, masa untuk kita kongsikan info trafik kita seperti biasa dalam jam yang kedua, kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Jadi di sepanjang Jalan Matang dan Jalan Tan Sri Abang Ikuan Zaini menuju ke Bulatan Imad, dan seterusnya beralih pula ke susu keluar Jalan Depo ke Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Bulatan Abang Haji Muhammad Zain. Manakala di Jalan Tun Salahuddin menuju ke Bulatan Gresik, trafik mula dilaporkan sesak dan bergerak perlahan tetapi terkawal. Kembali semula ke Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satu, dilaporkan sesak tetapi terkawal. Jadi 13 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Seterusnya beralih ke Jalan Tun Ahmad Zahidi Adros, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Green, Jalan Wer, Jalan Nago, Jalan Satok, Jalan Badruddin, Jalan Simpang 3, Jalan Rock, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Setutong, Jalan Setutong Baharu. Begitu juga terdapat laporan trafik mula bergerak perlahan di Jalan Dato' Amar, Kalong Ningkan, dan seterusnya di sepanjang Jalan Batu Kawar menuju ke pusat bandar. Trafik mula bergerak perlahan dan sesak, jadi 18 minit kelewatan dijangkakan. Seterusnya beralih ke Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke pusat bandar, Jalan Kuching Bau, Jalan Pen Risen, Jalan Tan Sri Dato' Amar Sui Bun Ping. Dan kita terima laporan kemalangan di Flyover Batu 7. Jadi kepada anda, hati-hati, jangan berhenti untuk nanggah kemalangan. Dan akhir sekali, di Kuching Altering Road menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak, jadi 43 minit kelewatan dijangkakan. Okey, kita orang boleh laporkan jika ada sebuah kerosakan ataupun ada kemalangan di laluan yang kita orang lalu untuk pagi itu, ataupun kesakan yang luar biasa di tempat kita orang menerusi FB Sarawak FM. Inbox ya kami orang, insyaAllah kami orang akan kongsi. So guys, hati-hati dalam pemanduan kita orang. Jaga jarak dan had laju, pakai isyarat jika kita orang nak nukar laluan, dan jangan main handphone masa kita orang driving. Kami orang di Sarawak FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang untuk pagi itu. Jangan lupa hantarkan komen kita orang, kita dah muat naik kita pun topik untuk pagi itu bersama dengan duo pagi kita, Aida dan juga Bab Adudu.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
5: Benar.
4: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kautik antara kereta depan dan kereta belakang apa dan semua selamat.
5: Jangan rapat.
4: Kaya gunakan isyarat, jangan nak bersignal. Tak lalu belok-belok. Sakit hati sih. Nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngemak bini sebelah motor lebih.
5: Tapi bini tak peduli.

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Dan untuk trending kita dah bawakan kepada anda. Tapi sebelumnya, untuk pendengar-pendengar yang bawa tune ke Shock FM, assalamualaikum dan selamat pagi sekali lagi kita ucapkan untuk anda. Dan jangan lupa kita orang boleh dengarkan Kami Orang secara online di RTM Click. Boleh muat turun di di Google Play Store dan juga Apple App Store. Bagi kita orang yang baru bangun pagi tu, mungkin ada yang rasa lenguh-lenguh ke apa, jangan lupa makan ubat. Makan ubat dulu, okey?
3: Ya, kami belum makan ubat.
2: Serius lah.
3: Serius lah.
2: Kotannya yang nanti mbaknya bekerja-kejaran dengan masa. Jangan lupa makan ubat. Lepas tu, Aida. Okey, jadi untuk pagi tu, trending kita bawakan untuk anda. Ada kaitan dengan topik kita juga.
3: Ya, memang berkaitan rapat sebenarnya dengan kita pun topik untuk apa kata kita hari tu. Sebab kita orang semua tahu, baru-baru tu tak berlega-lega lah di ruangan platform media sosial nak. Rami tahu mengenai cerita tu. Pasal si bayar makan. Pasal si bayar makan.
2: Ya, kami tu yang betul dengan cerita kita ataupun yang rasanya
3: betul.
2: Okey, baik, silakan.
3: Betul itu.
2: Nak dengar cerita apa? Apa cerita daripada
3: Aida tu? Sebenarnya tu adalah terjadi dengan rakyat Malaysia pergi melancong di luar negara. Sejauh je negara jiran kita aja. Setidaknya pergi pergilah makan di salah sebuah restoran yang memang sangat-sangat popular sebenarnya di negara jiran kita. Ya, setiap kali orang Malaysia mau pergi di sini, asyik kisahlah Sarawak kah, Senanjung kah, pergi di di sini mesti pergi makan dekat restoran tu. Alkisahnya tidak tu lepasnya makan, okey, lepasnya makan tidaknya orang akan pergi ke sigit di tempat which is adanya akan balik balik semula ke lokasi asal selepas 3 hari. Dalam masa 3 hari tu tidaknya kena viral rupa-rupanya. Di viral sebab apa? Si bayar makan.
2: Si patut.
3: Yes, sedaknya dimaklumkan si bayi makan. Dia pun dimaklumkan oleh sedaknya pun tour guide yang madah minta dengan sedaknya ada nyimpan si resit makan.
2: Kan sikit je lagi. Kan ada apa kamera lita tertutup siap CCTV. Boleh dia siap lah.
3: Yalah, sebab kita pun si tahu macam ni terjadi nak cerita macam tu. Sedaknya terkejut sebab apa? Sebab tak nyorang tek sebab tour guide ni tek minta receipt dengan sedaknya. Rupa-rupanya tek tour guide ni madah kita orang tu dah di viral katanya sebab kedai madah kita orang si bayar makan. Bayang je kita kita dah seronok-seronok 3 hari dekat tempat lain nak balik-balik tek. Ai padu ada viral padu cerita sedaknya tek si bayar makan.
2: Tiba-tiba tek orang pandai nanya tolong di viral.
3: Dah lah cedaknya di viral, diviralkan di platform media sosial di negara Yana. Yang mana kita pun boleh nangga juga sekali dengan muka cedaknya ada nyorang keluar daripada vein apa indah semua. Memang ada. Ya yang menjadi peliknya. Jadi cedaknya orang pun bercarilah sebenarnya, bercari masing-masing cari masih nyimpan si resit makanannya. Alhamdulillah, sikit tu lah katanya madah nak. Pentingnya, bila kita makan, bayar make cash. Bayar make, make cash, make card. Sebabnya ada dua receipt kan? Kita makan card. Sikit adalah receipt daripada restaurant. Sikit-sikit pada mesin kecil. Nasib baik cik dan orang memang salah seorangnya memang nyimpan resit ya. Sebab tak nyawa madah memang tak nyawa. Ya Allah siapkan lah kot. Tak nyawa siap tergamak lah kan. Makan makan makanannya keseluruhannya munduit di sini lah RM907,500 bersamaan dengan RM203 kita lah.
2: Sebenarnya berapa tek? Berapa rupiah tek?
3: RM907,500 bersamaan dengan RM203 duit kita. Makan 5 orang makan 5 orang. Jadi
2: untuk atus ya makan seafood ke lepas lah.
3: Tapi mun disebut kedai tu nya orang semua tahu nya nang makanan Padang.
2: Makan di Padang.
3: Nasi Padang.
2: Oh, nasi Padang. Fikir aku makan di Padang.
3: Kita tu. Oh,
2: kejut. Makan Padang. Oh, padu hal. Jadi nang macam-macam lah menu yang ada
3: di sana. Betul. So, makanan di sana kita datang nak nyakan hidang dengan kita. It's up to you apa kita orang makan. Caranya akan charge kita
2: apa yang based kita ambil
3: of,
2: lah.
3: Based off makanan ni yang kita sudah makan. Kelak kita akan kongsi ya sebenarnya. Kami ada tetangga. Bukan kongsi makanan sih, tetangga tips. Tipsnya.
2: Kami ingat kita ada sebetul.
3: Kongsi kelak, makanan kah?
2: Sih, kelak kami akan bawa kita ke agak pati lah sebenarnya.
3: Memang sih lah. Okey.
2: Ya tu perkongsian kita untuk bagi, tapi yang benar ke setidaknya ada bayar nak?
3: Memang setidaknya ada bayar, memang setidaknya ada setekan receipt pembayarannya memang ada. Kami mun kita orang yang ada nangga di penstriman langsung kita di Facebook, kami ada share artikel dan jua receipt itu.
2: Dan mun cik silap kami ada yang pun kesinambungan daripada cerita tok tadi, sidak restoran ya tampil mohon maaf.
3: Ya, memang ada. Memang ada dinyatakan wakil daripada restoran popular di negara jiran kita ya memohon maaf dan mata selepas tersilap menuduh sekumpulan pelancong Malaysia kerana gagal menjelaskan bayaran makanan mereka. Sure. Jadi permohonan maaf yang dibuat secara terbuka lah oleh pihak restorannya sebabnya mengaku kekilafan dan nyorang berhubung dengan pembayaran yang sebenarnya sudah dijelaskan. Kita pun tahu lah macam ni sebenarnya berlaku kekilafannya sebenarnya kan. CCTV ada. Biasanya mendekat orang marah tek dekat apa nama tek? Cashier.
2: Memang ada CCTV. Takut ada salah laku kan di sana.
3: Betul.
2: Okey, jadi tok mungkin boleh dijadikan sebagai iktibar dan juga pengajaran mun ada siapa-siapa di antara kita yang pergi melancong pada waktu tu. Tapi ialah tek mok diat-diatlah apabila kita orang dah apa nama kan kira tok semua cashless tak.
3: Betul.
2: Wave. Receipt jangan lupa minta.
3: Ya, betul. Itulah yang kami dua nak kongsikan dengan kita orang dalam apa kata kita itu mengenai apa yang perlu kita orang tahu. Kita orang perhatikan setiap kali kita orang pergi melancong. Jangan menjadi mangsa. Takut kita kena scam satu cerita.
2: Sige. Takut ialah kata orang, aku turun macam tu. Saya dah lalik aku seorang je pergi bah. Cowboy aja bah. Kelak kita akan share bersama dengan anda. Okey, perkongsian trending kita untuk pagi tu yang kita petik daripada Siti Aida.
3: Berita harian.
2: Okey, kembali lagi selepas tu dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: #gengpagikita. Segmen trending.

menerangi bumi tenyalam. Bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Anda ikuti tajuk utama akhbar.
1: Okey, untuk tajuk utama akhbar, oh hanya satu saja ya. Baik. Patutnya relax keset. Baiklah. Ini kali turn saya. Baik, untuk utusan Borneo kita pada pagi tu, edisi hari Rabu 20 Mei 2026, yang mana tajuk utamanya industri sawit memperansangkan untuk bagi persidangan DUN 2026, di mana merekodkan pendapatan ekspor mencecah 5.93 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April 2026, laporan penuh di muka surat 2. Seterusnya, SMD Semiconductor jalin kerjasama strategik dengan syarikat Singapura dan juga China, laporan penuh di muka surat 2. Rakyat Sarawak digesa menolak budaya politik toksik tidak stabil. Yang mana rakyat Sarawak digesa menolak budaya politik toksik dan tidak stabil yang berlaku di peringkat nasional susulan landscape politik negara yang dilihat semakin tidak menentu kebelakangan ini. Juga kita ada pelajar IKM maut dalam nahas motosikal dan lori yang telah berlaku di Kota Semerahan. Juga ruangan tempatan muka surat 2, 13.7 juta ringgit bagi pengurusan penyaluran bantuan bencana. Tempatan di muka surat 7, Sarawak anjur persidangan hidrogen hijau Asia Pasifik 9 hingga 11 Jun. Di ruangan nasional muka surat 10, NSM MINDEF menghantar notis tuntut 1 bilion ringgit daripada syarikat Norway. Dan seterusnya untuk ruangan sukan untuk pagi tu di muka surat 15, Karel bakal tinggalkan Real akhir musim ini. Juga kita ada dari umum skuad awal pemain Croatia untuk Piala Dunia. Juga kita ada ini berita gembira lah, Ida.
2: Ya, yeah. Apakah berita itu?
1: Fernandes bangga akan pencapaian diri. Menyamai rekod bantuan gol EPL yang dipegang bersama dengan nama-nama besar seperti Henry dan De Bruyne, sasarkan kedudukan teratas dalam carta tersebut. Oh, tahniahlah Bruno Fernandes. Baik. Juga kita ada kebajikan atlet perlu diutamakan demi kejayaan sukan negara. Juga kita ada Guardiola sedia tinggalkan Manchester City. Seterusnya, The Tiger IPD Marudi ungguli perlawanan persahabatan bola tampar. Dan akhir sekali, top berita yang ditunggu-tunggu, di mana Neymar sertai skuad Brazil. Oh, pelama asyik dengan Neymar main tu. Piala Dunia, kejutan terbesar dalam skuad selepas menyepi selama hampir 3 tahun.
2: Ya. Yeah.
1: Tadi tu bolehlah nyam beraksi kita dah anggar macam ni nyam main.
2: Bapa selamat gila.
1: Macam ni jangan lecek. Okey. Jadi kongsian untuk pagi tu dalam tajuk utama akhbar, dan selepas tu anda dapat ikuti refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli. Oh ya, jangan lupa topik kita pagi tu. Macam ni pendapat kita orang, macam ni kita orang yang lecik-lecik topik kita pagi tu. Lagi sekali kita warna-warnakan apa topik kita, apa kata kita.
2: Apa kata kita pagi tu adalah mengenai apa yang kita orang perlu simpan ataupun waspada setiap kali kita pergi melancong.
1: Betul. Jadi boleh hantarkan komen kita orang, okey? Jangan di inbox.
2: Ya.
1: Untuk pagi tu, kita akan bacakan sekejap aja lagi. Semuanya dalam
2: Selamat Pagi Sarawak, hashtag
1: Geng Pagi Kita.
0: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam osep buat semua pendengar Sarawak FM. Empati itu kekuatan. Tapi apa beza empati dengan simpati? Pernah dengar nak? Tapi tahu sih apa bezanya? Simpati tu kita sekadar kesian nangga orangnya. Kita nak nolong rasa macam sepalah. Tapi kita kesian, tedahnya yaluk, acemnya aja. Tapi mun empati, nak kesian kita terhadap orangnya, simpati sekali dengan reaction, tindakan. Kita macam ni, kita nangka nak, tedahnya yaluk. Bah, apa yang boleh kita pulang untuk nolongnya? Merit tok kah? Merit ya kah? Merit kata-kata semangat kah? Nak ibarat macam empati tok, kita meletakkan kaki kita di dalam kasutnya. Kita bukan rasa sekadar rasa kesian, tapi kita rasa macam perlunya untuk kita mula sesuatu supaya nyanun si rasa terus menerus rasa macam ya. Itu maksud empati. Jadi tuan-tuan dan perempuan, adik kakak pernah mengalami rasa empati di situ madam nak madah. Kita orang tu memang orang yang kata awesome. Yang hebat-hebat. Sebab bila kita ada rasa empati tu, ia adalah kekuatan kita sebagai manusia yang Allah nak tunjukkan bahawa kau tu hadir bukan sekadar hamba kau je, tapi sebagai khalifah di muka bumi. Sebab apa? Kita tahu peranan kita. Kita tahu tanggungjawab kita dalam hidup bermasyarakat. Kita cuba untuk memberikan yang terbaik kepada orang di sekeliling kita, memberi manfaat kepada setidaknya. Sebab hidup kita tu bukannya hidup seorang diri di dunia. Kita tu hidup bermasyarakat. Ada orang wa'ima berbeza agama, kita tetap hidup di kalangan ada manusia yang lain. Bukan kita seorang aja uli-uli tegak-tegak kita seorang aja di dunia tu. Bukan. Jadi adik kakak, empati itu kekuatan. Kita sih tahu apa yang orang alami dalam kehidupan setidaknya. Namun sedikit sebanyak bila kita empati, orang lain pun akan rasa macam Allah, ada orang sebenarnya sih rasa lonely. I'm Mr. Lonely. Nyasik dah rasa dikitnya lonely. Okay, sebabnya rasa ada kekuatan daripada orang lain sebab orang lain memahami keadaannya. Jadi di situ adik kakak semua yang madam mau kongsikan, kita cuba untuk memahami keadaan orang lain sebelum kita menilai kenapnya aku tak ya bah. Asyik. Apa aja cerita yang kita dengar, yang kita tanggal, yang dekat media sosial, yang disusir orang kiri kanan. Cuba kita faham konteks cerita ya dulu. Jangan terus kita judgement, meletak nilai kenaknya macamnya. Jadi cuba faham, bukan menghukum. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.